0: Ahmad Syamsu Rijal mendorong Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh membentuk kelembagaan resmi Badal Haji agar pelaksanaannya lebih tertib, transparan, dan mudah diawasi. Melalui mekanisme tersebut, proses penunjukan pelaksana maupun penerima Badal Haji diharapkan lebih jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, tim UAS juga mengapresiasi kesiapan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH yang telah mendapat pelatihan khusus untuk mendampingi jemaah lansia dan disabilitas selama pelaksanaan ibadah haji.
1: Saya justru mengharapkan nanti Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
0: Anggota Tim UAS Haji DPR RI Budi Sulistiono menyampaikan sejumlah kendala teknis masih ditemui selama penyelenggaraan haji tahun ini. Tim UAS mencatat jarak pemondokan jemaah di Mekah yang mencapai 7 hingga 8 km dari Masjidil Haram masih menjadi tantangan terutama bagi jemaah lansia dan berkebutuhan khusus. Selain itu, saat puncak ibadah haji di Arafah, ditemukan beberapa fasilitas tenda yang belum berfungsi optimal seperti pendingin ruangan yang tidak beroperasi dan kebocoran pipa air yang menyebabkan sebagian jemaah berada di luar tenda.
2: Itu yang harus disempurnakan. Dan apa yang saya berikan catatan adalah untuk penyempurnaan. Ya, ya saya harus menilai bahwa ini ada kementerian tersendiri dibanding dengan dirjen. Ya, otomatis kementerian ini akan lebih fokus, lebih konsen untuk melaksanakan. Dan kalau ini dilakukan mungkin 2-3 tahun lagi, ini akan lebih sempurna.
0: Meski masih terdapat sejumlah catatan perbaikan, Tim UAS Haji DPR RI menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menunjukkan perkembangan yang positif dibandingkan tahun sebelumnya. Kehadiran kementerian yang secara khusus menangani urusan haji dinilai membuat proses pengelolaan dan pelayanan jemaah menjadi lebih fokus. Tim UAS berharap berbagai masukan dan evaluasi yang dihimpun selama musim haji tahun ini dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta berbagai daerah atau wilayah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti info haji.
3: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi. Pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan. Barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan power bank tidak boleh disimpan di dalam atau dimasukkan ke dalam bagasi sesuai aturan penerbangan. Hal itu dikatakan Kepala Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal. Ihsan mengingatkan pemulangan jemaah gelombang pertama dari Makkah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang, sementara jumlah gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni. Berikut keterangan Ihsan Faisal.
6: Seperti misalkan di bagasi itu tidak boleh membawa cairan ya. Nah biasanya kan
7: melaksanakan haji di usia yang sudah
5: Dan pendengar, sementara itu dalam pemulangan jemaah haji di sejak 30 Mei 2026 atau 14 Juli 1447 Hijrah, kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Ihsan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke tanah air. Kloter pertama jemaah haji Indonesia asal kota Bekasi dini hari tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi yang langsung disambut oleh seluruh PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, terdengar setelah melaksanakan ritual ibadah haji, para jemaah haji secara bertahap kembali dipulangkan dari tanah suci ke tanah air. Sebanyak 440 jemaah haji kloter pertama asal kota Bekasi pukul 02.30 tadi telah tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi untuk proses pengambilan koper dan pembagian air jam-jam sebelum dipulang ke rumah masing-masing. Kedatangan kloter pertama asal kota Bekasi ini tidak utuh karena satu orang jemaah haji harus ditunda kepulangannya karena sakit. Kabid Kesehatan PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi Dr. Setia Dewi Sangka kepada RRI mengatakan kepulangan satu orang jemaah haji yang sakit itu tergantung kondisi kesehatan jemaah tersebut dan akan dipulangkan dengan kloter berikutnya.
9: Grup yang datang di KS01 ada satu yang ketinggalan dikarenakan sebelum berangkat ternyata teridentifikasi penyakit menular. Nah ini beresiko terhadap penularan jemaah atau penumpang lain di dalam satu pesawat, sehingga saat ini oleh KKHI sana dilakukan karantina dulu.
8: Kedatangan kloter pertama ini disambut seluruh petugas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi di depan gedung Arafah, di mana jemaah haji turun dari bis yang membawanya dari Bandara Soekarno-Hatta. Sementara itu pendengar, kedatangan jemaah haji di tanah air untuk kloter 2 asal jemaah dari kota Depok dijadwalkan pukul 01 dini hari nanti dan tiba di Debarkasi pukul 04.25 besok subuh. Dari Debarkasi Jakarta Bekasi dan Sumena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, terima kasih Dani. Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Batam dengan formasi tidak lengkap karena adanya 2 jemaah haji yang sakit sehingga harus dirawat dan 1 jemaah haji yang meninggal di akhir pelaksanaan ibadah haji. Ahmad Rifai melaporkan. Rifai.
10: Sebanyak 442 jemaah haji asal Provinsi Kepulauan Riau yang tergabung dalam Kloter 1 Debarkasi Hang Nadim telah tiba di Asrama Haji Batam pada Senin 1 Juni 2026 petang. Jemaah haji gabungan Kota Batam, Kabupaten Lingga, Bintan, dan Kota Tanjung Pinang ini terlihat memasuki asrama haji pada pukul 19 setelah mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin. Ketua Rombongan Kloter 1 Jemaah Haji Debarkasi Batam, Asril Arif mengungkapkan seluruh ibadah berjalan dengan lancar. Para jemaah pun dikatakan Asril menjalankan ibadah dengan penuh sukacita. Nah, Asril mengungkapkan dari jumlah total sebanyak 445 jemaah, 442 diantaranya telah tiba di Batam pada Senin kemarin. Sementara 3 lainnya dinyatakan ditunda karena 1 jemaah meninggal dunia dan 2 lainnya dalam keadaan sakit. Pendengar, adapun jemaah yang meninggal dunia pada kloter 1 ialah jemaah atas nama almarhum Ahmad Fajar yang merupakan jemaah asal Lingga. Almarhum sebelumnya sehat dan sempat menyelesaikan ibadah lempar jumroh dan membantu jamaah lainnya sebelum terjatuh dan meninggal dunia. Pada kesempatan tersebut, seluruh jamaah haji kloter 1 telah mengumpulkan dana untuk duka cita terhadap keluarga yang ditinggalkan.
3: Ya. Rifai, kami kurang bisa mendengar dengan baik apa yang disampaikan narasumber, mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
10: Baik. Sementara 2 lainnya yang ditunda karena dalam keadaan sakit adalah jemaah haji dengan nama Latifah binti Abdul Latif dan Siti Rahil, yang keduanya sama-sama berasal dari Kota Tanjung Pinang dan akan kembali ke tanah air setelah kondisinya dinyatakan sehat. Nah, pada kedatangan jemaah haji kloter 1 yang menginjak petang hari kemarin, jemaah haji yang berasal dari Batam langsung diperbolehkan pulang setelah seremonial pelepasan yang dilakukan Senin 1 Juni 2026 malam kemarin. Sementara itu, jemaah asal luar daerah seperti Tanjung Pinang, Lingga, dan juga beberapa daerah lainnya di Kepulauan Riau itu menginap satu malam di asrama haji untuk kembali ke daerah asalnya pada pagi hari ini. Sekian laporan dari saya, Ahmad Rifai Kasim, dari Batam Provinsi Kepulauan Riau. Kita kembali ke Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mendorong transformasi ekonomi melalui berbagai reformasi strategis di tengah berbagai tantangan. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi yang selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
12: Transformasi ekonomi menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini mencakup penguatan ekonomi desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, hilirisasi sumber daya alam hingga reformasi tata kelola ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa perubahan dasar yang dilakukan pemerintah membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak. Menurutnya pembangunan ekonomi harus kembali berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi semata, melainkan pemerataan kesejahteraan.
11: Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan, penghidupan, dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu.
12: Salah satu tantangan terbesar dalam transformasi ekonomi adalah memperbaiki tata kelola sektor strategis yang selama ini dinilai masih menyisakan berbagai celah. Pemerintah menilai langkah tersebut penting untuk memastikan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat optimal bagi negara dan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah mulai melakukan pembenahan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu. Kebijakan ini diharapkan dapat menutup praktik-praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing, transfer pricing, maupun pelarian devisa hasil ekspor.
13: Pelaksanaan ini pada tahap awal akan dimulai dengan 3 komoditas strategis yang merupakan juga 3 ekspor terbesar kita. Yang pertama adalah batu bara, kedua kelapa sawit, dan ketiga terkait dengan ferroalloy. Nah, ekspor komoditas SDA ini dilakukan melalui satu pintu yaitu BUMN Export dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia Persero atau PT DSI, dan ini akan dilakukan ekspor SDA strategis dengan mekanisme ekspor satu pintu dan pengawasan ekspor serta kualitas dan validitas data ekspor agar terlaksana lebih baik.
12: Meski demikian, upaya memperbaiki tata kelola dan menutup kebocoran ekonomi diperkirakan tidak lepas dari berbagai tantangan, sebab reformasi yang dilakukan menyentuh kepentingan ekonomi yang selama ini telah berlangsung bertahun-tahun. Pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai, langkah pemerintah memperkuat pengawasan dan tata kelola merupakan kebijakan yang tepat. Namun menurutnya reformasi tersebut harus dijalankan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan persoalan baru. Ia juga menyoroti masih kuatnya konsentrasi penguasaan ekonomi pada kelompok tertentu yang berpotensi menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan manfaat pembangunan.
14: Kalau mau cepat, ya saya katakan kalau menurut saya sih, kalau melihat negara kita hari ini sama kayak negara-negara maju kan, itu kan pendidikan masyarakatnya itu dulu ya yang harus ditingkatkan, Mbak. Nah menurut saya kalau benar-benar kita ingin Indonesia maju dengan prinsip ekonomi Pancasila, ya dari segala pendidikan praksisnya itu dalam kehidupan sehari-hari itu ya harus diajarkan dari kurikulumnya begitu. Kan nggak mungkin orang tiba-tiba mendadak ekonomi Pancasila begitu kan, padahal nggak ngerti apa-apa, cuma ikut-ikutan gitu, FOMO gitu, gara-gara arti kesatrian Pancasila ngomong ekonomi Pancasila gitu. Ya kalau mau secara kultural, ya ini kurikulum terkait ekonomi harus masuk tuh ekonomi Pancasila diutamakan gitu, mata kuliah ekonomi maupun mata pelajaran. Ya kalau seperti ini ya ini hanya lip service aja sih, saya katakan bisa seperti itu gitu.
12: Transformasi ekonomi pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kebijakan yang tepat, tetapi juga keberanian untuk menghadapi berbagai hambatan yang muncul dalam proses perubahan. Pemerintah kini dituntut memastikan setiap reformasi berjalan konsisten agar tujuan menciptakan ekonomi yang lebih kuat, adil dan berpihak kepada rakyat dapat benar-benar terwujud. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menjalankan transformasi ekonomi.
15: Saya mendukung langkah pemerintah untuk melakukan transformasi ekonomi karena memang diperlukan untuk jangka panjang ya, tapi hasilnya pasti nggak bisa dirasakan secara instan dan butuh proses yang cukup panjang juga. Dan menurut saya tantangannya adalah bagaimana pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan kebijakan ini sampai benar-benar memberikan hasil gitu.
16: Yang saya harapkan justru transformasi ekonomi ini benar-benar bisa berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai program yang dibuat itu terlihat bagus secara konsep aja, tapi manfaatnya justru sulit dirasain oleh masyarakat yang di bawah. Menurut saya sih pemerintah perlu memastikan bahwa kelompok-kelompok yang paling membutuhkan ini justru jadi pihak yang paling diuntungkan.
17: Menurut saya ya tantangan terbesarnya pasti memberantas praktik-praktik lama yang udah berlangsung bertahun-tahun gitu. Perubahan sistem pasti gak mudah kan, karena ada kebiasaan dan kepentingan yang udah mengakar. Karena itu pasti dibutuhin pengawasan yang kuat dan komitmen dari semua pihak.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik transformasi ekonomi dan tantangan perubahannya. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perekonomian Indonesia saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendasar. Ketergantungan pada komoditas mentah serta ketimpangan pembangunan antar daerah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum usai. Di tengah situasi ini, pemerintah kembali menegaskan komitmennya. Seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada peringatan hari lahir Pancasila kemarin, agenda transformasi ekonomi nasional harus terus didorong. Namun kita harus jujur melihat realita. Transformasi ekonomi bukan sekadar angka-angka pertumbuhan yang tinggi. Ini adalah tentang membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Langkah memperluas hilirisasi sumber daya alam, memperkuat ketahanan pangan, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru sudah berada di jalur yang tepat. Nilai tambah dari kebijakan ini harus benar-benar dinikmati oleh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Ujian sesungguhnya dari sebuah transformasi bukanlah saat menyusun rencana, melainkan saat menghadapi perlawanan dari status quo. Perubahan besar pasti melahirkan tantangan yang tidak ringan. Reformasi ekonomi ini dipastikan akan mengusik zona nyaman banyak kepentingan lama. Mereka yang selama ini menikmati celah sistem tentu tidak akan tinggal diam dan akan mencoba menghambat perubahan. Disinilah keberanian pemerintah sedang diuji. Dibutuhkan ketegasan untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer demi kepentingan jangka panjang bangsa. Pemerintah harus konsisten, memberikan kepastian hukum dan arah kebijakan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan proses transisi berjalan adil bagi masyarakat. Pada akhirnya, transformasi ekonomi adalah tujuan konsistensi. Keberhasilannya tidak diukur dari retorika pidato, melainkan dari keberanian memperbaiki sistem dan keteguhan dalam menjaga kepentingan rakyat. Jika dijalankan tanpa ragu, transformasi ini akan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia maju. Ekonomi tidak hanya tumbuh lebih cepat, tetapi juga lebih adil dan berdaya saing. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat serta optimis perundingan yang sedang berlangsung akan memberikan hasil positif. Trump menegaskan Amerika Serikat tidak akan mempersulit upaya diplomatik melalui berbagai tuntutan yang dinilai tidak akan saling bertentangan dengan kepentingan Iran. Informasi dari dunia olahraga, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 akan berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta 2 hingga 7 Juni mendatang. Dan seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PP-PBSI Muhammad Fadil Imran berharap seluruh atlet Indonesia dapat memberikan penampilan terbaik dalam ajang tersebut.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Anda masih mendengarkan siaran Pro Satu Raya Bogor di 102 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengara. Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim untuk agenda FIFA Matchday Juni 2026 ya. Keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain, bukan pelatih ya. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman ini menegaskan pemilihan kapten merupakan hak skuad ya. Pemain yang memilih kapten mereka bukan keputusan pelatih ya. Dan bagi Herdman ya, sebagai pelatih ya punya tugas lain yang dimiliki ya, dan memilih kapten bukan salah satunya ya. Dan ia menegaskan tidak ikut menentukan sosok yang mengenakan ban kapten ya. Para pemain diberikan kebebasan memilih pemimpin mereka sendiri ya. Dan penunjukan Ridho mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia Rainer Hanan yang menilai bek tersebut layak memimpin skuad Garuda. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Ya, pendengar, tanggal 2 Juni 2026 diperingati melalui sejumlah momentum penting di berbagai negara ya. Peringatan tersebut mencakup sejarah perjuangan, kemudian budaya otomotif, sampai dengan perjalanan demokrasi modern ya. Di Indonesia, tanggal 2 Juni diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka. Sementara itu, dunia internasional mengenal hari Bus Volkswagen Internasional dan juga hari Republika Italia ya. Dan tanggal 2 Juni ya, ini menjadi momentum untuk mengenang kelahiran Tan Malaka, salah satu tokoh perjuangan Indonesia. Tan Malaka lahir di Nagari Pandam Gadang, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897 ya. Mengutip laman pemerintah Kabupaten Malang, nama asli Tan Malaka adalah Ibrahim. Gelar Datuk Tan Malaka diperoleh melalui garis keturunan keluarga ibunya ya. Sejak muda Tan Malaka dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol. Kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan di Belanda ya. Pengalaman belajar di luar negeri turut membentuk pemikiran mengenai kolonialisme dan juga perjuangan bangsa terjajah, dan pemikiran tersebut kemudian mempengaruhi perjalanan politiknya ya. Dan mengutip dari laman Kemendikdasmen, Tan Malaka menerbitkan buku Naarda Republik ya Indonesia pada 1925. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan 1945 ya. Dan gagasan tersebut menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasional Indonesia. Dan Tan Malaka juga mendirikan Partai Republik Indonesia pada 1927. Selain itu ia mendirikan Partai Murbe pada 1948. Meski kerap menuai kontroversi ya, dan perannya tetap dikenang dalam sejarah perjuangan bangsa, pendengar ya. Kemudian selain itu, tanggal 2 Juni juga diperingati sebagai International Volkswagen Bus Day. Peringatan tersebut pertama kali digelar pada 2 Juni 2023 ya, mengutip dari Day of the Years ya, hari bus Volkswagen Internasional ini didedikasikan untuk merayakan warisan Volkswagen. Kendaraan tersebut dikenal sebagai simbol kebebasan dan juga petualangan lintas generasi, pendengar. Kemudian ada Hari Republik Italia ya. Masyarakat Italia memperingati Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia setiap 2 Juni, dan hari tersebut menjadi salah satu perayaan kenegaraan terpenting di Italia. Dan peringatan itu berawal dari referendum nasional yang digelar pada 2 Juni 1946. Referendum tersebut ini menentukan pilihan antara sistem monarki atau republik ya, dan mayoritas masyarakat Italia memilih sistem republik dalam referendum tersebut ya. Dan keputusan itu mengakhiri era monarki yang berlangsung selama puluhan tahun, pendengar. Informasi lengkapnya bisa dilihat di rri.co.id.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar, nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda bincang pagi untuk edisi kali ini terkait perempuan melek politik ya. Putusan MK keterwakilan perempuan 30% di parlemen ya. Nanti kita akan berbincang bersama dengan anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Ibu Umi Wahyuni, dan juga beberapa rekan-rekan, di antaranya ada Indah Ramadhani ya. Kemudian dari HIPMI cabang Bogor, kemudian ada Fisrawati ya, Korpi PMII cabang Kota Bogor ya. Anda dapat bergabung melalui line WhatsApp kami, nomornya di 08 1 5 4200. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Ya, pendengar, kali ini kita berada di Bincang Pagi untuk edisi kali ini ya. Seperti yang saya sampaikan, kita akan membahas mengenai perempuan melek politik ya, putusan MK, keterwakilan perempuan 30% di parlemen ya. Kita tahu bahwa dimana sebelumnya ketentuan 30% keterwakilan perempuan dinilai belum memiliki sanksi yang cukup tegas ya. Nah, dalam putusan terbaru ini, MK menafsirkan pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu secara baru, sehingga ketentuan tersebut menjadi syarat yang meningkat begitu ya. Dan kita akan bahas hal ini tentunya bersama beberapa tamu spesial saya. Yang pertama saya perkenalkan, ada Ibu Umi Wahyuni, anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bu.
1: Selamat pagi Mas, ketemu lagi kita
0: begitu ya. Karena kalau bahas soal pemilu, ini beliau pakar aja gitu ya. Oke, baik. Beliau tidak sendiri, ada beberapa teman-teman dari komunitas perempuan juga. Yang pertama ada Indah Ramadhani dari Kohati HMI Cabang Bogor. Halo, selamat pagi Mbak.
2: Pagi Mas.
0: Terima kasih sudah mampir ke Prosa dari Bogor ya. Selain itu ada Mbak Fisrawati ya, dari Kopri PMII Cabang Kota Bogor. Selamat pagi Mbak.
3: Selamat pagi Mas.
0: Baik, terima kasih sudah mampir ke Prosa dari Bogor. Namun sebelum kita panjang lebar ke dua teman dari komunitas, kita ke Ibu Umi Wahyuni terlebih dahulu begitu ya. Melihat baru-baru ini Mahkamah Konstitusi sudah mengesahkan 30% perempuan ya, walaupun memang sebelumnya sudah ada gitu ya. Tapi kalau melihat putusan ini gitu Bu, pandangan KPU sendiri kira-kira bagaimana tuh melihat hal tersebut?
1: Iya, pertama terima kasih Mas, ini dikasih kesempatan lagi untuk diundang gitu ya, jadi kita bisa mensosialisasikan salah untuk satu sebagai media di buat kita itu kan, teman-teman media ini sangat penting ya gitu. Belum satu bulan yang lalu, tanggal 25 Mei kemarin, atas putusan MK 128 garis miring PUU 24 tahun 2026 memang menyatakan kuota 30% perempuan gitu ya. Apa sih, orang banyak bertanya sebenarnya, apa sih bedanya dengan yang sebelumnya? Karena sebelumnya juga diatur kan 30% itu. Tetapi hari ini memang MK sangat tegas menyatakan kalau terkait diskualifikasi, perbedaannya di sanksinya. Kalau dulu tuh ketika belum 30% dikembalikan lagi untuk perbaikan berkas. Kalau sekarang ini kan sanksinya sudah tegas kalau akan digugurkan satu daerah pemilihan gitu ya. Kami sebagai KPU juga pelaksana regulasi juga sangat tentunya akan melaksanakan sebagai pelaksana regulasi gitu ya, atas regulasi yang sudah diputuskan oleh MK. Jadi ini juga sebagai titik terang gitu ya,
0: sebagai penegasan lah, katakan gitu ya.
1: Untuk titik terang untuk teman-teman mungkin selama ini yang merasakan 30% perempuan itu hanya sebagai pemanis saja di dalam undang-undang kepemiluan gitu.
0: Oke. Kemudian kalau kita berbicara mengenai tadi sudah disampaikan begitu ya, bahwa soalnya ini jadi hal untuk menegaskan bahwa perempuan punya andil ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin dianggap sebagai pelengkap saja begitu ya. Kali ini 30%-nya harus benar-benar dilaksanakan begitu ya. Lantas kira-kira bagaimana begitu untuk KPU bisa memastikan bahwa 30% ini harus loh gitu.
1: Ya, karena kan ini kan tahapan ya. Kalau kita, karena hari ini DPR RI juga belum mengeluarkan, tidak melakukan revisi terkait dengan undang-undang pemilu atau pilkada. Artinya undang-undang pemilu yang kita gunakan yaitu masih undang-undang nomor 7 tahun 2017. Pilkada nanti menggunakan undang-undang nomor 10 tahun 2016. Artinya regulasi masih itu yang digunakan. Kalau kita lihat di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 ada 20 bulan tahapannya. Salah satunya itu adalah tahapan pencalonan gitu ya. Hari ini KPU RI sebagai pimpinan kami juga menggunakan banyak aplikasi untuk memudahkan. Salah satu mungkin nanti memfilter dalam tahapan pencalonan ini ada silon. Di dalam situ, di dalam aplikasi juga ketika teman-teman partai politik selaku peserta pemilu juga melakukan registrasi di dalam aplikasi tersebut. Pasti akan terbaca tuh sistemnya ketika kalau kurang dari 30% perempuan. gitu.
0: Jadi memang KPU juga merespon begitu ya putusan MK dengan tadi begitu ya, kalau misalnya ada aplikasi yang sudah berbasis otomatis, ketika 30% yang tidak terpenuhi, otomatis bakal gugur.
1: Terlihat, terlihat gugur kalau sekarang. Sebenarnya aplikasi ini juga sudah ada pada tahun 2024 kemarin di pemilu terakhir kita. Tetapi memang kan syarat administratifnya saja yang membedakan sekarang ini.
0: Oke.
1: Kemudian syarat sanksinya.
0: Gitu. Syarat sanksinya betul ya. Kemudian dari data KPU begitu ya, kondisi dan juga jumlah keterwakilan di Jawa Barat baik kota maupun juga kabupaten begitu, itu sejauh mana sih?
1: Ya, sebenarnya kalau dilihat dari tiga data pemilu terakhir kita 2014, 2019, 2024 sebenarnya ada kenaikan gitu, tetapi memang belum sampai pada taraf 30% perempuan. Di Jawa Barat masih 27%. 22% berarti 27 sekitar 27 orang dari 120. Kalau overall dari kita di 580 anggota anggota DPR RI itu masih sekitar 128 ya, kalau masih 128. Masih belum 30%, masih di 22%. Walaupun hari ini kita lihat ternyata anggota ketuanya kalau dilihat dari komposisinya sudah senang ya kita ya. Dari ada dua pimpinan DPR RI itu perempuan.
0: Oke. Gitu. Oke. Okay, baik. Ini Kak, apakah ini jadi salah katakanlah 22% tadi betul ya, Bu ya?
1: Iya.
0: 22%. Apakah ini memang karena politik bukan jadi sesuatu yang menarik untuk para perempuan? Mungkin kita akan tanya langsung gitu sama teman-teman dari komunitas perempuan. Saya mungkin yang pertama ke Hipmi dulu ya kali ya. Ada Mbak Indah ya, Ramadhani. Saya ingin tanya soal bagaimana si pandangan para pemuda, komunitas perempuan khususnya begitu ya, soal politik, seberapa tertarikkah begitu ya tentang dunia perpolitikan, Mangga?
2: Baik, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Sebetulnya kalau misalkan kita bertanya seberapa menariknya terkait dunia politik ini, terkhususnya mungkin karena saya masih mahasiswa, lingkupnya masih mahasiswa ya Mas.
0: Betul.
2: Jadi cukup menarik dan sangat menarik sebetulnya untuk ke dalam ranah-ranah politik. Dan kita juga sudah ini ya, kental juga kita ketahui bahwasanya komunitas Yakuza ini juga memang kental akan dunia politik di dalamnya gitu kan. Dan ini menjadi sebuah, sebetulnya komunitas Yakuza ini menjadi sebuah wadah bagi seluruh kadernya, baik itu mahasiswa maupun mahasiswi yang ada di dalamnya, untuk berproses dan belajar terkait politik itu bagaimana. Sebelum nantinya akan terjun nih langsung ke dalam lapangan untuk wah fight nih untuk politik. Dan balik lagi, kalau misalkan berbicara terkait seberapa krusial dan menariknya, cukup menarik dan malah sangat menarik. Dan kalau misalkan kita berbicara terkait cakupannya masih di dalam dunia kampus, di dalam dunia kampus pun sebetulnya sudah banyak organisasi-organisasi yang prakteknya juga mencakup terkait dunia politik. Mungkin organisasi seperti BEM, himpunan, dan lain-lainnya.
0: Sudah ada pemilu juga di dalamnya begitu ya, untuk pemilihan-pemilihan ketua biasanya.
2: Iya, betul. So,
0: oke, kalau dari Mbak Firsawati sendiri bagaimana?
3: Sebenarnya memang kalau misalnya berbicara tentang politik gitu ya, dan apalagi cakupannya tentang perempuan, itu di masa sekarang memang kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Banyak dari sisi perempuan memang bicara partisipasi dan ataupun keterlibatan langsung itu bisa dibilang masih kecil gitu ya. Tapi bukan berarti itu nggak berkembang gitu. Dan sampai sekarang ini pun banyak pada akhirnya sosok-sosok perempuan yang memutuskan untuk terlibat dan ikut berpartisipasi langsung dalam dunia politik. Namun berbicara seberapa menarik, memang itu benar menarik. Tapi menariknya di sini harus digarisbawahi bahwasannya keterlibatan perempuan dalam kontestasi-kontestasi perpolitikan itu memang diberikan pengawalan tersendiri, diberikan kesempatan gitu. Karena memang apalagi berbicara tentang perempuan gitu ya, politik ini berkesinggungan atau memiliki dampak langsung gitu terhadap kehidupan perempuan. Dan ini menarik karena bisa dibilang setiap kebijakan-kebijakan yang politik yang dibuat itu memberikan dampak secara langsung. Contohnya misal ketika berbicara tentang kesehatan, kekerasan, dan kami pun di PMII terkhusus KOPRI berusaha untuk memberikan pemahaman serta pandangan terhadap kader-kader KOPRI di PMII bahwasanya bergabung dalam dunia politik itu bukan berarti harus menjadi kader partai, tapi seenggaknya kita memiliki pemahaman dasar gitu, dan itu letak menariknya gitu.
0: Oke, oke. Karena KOPRI kan dekat dengan masyarakat begitu ya. Kemudian tadi perannya adalah bagaimana membina kader perempuan khususnya begitu ya, untuk bagaimana bisa seenggaknya punya pengetahuan soal politik begitu ya. Saya ingin tahu begitu ya, bagaimana kira-kira KOPRI Kota Bogor ini mendidik ataupun ada program-program khusus kah gitu di dalam KOPRI sendiri gitu.
3: Oke. Jadi mungkin kalau misalnya berbicara program khusus atau kaderisasi, mungkin organisasi eksternal lainnya pun di luar KOPRI mempunyai jenjang kaderisasi khusus gitu. Nah, dan kami di KOPRI tersendiri itu ada namanya sekolah kaderisasi formal. Dan itu ada tahapannya. Contohnya misal di skala universitas itu, atau ada dikenal dengan SIG atau Sekolah Islam Gender. Di mana di sini merupakan tahapan awal untuk mengenalkan perempuan sebenarnya haknya di masyarakat itu seperti apa, positioningnya itu seperti apa. Karena kan memang kita nggak bisa memungkiri ya bahwasannya banyak stereotip yang berkembang di masyarakat gitu ya, tentang perempuan yang nggak usah ikut berkontestasi politik, atau bahkan nggak usah berkecimpung dalam dunia sosial politik, atau fokus aja gitu ya dalam mengurus rumah tangga. Betul. Jadi di tahap inilah kami diberikan pengenalan dan pemahaman dasar tentang apa sih yang sebenarnya peran perempuan itu dalam lingkup berkeluarga, dalam lingkup bermasyarakat, dan dalam lingkup konteks sosial gitu. Dan selanjutnya kami juga ada namanya SKK atau Sekolah Kader KOPRI. Nah, disinilah pemahaman-pemahaman politik itu mulai dibangun. Dalam artian ketika seorang perempuan itu terjun di dunia politik, atau misalnya kami sebagai KOPRI, kami di masyarakat itu seperti apa, entah itu melakukan pengawalan isu yang seputar perempuanan, melakukan advokasi. Dan kami sudah alhamdulillah di Kota Bogor juga ini sudah mulai terlaksana gitu, dan cukup masif. Kemudian di tahapan terakhir itu kami ada namanya Sekolah Kader KOPRI Nasional. Nah, ini isunya udah berbicara tentang global, nasional, dalam artian ya tadi bagaimana peran perempuan atau bagaimana partisipasi perempuan pada akhirnya di segmen-segmentasi politik atau mungkin pendidikan, ekonomi gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Semakin tinggi tahapannya, maka semakin dalam juga pemahamannya gitu. Tapi awalnya ya tetap dibekali dengan pemahaman dasar tentang perempuan, tentang gender gitu.
0: Oke, jadi memang di programnya sendiri KOPRI juga mensupport banget begitu ya. Betul. Untuk soal pendidikan politik di dalamnya begitu. Betul. Ya. Baik, saya ke Mbak Indah lagi soal tadi sempat disinggung Mbak Firsawati soal pandangan stereotip perempuan ya harusnya mah nggak usah lah main-main politik gitu. Kalau dari pandangan teman-teman mahasiswa sendiri, kira-kira bagaimana untuk pandangan tersebut begitu? Perempuan kan udahlah di urus rumah tangga aja lah, di dapur aja, nggak usah main-main politik kalau melihat hal tersebut, Mbak Indah.
4: Baik, terima kasih Mas atas kesempatannya. Jadi kalau misalkan di dalam KOHATI itu sendiri ada juga yang namanya latihan khusus KOHATI, LKK. Itu merupakan salah satu jenjang training informal kalau misalkan di HMI, sedangkan jenjang training formal kalau misalkan di KOHATI.
0: Okay.
4: Nah, kebetulan di LKK ini ada salah satu pembahasan terkait keperempuanan Mas di dalamnya. Nah, di situ juga kita membahas bahwasanya perempuan itu tidak sesuai dengan stereotip masyarakat yang bilang kalau misalkan perempuan itu cuman dapur, kasur, sumur. Tapi perempuan itu bisa mengambil peran. Nah, oleh karena itu memang di dalam organisasi-organisasi, baik dalam internal maupun eksternal kampus, memang banyak ya, sudah ada ruang-ruang, wadah-wadah untuk diskusi, forum diskusi, webinar, ataupun seminar, di mana itu merupakan salah satu bentuk untuk memotivasi dan juga mengasah nalar kritis teman-teman, wabil khususnya dalam hal ini perempuan, agar mengambil peran dalam permasalahan tersebut. Jadi harapannya pun seperti ini, hal yang sedang kita lakukan ini adalah forum diskusi kan. Nah, di mana harapannya dari forum diskusi ini nantinya itu bisa mengambil langkah konkret nyata untuk nantinya bisa berdampak dan juga berdaya. Makanya kalau misalkan di HMI, itu tujuan HMI salah satunya adalah terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Jadi peran mahasiswa ini sangat penting dan memiliki PR yang sangat besar nih Mas, untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.
0: Oke, dan juga tentunya sama begitu untuk para perempuan juga ya, untuk proaktif di bidang politik. Saya ke Ibu Umi kembali begitu. Melihat tadi ada teman-teman mahasiswa tuh begitu ternyata tertarik begitu. Tapi faktanya adalah cuman 22% keterwakilannya begitu ya. Kalau melihat tadi sebenarnya tertarik begitu. Tapi partisipasinya masih rendah. Sebenarnya apa sih yang jadi katakanlah penyebabnya begitu? Sudah 30% dikasih kok masih belum dimanfaatkan begitu.
1: Iya, senang ya kalau ngelihat diskusi kali ini adik-adik mahasiswa ini. Jadi artinya masih ada harapan.
0: Betul.
1: Ada sebuah optimisme di sana gitu. Saya sering kali sharing gitu Mas. Ternyata sebenarnya peran politik perempuan itu tidak hanya sebagai peserta. Kalau hari ini mungkin MK sudah melihat terkait dengan bagaimana sanksi 30% perempuan. Tapi kalau dilihat lagi sebenarnya peran politik perempuan itu ada 3, bahkan saya bilangnya ada 4. Sebagai peserta, tadi hari ini MK sudah memutuskan terkait bagaimana sanksi, ketegasan sanksinya gitu ya. Tapi yang kedua sebagai penyelenggara. Hari ini harusnya kita lihat juga nih, berapa kuota 30% kalau dilihat kalau ini, karena ini sangat juga termasuk saling berkaitan kan.
0: Betul.
1: Penyelenggara itu ada DKPP, ada KPU, dari KPU RI sampai di tingkatan ad hoc kita di KPPS, atau di teman-teman Bawaslu, dari Bawaslu RI sampai di tingkatan PKD tingkatan desa. Kemudian sebagai tadi pemilih, ini juga sebagai peran perempuan. Kalau dilihat ternyata dari jumlah DPT se-Indonesia, se-Jawa Barat ataupun se-Kota dan Kabupaten Bogor, sebagai representatif pemilih terbesar mungkin di Kabupaten Bogor, jumlah DPT-nya itu beda sedikit aja antara perempuan dan laki-laki.
0: Betul.
1: 49, sekian itu adalah perempuan. 50 sekian itu adalah pemilih laki-laki. Yang menariknya lagi kalau dilihat dari tingkat partisipasinya ini kebalik. Jadi 50%-nya itu partisipasi lebih tinggi perempuan. 49% itu adalah laki-laki. Artinya sebenarnya kalau dilihat potensi itu besarnya
0: besar
1: adalah
0: banget ya.
1: Iya, perempuan gitu. Yang keempat, sering saya ajak teman-teman mahasiswa itu adalah selain sebagai peserta, pemilih, kemudian penyelenggara, sebagai pemantau. Hari ini pemantau itu juga sudah diberikan sebuah regulasi yang menurut saya ini bisa diambil harusnya peran ini oleh adik-adik mahasiswa, teman-teman komunitas perempuan, karena rasanya kalau untuk tingkatan misalnya di saya belum lihat nih di tingkatan nasional pemantau perempuan khusus gitu ya, tapi kalau di kabupaten atau kota terakhir itu kayak pada saat waktu itu saya membentuk pemantau perempuan dengan teman-teman waktu itu gitu, itu 2012 itu belum ada lagi saya lihat gitu. Padahal itu peran strategis juga sebenarnya. Artinya masih banyak. Kalau dilihat dari penyelenggara kita masih bisa hitung sangat jauh dari kurangnya. Bahkan ada beberapa provinsi yang juga tidak ada perempuannya. Jangan jauh-jauh misalnya Kabupaten Bogor hari ini tidak ada perempuannya, dari 5 penyelenggara komisionernya laki semua. Kalau Kota Bogor ada 1, Jawa Barat ada 2. RI ada 2 gitu. Masih banyak juga sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat dari sampai nanti di tingkatan bawah. Kalau misalnya se-Jawa Barat aja dari jumlah sekitar pemilih kita hari ini hampir 37 juta, jumlah penyelenggara kita tuh 1,3 juta. Mungkin kalau daerah lain itu jumlah pemilih kalau di Jawa Barat itu 1,3 juta. Tapi tingkat partisipasi perempuannya juga belum banyak gitu. Ya, jadi artinya masih banyak peluang yang hari ini juga KPU juga merasa itu adalah PR. Mengajak masyarakat, kemudian mengajak komunitas.

0: mahasiswa begitu? Mangga Mbak Indah.
1: Baik. Terkait penyelenggara tadi, sebetulnya kalau misalkan kita berbicara KPTS ya.
2: KPPS
0: ya, betul. KPPS.
1: Sebetulnya KPPS yang ada di Kabupaten Bogor ini kan juga sudah banyak sekali merajalela dan segala macamnya. Tapi mungkin yang menjadi permasalahan balik lagi, mungkin kurangnya sosialisasi terkait kepada masyarakat untuk bagaimana sebetulnya mereka menggunakan hak pilih suara mereka dengan baik. Nah, oleh karena itu ini yang perlunya kita kuatkan dan semua ini harus bersinergi menurut saya pribadi, yaitu mungkin dari pihak pemerintah, kemudian dari pihak akademisi, kemudian pihak mahasiswa dan lain-lain ya. Kita harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar suara pilihan masyarakat ini bisa tepat nantinya. Kenapa? Karena jangan sampai satu suara masyarakat ini diambil karena sesuap nasi saja. Nah, kemudian itu juga yang dulu alhamdulillah Kohati HMI Cabang Bogor juga per tahun 2024 pernah melaksanakan yang namanya pilihan cerdas. Nah, di mana di situ kita mensosialisasikan kepada masyarakat untuk hak pilih suaranya, wabil khususnya kepada perempuan, untuk kita dorong jangan sampai golput nih gitu, karena suara mereka itu sangat penting. Dan saat itu memang momentumnya akan adanya Pilkada 2024 dan harapannya pun tadi berbicara terkait adanya penyelenggaraan ini, memang betul ini menjadi hal yang sangat apa ya, seksi lah ya, dan sangat perlu untuk dikawal untuk wabil khususnya terkait integritas ya. Begitu.
0: Oke. Kalau dari pandangan Mbak Firsawati sendiri begitu. Tadi Bu Umi menyampaikan bahwa peserta sudah mulai tuh lumayan gitu ya. Banyaknya di peserta pemilu doang, tapi ada jalur lainnya sebagai penyelenggara juga gitu. Ini kan juga jadi salah satu yang bisa dimanfaatkan komunitas perempuan juga untuk bagaimana bisa berpartisipasi dalam dunia politik. Kalau pandangannya Mbak Firsawati sendiri bagaimana?
3: Oke, jadi memang benar ya, kalau misalnya dilihat dari kontestasi politik, otomatis ada pemilih, ada penyelenggara seperti yang disampaikan oleh Bu Umi tadi. Nah, kalau misalnya dari segi penyelenggara, penyelenggaraan pemilu itu otomatis kan berarti membutuhkan atau kayak melibatkan partisipasi perempuan juga. Dan bagaimana kami kalau misalnya di Kopri Kota Bogor itu sebelum pada akhirnya memang berkecimpung atau turun langsung, hal yang utama yang selalu kami berikan atau misalnya selalu kami tekankan kepada kader-kader Kopri bahwasannya keterlibatan perempuan dalam mengawal atau bahkan memastikan pemilu itu bisa berjalan dengan lancar itu adalah suatu bentuk pengabdian. Kenapa? Karena pada akhirnya siapapun yang menjadi atau yang terpilih menjadi wakil-wakil rakyat itu akan menentukan nasib kita sebagai perempuan gitu. Karena selalu ada hubungan timbal balik gitu ya. Ketika memang perempuan-perempuan ini pada akhirnya memilih, karena betul tadi kayak memilih hanya untuk sesuap nasi tanpa ada pemahaman, tanpa mengetahui misalnya visi dan misi, dan ataupun tanpa memahami secara menyeluruh suara mereka ini akan dibawa kemana gitu. Jadi pemahaman dasar yang coba kami bangun kepada kader-kader Kopri yang pertama adalah kesadaran terhadap kontestasi tentang politik, bahwasanya politik itu bukan, kita mengenal politik bukan hanya untuk memilih, tetapi bagaimana kita memastikan atau mengetahui bahwasanya sosok yang kita pilih adalah sosok yang akan mewakili kita gitu. Jadi integritas di dalamnya itu penting, dan juga kita memberikan apa ya, pemahaman bahwasanya pengabdian untuk memastikan pemilu itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, itu menjadi kebutuhan. Karena balik lagi sebagai perempuan itu kita selalu berkesinggungan gitu ya, apalagi kan kalau misalnya di Kota Bogor ya banyak memang hal-hal atau kasus-kasus yang memang ini membutuhkan pengawalan dan membutuhkan partisipasi perempuan itu sendiri.
0: Gitu. Peran pengawasan juga dilakukan begitu ya, untuk bagaimana menyampaikan hak-hak perempuan ini bisa tersampaikan begitu ya. Kalau nggak ada keterwakilannya, susah tuh begitu ya untuk memperjuangkan hak-haknya gitu ya. Baik, kita akan jeda sejenak, kita akan segera kembali sambil juga mengundang pendengar kita di kesempatan kali ini. Anda boleh bergabung pendengar di line WhatsApp kami, nomornya di

08 15 kali 4200 yang mau tanya-tanya mangga gitu ya. Ada Ibu Umi Wahyuni selaku anggota KPU Provinsi Jawa Barat, atau Anda juga bisa tanya sama teman-teman komunitas perempuan dan juga ada teman-teman mahasiswa untuk bagaimana mengetahui ya perempuan melek politik putusan MK keterwakilan perempuan 30% di parlemen. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

0: Kita masih di Bincang Pagi, pendengar, di kesempatan kali ini bersama dengan ada Ibu Umi Wahyuni dari anggota KPU Provinsi Jawa Barat, ada Mbak Indah Ramadhani dan juga Mbak Firsawati di kesempatan kali ini. Tadi sudah banyak membahas mengenai bagaimana keputusan MK yang terbaru gitu ya, di keterwakilan di parlemen 30% gitu makin diperkuat. Tadi Bu Umi juga sudah menyampaikan hal terkait bagaimana bisa mendorong peran perempuan untuk lebih terlibat jauh begitu ya di dunia perpolitikan begitu ya. Saya ke Bu Umi kembali ya. Begitu Bu Umi, apa kira-kira kendala yang masih dialami sejauh ini teman-teman dari KPU ya, khusus di Provinsi Jawa Barat sendiri?
1: Ya, kalau di Jawa Barat itu besarnya jumlah jumlah pemilih, jumlah
0: luas wilayah gitu ya.
1: Luas wilayah, walaupun kita punya 27 kabupaten kota, kita punya 627 kecamatan, 5950 desa kelurahan. Itu besar, banyak gitu ya. Sebenarnya menjadi sebuah potensi juga yang sangat bisa kita manfaatkan gitu. Artinya tadi benar, kalau tidak bisa ya, ini urusan penyelenggaraan pemilu, permasalahan demokrasi hanya menjadi sebuah PR-nya KPU saja.
0: Betul.
1: Perlu seluruh stakeholder gitu ya, karena misalnya hari ini sangat dibutuhkan itu. Kalau lihat potensi hari ini, begitu banyaknya kader-kader perempuan muda terkait dengan sangat tertarik dengan dunia politik. Ini yang justru sedang kita ambil. Hari ini kita mewajibkan kalau di KPU RI punya program strategis nasional, itu salah satunya adalah pendidikan dan sosialisasi pemilih. Salah satunya gitu ya. Nah, ini kan juga sudah melibatkan banyak teman-teman muda, perempuan, mahasiswa, salah satu segmennya. Dan segmen yang lain kan juga banyak, ada 9 segmen. Dan ini juga menjadi sebuah potensi, karena saya yakin gitu ya, ketika sebenarnya misalnya tadi misinformasi gitu ya, belum tersampaikan secara utuh informasinya, sehingga teman-teman ini tidak tahu.
0: Betul.
1: Gitu ya, ini juga jadi PR hari ini. Bagaimana hari ini KPU juga terus mendekatkan, tidak hanya dengan pertemuan tatap muka, tetapi dengan hari ini sosial media juga kita manfaatkan. Masih banyak sebenarnya peluang yang bisa diambil oleh generasi muda, oleh perempuan-perempuan yang tertarik di dunia politik. Tadi tidak hanya sebagai peserta, penyelenggara, pemantau, saya belum lihat lagi nih pemantau perempuan gitu. Jadi makanya saya suka gatel, ayo bikin pemantau perempuan, karena di situ sebenarnya teman-teman itu belajar gitu.
0: Oke, berarti artinya tadi begitu ya, peluangnya nggak sebagai cuman peserta saja begitu, tapi ada celah-celah lain yang mungkin bisa dimanfaatkan, baik itu komunitas perempuan atau teman-teman mahasiswa, untuk bagaimana bisa memberi perannya di dalam dunia politik begitu ya. Oke, kita berada di penghujung begitu ya, mungkin selanjutnya menjadi closing statement dari masing-masing. Saya ingin ke Mbak Firsawati dulu, kira-kira apa yang ingin teman-teman dari PMI cabang Kota Bogor ingin sampaikan begitu kepada masyarakat Bogor khususnya gitu.
2: Jadi memang kalau misalnya kita berbicara tentang keterlibatan politik, apalagi keterlibatan perempuan dalam dunia politik, istilahnya kuota 30% ini bukan hanya dijadikan tolak ukur atas formalitas kontestasi, tapi memang kita harus melihat bahwasannya ini merupakan kesempatan yang bisa kita manfaatkan agar memang keberadaan perempuan dalam pembuatan-pembuatan kebijakan serta mewakili suara-suara perempuan dalam kehidupan itu bisa mempunyai keterwakilan. Dan makanya teman-teman perempuan terkhusus di Kopri Kota Bogor, mari kita selalu memberikan pengawalan dan mencerdaskan diri serta memberikan advokasi pentingnya partisipasi perempuan di dalam dunia politik. Karena ketika perempuan memiliki atau ketika tidak ada keterwakilan perempuan dalam dunia politik, otomatis akan ada kesulitan untuk istilahnya membawa kepentingan-kepentingan perempuan itu sendiri. Kenapa? Karena memang ada perbedaan signifikan gitu ya antara kebutuhan-kebutuhan perempuan dan laki-laki, sehingga memang partisipasi perempuan ini harus memang ada, dan kesempatan gitu ya, kesempatan terhadap perempuan untuk belajar dan juga untuk memimpin tentunya itu memang harus terus diberikan ruang gitu.
0: Oke, baik. Artinya harus ada perwakilan begitu ya, agar hak-hak bisa tersampaikan dengan baik. Baik, kita ke Mbak Indah sebagai closing statement, mangga.
3: Baik, bagi seluruh perempuan Indonesia, siapapun kalian dan siapapun kita, jangan lupa untuk setelah diskusi ini kita jangan lagi berbicara apa sih peran perempuan, bagaimana sih seharusnya perempuan bertindak, tapi take it action. Mulailah untuk bergerak, mulailah untuk berdampak, dan akhirnya kita bisa berdaya. Tadi juga sudah di-mention sama Teh Umi, bahwasanya ada satu celah nih, bahwasanya belum ada nih pemantau perempuan. Nah, hal ini menjadi evaluasi dan juga menjadi refleksi bagi kita semua para perempuan. Kapan kita jangan hanya menanyakan saja, tapi kapan kita yang ada di posisi itu untuk kita mengambil peran dan kita yang mengisinya. Dan selain itu, jangan sampai angka perempuan ini 30% minimal ini hanya menjadi sebuah representatif minimal sebagai keterlibatan perempuan secara normatif saja, tapi tidak ada action di dalamnya. Jadi jangan sampai perempuan ini hanya pelengkap, tapi juga perempuan ini bisa menjadi representatif untuk pengambil keputusan di dalamnya.
0: Oke, baik, sepakat untuk hal tersebut. Baik, Mumin terakhir sebagai penutup.
1: Iya. Indonesia terlalu luas, Jawa Barat terlalu luas, Bogor dan kabupaten kota terlalu luas kalau teman-teman perempuannya tidak mengambil peran, gitu ya. Peran, jabatan, kesempatan itu bukan given, bukan pemberian, tetapi hal yang harus direbut oleh teman-teman. Jadi kami juga KPU selalu mengajak partisipasi teman-teman, keterlibatan teman-teman, tidak hanya sebagai pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas, tetapi ada pemilih yang cerdas dan aktif, ikut serta dalam semua tahapan, ikut serta juga sadar terkait dengan bagaimana misalnya terkait dengan pemutakhiran daftar pemilih yang salah satunya menjadi program nasional juga oleh KPRI, update kependudukan, status kependudukan kita, itu juga menjadi penting. Jadi kami selalu mengajak, hari ini pekerjaan kita sangat berat kalau kita selesaikan sendiri, tapi akan menjadi ringan kalau seluruh stakeholder kita akan bergandengan untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
0: Tugasnya tidak hanya numpuk di KPU saja begitu, ini butuh bantuan seluruh pihak begitu untuk bagaimana bisa mendorong agar keterwakilan perempuan 30% ini bisa dimaksimalkan dengan baik begitu kurang lebih ya. Oke, terima kasih Bu Umi, terima kasih Mbak Indah dan juga Mbak Firsawati, terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita bermanfaat untuk Anda pendengar di kesempatan kali ini. Nantikan untuk edisi berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.

Baik, peringkat kali ini kita di literasi digital begitu ya. Kita akan membahas mengenai berapa lama waktu ideal untuk menggunakan media sosial dalam sehari begitu ya. Kita tahu bahwa media sosial ini telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari mencari informasi, berkomunikasi dengan teman dan keluarga, hingga hiburan ya. Semuanya kini bisa diakses hanya melalui layar ponsel ya. Namun seiring meningkatnya penggunaan media sosial, muncul pertanyaan penting. Berapa lama kira-kira waktu yang ideal untuk menggunakan media sosial dalam sehari gitu ya. Tidak ada angka pasti tentunya yang berlaku untuk semua orang. Kebutuhan setiap individu berbeda-beda tergantung usia, pekerjaan, dan juga tujuan penggunaan media sosial. Namun banyak ahli kesehatan dan psikologi menyarankan agar penggunaan media sosial dilakukan secara bijak dan tidak berlebih ya. Nah, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media sosial sekitar 1 hingga 2 jam per hari ini masih tergolong wajar bagi kebanyakan orang dewasa ya. Dalam rentan waktu tersebut, seorang dapat tetap terhubung dengan informasi dan juga lingkungan sosial tanpa terlalu banyak mengorbankan aktivitas lain yang lebih penting. Nah, sebaliknya, penggunaan media sosial yang mencapai 4 hingga 6 jam per hari atau lebih ini sering dikaitkan dengan berbagai dampak negatif, mulai dari gangguan konsentrasi, penurunan produktivitas, kemudian kesulitan tidur, sampai dengan meningkatnya perasaan cemas dan juga stres akibat terlalu sering membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang ditampilkan di dunia maya, pendengar ya. Kita akan lanjutkan lagi, Anda juga bisa bergabung di kesempatan kali ini. Anda boleh sampaikan di line WhatsApp di nomor 08-15x4200 untuk literasi digital di edisi kali ini, pendengar, soal bagaimana berapa lama waktu ideal untuk menggunakan media sosial. Ya, komentar Anda boleh sampaikan di line WhatsApp di 08-15x4200. Untuk itu jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi, tetap stay tune.

satu kekuatan terbesar ekonomi digital adalah jangkauan tanpa batas. Produk lokal dari kampung kecil bisa dikenal pembeli dari luar daerah bahkan luar negeri. Dengan platform digital, kreativitas Indonesia bisa dilihat lebih luas. UMKM bisa tumbuh lebih cepat. Pekerja muda bisa membuka usaha baru, dan masyarakat bisa melakukan transaksi dengan lebih mudah. Teknologi membuka panggung besar bagi siapa saja yang mau mencoba. Tidak perlu tempat besar, tidak perlu modal besar. Cukup ide, kerja keras, dan kemauan untuk memanfaatkan digital. Terus dukung potensi lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global. Membangun ekonomi digital berarti membuka jalan untuk masa depan Indonesia.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, bagi remaja pengaturan waktu menjadi semakin penting gitu ya. Karena masa remaja merupakan periode perkembangan sosial dan emosional yang sangat aktif ya. Jika terlalu banyak waktu dihabiskan untuk berselancar di media sosial, aktivitas seperti belajar, olahraga, interaksi dengan keluarga dan juga pengembangan hobi dapat terabaikan gitu ya. Nah, salah satu tanda bahwa pengguna media sosial sudah berlebihan adalah ketika seorang merasa sulit berhenti membuka aplikasi dan terus-menerus memeriksa notifikasi ataupun merasa gelisah ketika tidak terhubung dengan internet ya. Dan kondisi ini dapat menjadi sinyal bahwa perlu ada pengaturan ulang kebiasaan digital sehari-hari gitu ya. Nah, untuk menjaga keseimbangan, beberapa langkah sederhana ini dapat dilakukan, misalnya dengan menetapkan batas waktu harian, kemudian mematikan notifikasi yang tidak penting, menghindari penggunaan media sosial sebelum tidur, serta menyediakan waktu khusus untuk aktivitas di luar layar seperti membaca, olahraga, ataupun berkumpul bersama keluarga dan temannya. Nah, pada akhirnya yang terpenting bukan hanya berapa lama waktu yang dihabiskan di media sosial, tapi juga bagaimana kualitas penggunaannya. Jika media sosial dimanfaatkan untuk belajar, bekerja, kemudian membangun relasi, ini dapat dan juga mendapatkan informasi yang bermanfaat, maka keberadaannya dapat memberikan banyak nilai positif. Sebaliknya, kalau digunakan tanpa kontrol, media sosial berpotensi menghabiskan waktu dan juga mempengaruhi kesehatan mental pendengar.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Baiknya mendengar, kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini, yang artinya Gelagat Biasa pamit untuk suara dari orang dengan Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk ngobrol lagu-lagu terbaik yang hadir jadi buran tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagat Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Edisi hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya sudah mengawali aktivitas Anda pagi hari dengan penuh semangat ya. Dan pastinya juga harus tetap semangat sampai dengan sore hari nanti, sampai dengan pekerjaan hari ini selesai. Kami hadirkan rangkaian Bogor siang ini, pendengar, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, dengan berbagai informasi dan sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Sobat RRI, tahu nggak? Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official. Jauh

Mendengar lepas pukul 10 lewat 27 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kali ini kami punya informasi untuk Anda, nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat, pendengar, dalam pembukaan perdagangan hari ini ya. Di hari Selasa. Namun pada Senin kemarin, secara tak terduga rupiah menguat 0,43% atau sekitar 76 poin menjadi Rp17.805 per dolar Amerika Serikat, pendengar. Hari ini berdasarkan data Bloomberg ya, rupiah dibuat turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah terpantau anjlok ke level 17.883 rupiah per dolar, pendengar. Dan analisis pasar uang dari Do Finance Future, Lukman Leong, ini memperkirakan rupiah masih berisiko melemah hari ini ya. Dan selain itu, Iran juga berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz, pendengar. Dan penguatan dolar Amerika Serikat juga didukung oleh data manufaktur Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraannya. Lukman menyampaikan bahwa memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran sekitar 17.800 hingga 17.900 rupiah per dolar Amerika Serikat. Sementara untuk indeks dolar Amerika Serikat berada di level 99,20, pendengar. Analis pasar uang dari Mirai Asset Sekuritas ya, Jessica Tazi Jawa, juga menilai bahwa rupiah masih dalam tekanan dolar Amerika Serikat. Sepanjang bulan Mei 2026 saja, rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%, sedangkan dolar Amerika Serikat sudah turun ke level 99. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Bedengers, lepas pukul 10 lewat 45 menit, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami di rangkaian Bogor siang ini, pendengar. Kali ini kami punya informasi ya, Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanegara ini memberikan arahan perguruan tinggi mitra pelaksana rekrutmen tim ekspedisi Patriot atau TEP 2026. Ia meminta agar proses rekrutmen dan pengumuman peserta TEP 2026 dapat berjalan secara transparan, objektif, profesional, dan juga akuntabel, pendengar. Hal ini disampaikan menjelang pengumuman hasil rekrutmen TEP 2026 yang memperoleh antusiasme luar biasa dari generasi muda Indonesia, ya. Dan Menteri Iftitah juga menyebutkan bahwa tingginya jumlah pendaftar menunjukkan semangat kepemimpinan, lalu juga gotong royong serta pengabdian tumbuh kuat di generasi muda. Dan tercatat sebanyak 10.359 peserta dari hampir 1.992 perguruan tinggi di seluruh Indonesia mendaftarkan diri untuk mengikuti program tersebut, pendengar. Sementara itu, kuota yang

yang tersedia hanya sekitar 1.230 peserta dan 246 ketua tim. Dan Menteri Iftitah juga menegaskan pendengar bahwa pihaknya memberikan kepercayaan penuh ya kepada perguruan tinggi mitra, dan hal ini juga melaksanakan gitu ya proses rekrutmen sesuai standar akademik, profesionalisme dan integritas masing-masing dari institusi pendengar. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 10 lewat 59 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update berita olahraga dalam dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Jaringan Berita Nasional.

Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2020. Petenis Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026. Tim Nasional Indonesia U19 meraih kemenangan di laga perdana ajang ASEAN U19 Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Tim Nasional Turki berpesta gol 4-0 ke gawang Makedonia Utara dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim Nasional Turki menunjukkan taringnya jelang Piala Dunia 2026. Dalam laga persahabatan di Stadion Kobani, Istanbul dini hari tadi, skuad asuhan Vincenzo Montella melumat Makedonia Utara dengan skor telak 4-0. Turki tidak butuh waktu lama untuk membuka keunggulan. Baru 2 menit berjalan, Orkun Kokku mencatatkan namanya di papan skor memanfaatkan assist dari August Yaldin. Pada menit ke-16, talenta muda Kan Uzun mengandalkan keunggulan setelah menerima umpan matang dari Evren Eren Elmali. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Turki tidak menurunkan serangan. Dennis Gül memperlebar jarak menjadi 3-0 pada menit ke-53. Pelatih Montella kemudian melakukan rotasi. Keputusan memasukkan Baris Alper Yilmaz pada menit ke-62 terbukti jitu. Hanya 8 menit kemudian, Yilmaz mencetak gol penutup pada menit ke-70. Pelatih Turki Vincenzo Montella mengaku senang dengan performa tim.
2: Tim tersebut tidak akan bermain satu lawan satu saat Anda membukanya. Kita tahu, seperti dalam sepak bola, tapi mereka seperti Australia yang memiliki kemiripan. Juga karena kita tahu dia bisa bermain dengan 5 pemain. Kami memilih Makedonia. Serba cepat, bermain sangat penting bagi kami. Ini keseriusan pertandingan dan para pemain kami saat saya melihatnya di lapangan. Itu sangat unik. Saya merasa senang, karena pertandingan itulah yang menentukan segalanya bagi kami. Karena ini adalah permainan tim, setiap pertandingan sangat penting bagi kami.
3: Maç fark etmiyor ne olursa olsun. Burası milli takım olduğu için her maç bizim için çok ciddi.
1: Sementara itu kiper Turki Altay Bayındır penuh semangat menyambut Piala Dunia ini.
2: Saudara, kita akan pergi ke Piala Dunia. Insya Allah, itu hebat. Kita akan mendapatkan hasil dan kita akan merayakan bersama. Bersama-sama. Semoga Tuhan melindungi kalian. Jaga diri kalian baik-baik.
1: Kemenangan telak ini menjadi sinyal positif bagi Turki yang tergabung di grup D Piala Dunia 2026 bersama Australia, Paraguay, dan tuan rumah Amerika Serikat. Dengan perpaduan pemain senior dan talenta muda, Turki diprediksi menjadi kuda hitam yang patut diwaspadai. Hasil laga persahabatan lainnya, Norwegia menang 3-1 atas Swedia dan Austria juga menang 1-0 atas Tunisia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Norwegia. Timnas Norwegia meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Swedia dalam laga uji coba jelang Piala Dunia 2026 di Ullevål Stadion Oslo dini hari tadi waktu Indonesia. Meski tanpa Erling Haaland, tuan rumah tampil dominan dan mengamankan kemenangan atas rival regionalnya. Norwegia langsung mengambil kendali pertandingan sejak awal dan sukses membuka keunggulan melalui Jørgen Strand Larsen pada menit-menit ke-9. Penyerang tersebut menjadi motor serangan tim tuan rumah dan mencetak 2 gol dalam laga ini. Di antara 2 gol Larsen, Antonio Nusa turut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Norwegia unggul nyaman 3-0 atas Swedia. Swedia yang tertinggal mencoba bangkit pada babak kedua dengan memasukkan penyerang Liverpool, Alexander Isak, pada menit ke-62. Isak sukses memperkecil ketertinggalan tidak lama setelah masuk lapangan. Gol tersebut menjadi satu-satunya balasan Swedia dalam pertandingan. Norwegia tergabung di grup 1 bersama Prancis, Senegal, dan Irak. Sedangkan Swedia akan bersaing di grup F melawan Belanda, Jepang, dan Tunisia.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat akan menjadi penampilan ke-6 secara beruntun bagi Swiss dan yang ke-13 sepanjang sejarah mereka. Pencapaian terbaik Swiss di Piala Dunia adalah perempat final sebanyak 3 kali pada 1934, 1938 dan 1954. Lalu bagaimana kekuatan Swiss di Piala Dunia kali ini? Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
2: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
1: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Frigiantara dan Thomas Hakim.
2: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
1: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
2: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Bril Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
1: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
2: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
1: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
2: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
1: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
2: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
1: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
2: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
0: Kita beralih ke olahraga tenis. Arina Sabalenka melaju ke babak perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada pertandingan putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
4: Arina Sabalenka melaju ke perempat final French Open 2026 setelah mengalahkan Naomi Osaka pada laga putaran keempat di lapangan Philippe Catrier dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-3 atas petenis Jepang tersebut. Osaka sempat unggul di awal pertandingan dengan memenangi 2 game pertama. Namun Sabalenka bangkit dan tampil dominan lewat servis kuat serta permainan agresif untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis Belarus itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya.
5: Yes, super happy with my performance, of course. Happy.
4: Saya sangat senang dengan penampilan saya dan tentu saja senang bisa meraih kemenangan. Saya pikir kuncinya adalah tetap bermain agresif dalam situasi apapun. Saya juga melakukan servis dengan cukup baik. Secara keseluruhan, saya merasa memainkan pertandingan yang sangat bagus.
5: I think I played really great match.
4: Sementara itu, Naomi Osaka menilai variasi permainan Sabalenka menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan. Menurut mantan petenis nomor 1 dunia itu, Drop shot yang dimainkan Sabalenka sangat efektif sepanjang pertandingan. Meski menelan kekalahan, Osaka mengaku ia cukup puas dengan permainannya yang telah mengalami perkembangan selama mengikuti turnamen Grand Slam ini. Sejujurnya, saya sudah tidak terlalu fokus pada hasil pertandingan. Saya merasa selama saya bangun setiap hari, berlatih memukul bola, dan merasa terus berkembang, itu sudah menjadi sebuah kemenangan. Tentu saja dalam satu musim selalu ada masa naik dan turun. Namun, saya pikir pencapaian melangkah sejauh ini di Roland Garros merupakan hasil positif bagi saya. Kemenangan ini membawa Arina Sabalenka ke perempat final Grand Slam untuk ke-14 kalinya secara beruntun. Pada babak berikutnya, unggulan pertama itu akan menghadapi wakil Rusia Diana Schneider. Schneider lolos ke perempat final setelah menyingkirkan Madison Keys dalam pertandingan 3 set yang berakhir dengan skor 6-3, 3-6, dan 6-0. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pecinta sepak bola. Tim Nasional Indonesia U19 mengawali perjuangannya di ASEAN U19 Boys Championship 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Garuda Muda sukses mengalahkan Myanmar 3 gol tanpa balas pada laga perdana grup A di Stadion Utama Sumatera Utara. Nispu Fitri Sirait melaporkan.
1: Timnas Indonesia U19 meraih 3 poin perdana setelah menundukkan Myanmar dengan skor 3-0 pada pertandingan grup A Piala AFF U19 2026 pada Senin malam 1 Juni 2026 di Stadion Utama Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang. Meski menang meyakinkan, pertandingan tidak berjalan mudah bagi skuad asuhan Nova Arianto. Pada babak pertama, Indonesia sempat kesulitan membongkar pertahanan rapat Myanmar dari sektor sayap. Peluang pertama Indonesia lahir melalui 2 kali lemparan ke dalam yang mengancam pertahanan Myanmar. Sementara tembakan Reno Salampesi menjadi satu-satunya shot on target Indonesia pada babak pertama. Pada menit ke-35, Arkan Kaka hampir membawa Indonesia unggul melalui sundulan yang membentur tiang gawang. Namun 4 menit kemudian, Arkan berhasil memecah kebuntuan setelah memanfaatkan perebutan bola dengan kapten Myanmar, Tet Paing Soe. Gol tersebut membawa Indonesia unggul 1-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, kondisi fisik pemain Indonesia sempat menurun sehingga beberapa kali terjadi kesalahan umpan. Namun, masuknya Dimas Wicaksono, Welber Halim Jardim, dan Amar Raihan membuat permainan Indonesia kembali hidup, khususnya di lini tengah. Dimas Wicaksono kemudian menjadi pembeda dengan mencetak 2 gol tambahan pada menit ke-78 dan menit ke-87. Kedua gol tersebut lahir setelah Indonesia memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Myanmar. Skor 3-0 bertahan hingga wasit asal Kyrgyzstan, Bainajarov Alimardon, meniup peluit panjang. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto pun bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya. Namun, ia menilai performa tim masih belum sesuai dengan harapannya. Nova menilai para pemain masih memperlihatkan rasa gugup dan kurang percaya diri.
2: Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah bagi kami. Dan sekali lagi kami sangat mensyukuri hasil ini. Tetapi saya jujur, kalau melihat isi pertandingan hari ini masih jauh dari apa yang saya harapkan. Tapi saya sangat memahami ini karena ini menjadi uji coba internasional mereka yang pertama.
1: Sementara itu, pencetak gol pembuka Indonesia, Arkan Kaka, mengapresiasi kerja keras seluruh pemain yang mampu mengamankan 3 poin penting pada laga perdana tersebut.
3: Syukur kami ucapkan kepada Allah kita bisa menangkan pertandingan kali ini. Semua tak lepas dari kerja keras tim, pemain, kompak di dalam lapangan maupun di luar. Kita juga terus kerjasama dan saya juga terima kasih kepada teman-teman kita bisa bekerja keras.
1: Pada pertandingan berikutnya, Garuda Muda akan menghadapi Timor Leste pada 4 Juni 2026. Sebelumnya, Timor Leste harus mengakui keunggulan Vietnam dengan skor 0-3 pada pertandingan grup A lainnya. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Kabar dari Timnas Senior. Skuad Garuda memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes jelang menghadapi Oman dan Mozambik di FIFA Match Day Juni. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Penggawa Timnas Indonesia memilih Rizky Ridho sebagai kapten tim menggantikan Jay Itzes untuk agenda FIFA Match Day Juni 2026. Sebagaimana disampaikan pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan tadi malam. Menurut Hartman, keputusan tersebut diambil langsung oleh para pemain dan bukan wewenang pelatih kepala.
5: Pemain yang memilih kapten mereka, bukan keputusan pelatih. Sebagai pelatih saya memilih taktik, memilih pemain, mendisiplinkan pemain jika perlu, dan bicara kepada media. Jadi bukan saya yang memilih kapten, tim yang memilih. Dan kali ini, tim memilih Rizky Ridho sebagai kapten.
4: Penunjukan Ridho sebagai kapten mendapat dukungan dari gelandang Timnas Indonesia, Raihan Hanan. Raihan menilai rekannya di Persija Jakarta tersebut layak memimpin skuad Garuda karena telah memiliki pengalaman panjang bersama Timnas Indonesia.
6: Sangat baik menurut saya karena Mas Ridho juga di Timnas Senior udah lama gitu, dan dia bisa menjadi jembatan juga bagi semua pemain gitu. Dan sangat baik menurut saya menunjuk Mas Ridho sebagai kapten. Pembawaannya mungkin lebih bercanda, tapi mungkin setiap pemimpin ada caranya untuk mengajak bicara, dan Mas Rido orang yang suka bercanda.
4: Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani dua laga uji coba pada FIFA Matchday Juni ini. Skuad Garuda akan menghadapi Oman sebagai laga pertama pada Jumat mendatang. 4 hari berselang, giliran Timnas Indonesia menghadapi Mozambik. Kedua laga ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nia Rabdul Nidiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Indonesia Open 2026 kembali digelar di Istora Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen berlevel Super 1000 siap menjadi tempat regenerasi pebulu tangkis Indonesia. Selengkapnya, Nurdiansyah Krisna melaporkan.
1: Mari kita sambut sebuah turnamen yang tidak hanya menghadirkan pertandingan.
2: Indonesia Open 2026 kembali hadir di Istora Gelora Bung Karno Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga hari Minggu mendatang. Turnamen bulu tangkis paling bergengsi di Indonesia, bagian dari rangkaian BWF Wurcher Super 1000, ini akan diikuti 248 atlet dari 22 negara. Sejumlah pemain papan atas dunia seperti An Seong, Siuchi, Chen Yufei, Anders Antonsen, Christo Popov, Wan Chang, dan pemain-pemain terbaik lainnya dipastikan tampil di Jakarta. Indonesia sendiri akan menurunkan kekuatan terbaiknya seperti Jonathan Christie, Putri Kusuma Wardani, hingga pemain muda seperti Awi Farhan, serta ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin. Ketua Umum PPPBSI Muhammad Fadil Imran menyampaikan bahwa Indonesia Open adalah tempat regenerasi atlet. Ia menegaskan keberhasilan penyelenggaraan dan kesuksesan prestasi harus berjalan beriringan.
3: Namun saya juga ingin menegaskan bahwa bagi PBSI, keberhasilan penyelenggaraan dan keberhasilan prestasi harus berjalan beriringan. Event excellence dan performance excellence bukan dua hal yang dipertentangkan. Keduanya harus saling menguatkan. Kita ingin menghadirkan turnamen kelas dunia. Tetapi pada saat yang sama, kita juga terus bekerja membangun generasi juara berikutnya. Karena prestasi tidak lahir dalam semalam. Prestasi adalah hasil dari proses panjang, kesabaran, konsistensi, dan pembinaan yang berkelanjutan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 PPPBSI Taufik Hidayat mengatakan Indonesia Open selalu memiliki arti khusus bagi para pemain Indonesia. Indonesia Open menurutnya selalu menghadirkan tantangan sekaligus kebanggaan untuk bertanding di hadapan publik sendiri.
4: Kita lagi regenerasi. Regenerasi untuk menciptakan atlet itu nggak bisa instan. Kita butuh proses, butuh waktu. Tapi kita yakin dengan punya atlet-atlet yang muda, kedepannya bulu tangkis bisa lebih baik lagi. Indonesia Open ini menjadi pengalaman yang baik bagi para atlet Indonesia, menghadirkan pertandingan yang berkualitas dan menjadi tontonan buat masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk semakin mencintai bulu tangkis. Dan yang terakhir mungkin saya mengucapkan selamat bertanding untuk tim Indonesia dan tim yang hadir di Indonesia. Semoga Indonesia Open sukses secara penyelenggaraan dan sukses untuk atlet Indonesia, mesti ada yang jadi juara di sini.
2: Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya laga hari pertama, Anda dapat datang langsung ke Istora Senayan Jakarta dan membeli tiket seharga Rp150.000 untuk kategori pertama, Rp75.000 untuk kategori 2, dan Rp50.000 untuk kategori 3. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.

Tim Nasional Esports Indonesia nomor Identity 5 resmi mengamankan tiket menuju babak utama Asian Games 2026 setelah berhasil melewati rangkaian pertandingan pada babak kualifikasi yang berlangsung di Singapura 31 Mei hingga 1 Juni kemarin. Pelatih Kepala Tim Nasional Esports Indonesia Richard Permana mengatakan, keberhasilan tersebut menjadi langkah awal yang penting. Namun tim masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi untuk menghadapi persaingan di babak utama. Ia menambahkan hasil undian grup cukup menguntungkan bagi Indonesia yang diperkuat atlet-atlet hasil Open Qualifier Nasional. Tim Merah Putih diperkuat Atif Fatahillah Nursyam, Suhartanto Ardi Mulyo, Ricky Aulia, Muhammad Fahrul Putra Henry, Dava Pasha Arifin. Hasil drawing babak kualifikasi Asian Games 2026 nomor Identity 5 menempatkan Indonesia di grup B bersama Thailand, Kazakhstan, Taiwan, dan Tajikistan. Dengan tiket yang telah diamankan, tim kini akan fokus meningkatkan kualitas permainan dan memperbanyak pengalaman bertanding internasional guna memburu target podium pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya.

Dengan disampaikannya kabar dari olahraga e-sports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami, rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

Berikut lepas pukul 11 lewat 45 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Baru saja kami hadirkan update berita olahraga. Pendengar dari Dinamika Olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Dan kembali Anda mendengarkan rangkaian Bogor sore ini Pro 1 Bogor siang ini ya Pro 1 RRI Bogor. Kali ini kami punya informasi untuk Anda pendengar terkait Ketua Umum Pusaka Indonesia Setio Hadjar Dewantoro. Ini menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan bagi generasi muda saat ini. Menurutnya Pancasila dapat menjadi sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Ia menjelaskan bahwa Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara bagi para penyelenggara pemerintahan, Pancasila juga diharapkan dapat dihayati oleh seluruh masyarakat, termasuk generasi muda pendekar. Dan Setio juga menyatakan bahwa Pancasila memuat nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Dan ia menyatakan bahwa nilai-nilai tersebut tetap dibutuhkan pada setiap zaman. Selain itu juga menurutnya lima sila dalam Pancasila menjadi pedoman untuk membangun kehidupan yang harmonis. Dan tentu harmonis tersebut mencakup hubungan dengan Tuhan gitu ya, dengan sesama manusia dan juga lingkungan pendengar. Dan pendengar, menurutnya juga generasi muda perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila karena memang hal itu penting ya agar mereka tetap memegang prinsip ketika kelak berada pada posisi strategis. Setio juga menilai bahwa generasi muda memiliki idealisme dan kepedulian terhadap bangsa, karena itu aspirasi dan sikap kritis mereka perlu dihargai. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Dan pendengar, kami informasikan untuk Anda, kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pukul 11 lewat 54 menit pendengar. Dan jelang juga selepas azan zuhur nanti, kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda, dilanjutkan dengan sajian lagu hits pop Sunda yang kami hadirkan untuk menemani santap siang dan juga santai siang Anda. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 12:21. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan sajian lagu hits pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda pendengar. Kali ini kami akan membagikan informasi mengenai makanan yang baik untuk Anda pengidap darah tinggi atau tekanan darah tinggi gitu ya. Karena berbicara soal kesehatan, tekanan darah tinggi atau hipertensi memang ini masih menjadi salah satu masalah yang banyak dialami masyarakat Indonesia ya. Dan seringkali gejalanya juga tidak terasa, pendengar, tetapi juga tidak dikendalikan. Hipertensi dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit yang serius. Jadi kabar baiknya, selain rutin memeriksakan kesehatan ya dan mengikuti anjuran dokter, pola makan juga harus memegang peran penting nih pendengar dalam membantu menjaga tekanan darah untuk tetap stabil. Dan nanti kami akan hadirkan sejumlah makanan yang dikenal baik ya untuk pengidap hipertensi, mulai dari buah-buahan, sayur-sayuran hingga sumber protein dan juga makanan lainnya yang tinggi serat pendengar ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Kami hadirkan lagi sajian lagu pop Sunda untuk menemani santai siang dan juga santap siang Anda.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, meskipun tidak ada makanan yang sebetulnya sih betul-betul menurunkan tekanan darah tinggi secara cepat gitu ya, setidaknya ada beberapa makanan penurun darah tinggi yang baik dikonsumsi bagi penderita hipertensi, apalagi untuk Anda yang memang pekerja pendengar ya. Yang pertama adalah ikan salmon pendengar. Jadi ikan salmon ini merupakan ikan yang kaya akan asam lemak omega 3. Jadi kandungan lemak sehat ini diduga dapat menurunkan tekanan darah dengan menekan peradangan dalam tubuh serta menurunkan kadar senyawa yang dapat menyempitkan pembuluh darah bernama oksilipin pendengar. Selain ikan salmon, untuk Anda penderita hipertensi juga amat sangat disarankan untuk mengkonsumsi sayuran hijau pendengar. Misalnya saja seperti bayam, lalu juga brokoli, sawi-sawi gitu ya. Dan semua mengandung beragam nutrisi mulai dari serat, antioksidan, kalium, kalsium, ya, magnesium hingga potasium pendengar. Dan macam-macam nutrisi ini dapat mendukung kesehatan dan fungsi pembuluh darah sehingga dapat membantu mengontrol tekanan darah pendengar.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

0: Nilaiku turun nih semester ini.
1: Yaelah, perkara turun nilai.
0: Gitu deh.
1: Lah, aku apa lagi? Tapi santai, positif vibe aja.
0: Kayaknya nggak semua hal harus direspon positif deh.
1: Kenapa?
0: Kamu pernah gak sih dengar tentang toxic positivity?
1: Toxic positivity? Apaan tuh?
0: Ya, macam kondisi kita sekarang ini nih, maksain perasaan bahagia ke semua kondisi. Nah itu tuh, namanya toxic.
1: Kok toxic?
0: Iya, karena kita malah coba kesampingkan perasaan kita yang sebenarnya.
1: Jadi harus gimana dong?
0: Kita harus belajar buat ngizinin diri kita ngerasain emosi negatif yang terjadi. Ya, biar bisa paham sih sama situasi yang sebenarnya.
1: Bukannya positif itu lebih bagus daripada negatif?
0: Yeay, daripada sosok positif tapi ada beban dalam hati, mental health lama-lama.
1: Aku gak sadar sih, kirain biasa aja.
0: Ah, udahlah. Pokoknya nih ya, semester depan kita jangan males-malesan lagi, oke?
1: Oke deh.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih membahas terkait makanan untuk pengidap hipertensi yang aman dikonsumsi di siang hari. Pendengar, berikutnya adalah kali ini kita ke buah-buahan ya. Buah wortel dan buah bit ini sangat bagus untuk para penderita hipertensi, pendengar. Karena studi menjelaskan bahwa kandungan senyawa fenolik dalam wortel ini secara signifikan dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Dan buah bit juga bersifat menurunkan tekanan darah karena mengandung nitrat, pendengar. Jadi nitrat yang terkandung dalam buah penurun tensi ini dikenal sebagai senyawa yang baik dalam melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Dan yang terakhir adalah susu rendah lemak dan yogurt, pendengar. Jadi susu yang kaya akan kalsium, rendah lemak, bisa membantu Anda untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Jika tidak menyukai susu, Anda bisa mengkonsumsi yogurt ya, juga bisa menjadi solusi sebagai pengganti, pendengar. Itu dia informasi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Informasi ini kami kutip dari alodokter.com. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Karena jalannya satu jalur ditutup, maka kalau masyarakat antusias mungkin bisa jalan kaki atau pakai motor.
2: Relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanan yang hari ini harganya naik turun.
3: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor Selasa 2 Juni 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor kembali menggelar gerakan pangan murah di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah. Kegiatan upacara dalam HJB ke-544 tingkat Kabupaten Bogor dilaksanakan di Desa Malasari, Kecamatan Anggung. Pemerintah Kota Bogor akan menggelar rapat paripurna Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 pada esok hari. Bersama saya Delis Nur, inilah Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara, persiapan pelaksanaan upacara dalam HJB ke-544 tingkat Kabupaten Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, seperti apa persiapan berikutnya? Berikut laporan Yofri Haryadi.
1: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dan ini juga menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan besar, yakni peringatan hari jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor, yang rencananya pada 3 Juni esok akan berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan jaraknya dari kantor kecamatan ini kurang lebih cukup jauh ya, ditempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan ke atas. Dan sementara itu kami sudah melihat tadi pagi hingga siang ini sudah banyak dari reng-rengan pemotor dengan plat merah menuju ke Desa Malasari, kemudian pesepeda juga sudah melintas dari kantor Kecamatan Nanggung ini menuju Desa Malasari. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan kesigapan, saya bersama dengan Pak Slamet nih ya, anggota dari Kasih Teranti Satpol PP Kecamatan Nanggung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Slamet.
2: Selamat siang, terima kasih Pak.
1: Ya Pak Slamet, bisa disampaikan kepada masyarakat nih apa saja persiapan yang sudah dilakukan nih dari teman-teman di kecamatan maupun di desa berkoordinasi untuk pelaksanaan hajat besar besok nih Pak.
2: Baik, terima kasih untuk kegiatan acara besok dan untuk sekarang kan ada acara gladi. Gladi untuk upacara. Nah, untuk mungkin untuk masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung agar mempersiapkan ketentraman dan ketertiban mulai lalu lintas antara Kecamatan Nanggung sampai ke Desa Malasari ke tempat area Talahab untuk acara Hari Jadi Bogor. Dan kami dari Satpol PP juga dengan reng-rengan dari Dinas Perhubungan dan untuk mengatur jalannya supaya acara tersebut lancar dan aman tanpa ekses.
1: Nah, apa saja nih Pak yang rambu-rambu kah atau apa yang sudah dipersiapkan itu untuk masyarakat juga pasti akan berkunjung ke sana besok, termasuk juga para penggede-penggede KDM juga rencananya mau ke sana.
2: Ya, untuk acara masyarakat tanggal 2 sekarang ada acara golekan di Desa Malasari. Setelah golekan paginya itu acara ke jarah ke makam pahlawan di pendopo. Setelah ada pendopo langsung ke Talahab, lokasi upacara Hari Jadi Bogor ke-544. Kepada masyarakat sangat antusias dengan adanya Hari Jadi Bogor di Kecamatan Nanggung, khususnya Desa Malasari. Apalagi rencana ada KDM yang akan hadir. Mudah-mudahan dengan kehadirannya KDM ada bermanfaat untuk masyarakat Desa Malasari, khususnya Kecamatan Nanggung.
1: Nah, ini himbauan kepada masyarakat nih Pak yang mau ke sana. Katanya udah penuh ya, parkiran dan lain sebagainya. Harus seperti apa nih yang mau ke sana? Katanya jalan juga ditutup besok itu.
2: Nah, untuk himbauan kepada masyarakat untuk acara-acara besok Hari Jadi Bogor, karena jalannya satu jalur ditutup, maka kalau masyarakat antusias mungkin bisa jalan kaki atau pakai motor. Kalau untuk kendaraan roda 4 kayaknya nggak bisa, karena ada satu jalur. Sekali lagi kepada masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung, kalau misalkan besok akan menghadiri upacara ya pakai kendaraan motor.
1: Oke, siap. Makasih Pak Slamet. Itu tadi obrolan saya dengan tim dari Kasih Trantip Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang mana mereka juga sudah berupaya untuk mengatur aksesibilitas dari para masyarakat, termasuk juga para Forkopimda Kabupaten Bogor. Karena semua camat, kemudian kepala SKPD dan juga jajarannya dipusatkan di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung ini. Dan jumlahnya memang cukup banyak. Dari tadi kami melihat tidak berhenti-berhentinya kendaraan melintas roda 2, kemudian sepeda dan kendaraan-kendaraan lainnya dengan plat merah menuju ke Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Dan di Desa Malasari sendiri ada dua area yang nantinya akan menjadi titik poin dalam pelaksanaan upacara Hari Jadi Bogor ke-544, yaitu di ada pendopo Sri Baduga, di sana ada pendopo, kemudian juga ada lapangan Citalahap yang menjadi tempat berlangsungnya upacara. Usai kegiatan upacara kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna yang diselenggarakan di lokasi yang sama. Dari Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor kembali menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kali ini dilaksanakan di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
3: Gerakan pangan murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang, hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur, Lebak Kantin, Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri dari mana, Bu?
4: Dari Bakantin.
3: Bakantin. Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
4: Terbantu lah, Pak. Terbantu buat yang ekonominya kecil.
3: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
4: Iya.
3: Beli apa aja nih, Bu?
4: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
3: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
4: Ya, sering-sering lah, Pak. Ada kayak gini.
3: Memang banyak terbantu, Bu, ya?
4: Iya.
3: Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
4: Jarang. Okay.
3: Harga beda ya, Bu, ini sama di toko?
4: Lumayan beda.
3: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
5: Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah di inisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan apa namanya bahan pokok makanannya hari ini harganya naik turun, jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias. Itu mungkin. Sampai hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
3: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
0: Saudara, pemerintah Kota Bogor akan menggelar rapat paripurna Hari Jadi Bogor atau HJB ke-544 pada esok hari, tepatnya Rabu 3 Juni 2026 di Gedung DPRD Kota Bogor. Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Gubernur atau Wakil Gubernur Jawa Barat, Wali Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya. Agenda rapat paripurna diantaranya pembacaan sejarah Bogor, sambutan kepala daerah, peluncuran himne Kota Bogor hingga penyerahan penghargaan. Pro 1 RRI Bogor akan menyiarkan secara langsung jalannya rapat paripurna HJB ke-544 mulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dari Gedung DPRD Kota Bogor esok hari. Saudara, para peneliti BRIN di Kebun Raya Bogor melakukan kajian dan penelitian fungsi konservasi tanaman sawit. Menurutnya, tumbuhan di Kebun Raya Bogor tidak hanya berfokus pada pelestarian spesimen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi edukasi masyarakat. Selengkapnya, kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
3: Penelitian terkait koleksi sawit di Kebun Raya Bogor menjadi bagian dari penguatan fungsi konservasi dan edukasi dalam momentum peringatan Hari Jadi Kebun Raya tahun 2026.
6: Dalam riset tersebut dilakukan untuk memperkaya basis data ilmiah sekaligus memperkuat pemahaman mengenai keberlanjutan koleksi tumbuhan tropis yang memiliki nilai konservasi tinggi. Direktur Pengelolaan Koleksi Ilmiah DPKI BRIN, Sasa Sopian Munawar, menekankan bahwa penelitian tumbuhan Kebun Raya Bogor tidak hanya berfokus pada penelitian pelestarian spesimen, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat pemanfaatan ilmu pengetahuan bagi edukasi masyarakat. Menurutnya, momentum Hari Jadi Kebun Raya Bogor menjadi kesempatan memperlihatkan pentingnya konservasi koleksi ilmiah, termasuk tanaman sawit yang menjadi bagian dari kekayaan biodiversitas tropis Indonesia. Penelitian mengenai sawit dilakukan dengan memperhatikan dinamika koleksi yang telah lama berada di Kebun Raya Bogor, termasuk aspek pertumbuhan keberlangsungan spesies hingga penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kajian ilmiah tersebut dipandang penting untuk menjaga kualitas koleksi sekaligus mendukung pengembangan riset botani yang berkelanjutan.
7: Sekira sudah perjalanan teman-teman periset yang dilakukan di sini, konservasi dalam artian untuk pemanfaatan yang berkelanjutan. Saya kira kita juga tahu bahwa asal mula untuk penanaman kelapa sawit misalkan datang ke Kebun Raya Bogor dan beberapa tanaman-tanaman komoditas lain, termasuk untuk pengembangan kina juga ke Kebun Raya Bogor. Dan saya harapkan kedepannya Kebun Raya Bogor bisa lebih berperan lebih aktif lagi dalam upaya kegiatan konservasi penelitian.
8: Dulu tujuan utamanya adalah untuk aklimatisasi itu, jadi sama di sana ada monumen kelapa sawitnya tidak jauh dari sini, termasuk juga aklimatisasi untuk kina misalkan, itu pengembangannya juga berasal dari sini. Cuman pada waktu itu kina kurang begitu bagus untuk tumbuhnya di Kebun Raya Bogor, kemudian dipindahkan ke Kebun Raya Cibodas. Tampaknya di Kebun Raya Cibodas juga kurang begitu optimal, sehingga sawit saya kira untuk perkembangannya sudah sangat maju, terutama R&D di kelapa sawit. Kelapa sawit, industri kelapa sawit sudah maju, namun kami memang tidak fokus pada kelapa sawit saja.
6: Sementara itu, peneliti BRIN lainnya, Yuzahmi, menyampaikan bahwa keberadaan koleksi sawit di Kebun Raya Bogor memiliki nilai penting karena menjadi bagian dari dokumentasi keanekaragaman hayati dan sumber pembelajaran ilmiah. Ia menilai penelitian terhadap sawit dapat membantu memperkuat strategi konservasi ex situ serta membuka ruang pemanfaatan data ilmiah untuk mengembangkan pendidikan dan penelitian tumbuhan tropis.
9: Sawit itu adalah simbol aja di sini. Kita tidak melakukan penelitian tentang sawit karena sudah ada lembaga lain yang melakukan riset sawit. Sawit yang datang ke sini adalah pada zaman kolonial dulu. Pertama ke sini, waktu itu belum ada di Asia Tenggara, di mana belum ada sama sekali. Jadi ditanamlah di sini, dibudidayakan di sini. Jadi cikal bakal sawit di seluruh Asia Tenggara itu adalah dari Kebun Raya. Seperti yang disebutkan kina, gitu segala macam. Jadi itu tuh sama Belanda, ini kan pusat riset dulu. Jadi orang Belanda yang melakukan riset. Jadi itulah monumennya, hanya seperti itu. Jadi kita tidak melakukan riset.
6: Kebun Raya Bogor selama ini dikenal memiliki fungsi konservasi, penelitian, edukasi, dan wisata ilmiah yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan tumbuhan di Indonesia. Penelitian koleksi sawit pada momentum peringatan Hari Jadi tahun 2026 diharapkan memperkuat Kebun Raya Bogor sebagai pusat konservasi sekaligus ruang pembelajaran biodiversitas bagi masyarakat luas.
10: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, keterlibatan perempuan dalam politik terus didorong melalui peningkatan literasi politik dan penguatan keterwakilan perempuan di parlemen guna memperluas partisipasi perempuan dalam proses demokrasi. Ade Sri melaporkan.
11: Partisipasi perempuan dalam politik dinilai masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya keterlibatan hingga terbatasnya pemahaman mengenai proses politik. Namun keterlibatan perempuan tetap penting karena setiap kebijakan yang dihasilkan melalui proses politik akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Anggota Korpi PMII Cabang Kota Bogor, Fisrawati, mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan literasi politik di kalangan kader perempuan. Menurutnya, pemahaman politik tidak selalu harus diwujudkan dengan menjadi kader partai, tetapi juga melalui pemahaman dasar mengenai proses dan kebijakan publik.
12: Memang kalau misalnya berbicara tentang politik gitu ya, dan apalagi cakupannya tentang perempuan, itu di masa sekarang memang kita nggak bisa memungkiri gitu ya. Banyak dari sisi perempuan memang bicara partisipasi dan ataupun keterlibatan langsung itu bisa dibilang masih kecil gitu ya. Namun berbicara seberapa menarik, ini menarik karena bisa dibilang setiap kebijakan-kebijakan yang politik yang dibuat itu memberikan dampak secara langsung. Dan kami pun di PMII terkhusus KOPRI berusaha untuk memberikan pemahaman serta pandangan terhadap kader-kader KOPRI di PMII bahwasanya bergabung dalam dunia politik itu bukan berarti harus menjadi kader partai, tapi seenggaknya kita memiliki pemahaman dasar.
11: Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum atau KPU juga terus mengajak perempuan untuk tidak hanya berperan sebagai pemilih, tetapi juga turut aktif dalam proses demokrasi. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Umi Wahyuni, mengatakan, putusan MK yang menegaskan kuota 30% keterwakilan perempuan menjadi peluang untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik.
13: Belum satu bulan yang lalu, tanggal 25 Mei kemarin, atas putusan MK 128 garis miring PUU 24 tahun 2026 memang menyatakan kuota 30% perempuan. Kami juga KPU selalu mengajak partisipasi teman-teman, keterlibatan teman-teman, tidak hanya sebagai pemilih yang aktif, pemilih yang cerdas, tetapi ada pemilih yang cerdas dan aktif.
11: KPU berharap semakin banyak perempuan yang terlibat aktif dalam ruang-ruang demokrasi, baik sebagai pemilih yang cerdas maupun sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan politik.
0: Saudara, kita beralih ke informasi olahraga. Kabupaten Bogor terus mematangkan sistem pembinaan atlet dengan memperkuat kolaborasi antara KONI, PPOPM, Bapopsi, dan pemerintah daerah. Berikutnya, Ketua KONI Jawa Barat mengapresiasi pelaksanaan Masor Kablub KONI Kabupaten Bogor sekaligus mendorong kepengurusan baru. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
14: Bupati Bogor Rudi Susmanto menekankan pentingnya program pembinaan atlet yang berjenjang, sistematis, dan ditopang oleh unsur sport science demi memaksimalkan melimpahnya potensi SDM olahraga di Kabupaten Bogor. Terkait hal itu, ia menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh program pembinaan KONI serta menggarisbawahi pentingnya kolaborasi kuat antara KONI, PPOPM, dan Bapopsi guna menciptakan ekosistem olahraga yang berkesinambungan. Merespons arahan tersebut, Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan menyatakan kesiapannya untuk memfokuskan kebijakan organisasi pada penguatan prestasi atlet-atlet lokal di seluruh cabang olahraga. Pria yang akrab disapa Atep ini menambahkan bahwa KONI akan segera bersinergi dengan Dispora, PPOPM, dan Bapopsi untuk menyusun formula pembinaan yang terintegrasi, mulai dari proses pencarian bakat hingga pengembangan prestasi ke level yang lebih tinggi. Ketua KONI Jawa Barat M. Budiana mengapresiasi pelaksanaan Musor Kaplub KONI Kabupaten Bogor. M. Budiana berpesan, kepengurusan baru langsung bekerja, termasuk mempersiapkan diri menghadapi Porprov Jawa Barat. Ia optimis di bawah kepemimpinan Arief Rohmawan, KONI Kabupaten Bogor mampu meraih prestasi maksimal mengingat banyaknya cabang olahraga aktif dengan atlet-atlet berprestasi.
15: Mudah-mudahan Bogor semakin siap menghadapi di provinsi 2018, lalu kemudian kegiatan-kegiatan KONI lainnya. Saya kira itu aja.
14: M. Budiana menambahkan, tanpa sistem pembinaan yang jelas, peran cabur maupun KONI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap prestasi olahraga daerah. Sementara itu, Arief Rohmawan sebagai Ketua KONI Kabupaten Bogor menyampaikan visi dan misi kepemimpinannya yang bakal fokus utama kepada penguatan pembinaan dan pembibitan atlet secara berjenjang serta berkelanjutan di seluruh cabang olahraga. Ia menambahkan, tanpa sistem pembinaan yang jelas, peran cabur maupun KONI tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap prestasi olahraga daerah.
16: Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak kepada ketua-ketua cabur, mari rapatkan barisan, iringi dan dampingi perjuangan saya untuk membangun olahragaan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, saya yakin dan percaya bahwa kita sepaham bahwa kehormatan adalah segala-galanya. Maka dari itu, mari kita bergerak berdampak untuk masyarakat Kabupaten Bogor, untuk Bogor yang lebih baik, untuk Bogor yang istimewa dan gemilang. Saya kira itu, KONI Kabupaten Bogor siap bersinergi dengan pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Bogor dari keolahragaan.
14: Dijelaskan, KONI Kabupaten Bogor siap membawa kembali prestasi yang membanggakan bagi Kabupaten Bogor.

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ade Sri, dibantu penata teknik Afdol Rizaldi, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

23 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan topiknya pada edisi kali ini ya adalah jelang hari jadi Bogor ke-544, satu kata untuk Bogor di masa depan, pendengar ya. Silahkan gabung Pro Dangdut RRI Bogor. Jangan lupa juga cantumkan lagu dangdut favorit Anda, juga disertakan nama dan juga lagunya dikirimkan untuk siapa, pendengar ya. Silahkan sekali lagi kirimkan di 081-5x4200. Anda juga bisa mengirimkan request di fitur live chat RRI Digital. Pendengar, kami hadir menemani Anda dengan sajian lagu dangdut terbaik ya, yang di request juga oleh para pendengar Pro 1 RRI Bogor hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sudah ada yang mengirimkan atensi di edisi kali ini ya, di segmen kali ini. Yang pertama adalah dari Bapak Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Mau minta lagu Malapetaka ya, dari Roma Irama, satu kata untuk jelang HJB ya. Adalah hebat ya, berarti Bogor hebat, luar biasa. Amin ya. Untuk kru RRI Bogor, selamat bertugas. Hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih Bapak Heru, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat siang Mbak Delis, dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon diputarkan lagu Beban Kasih Asmara dari Mansyur S ya. Topiknya Dirgahayu untuk Bogor, itu aja. Terima kasih, selamat siang untuk Abah Kismin juga, salam-salamnya disampaikan ya. Oke deh, terima kasih Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Langsung kita ke atensi berikutnya, pendengar. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Halo, assalamualaikum. Selamat siang menjelang sore Neng Deli. Selamat siang menjelang sore juga ya. Kali ini Pak Ahmad mau ikutan request ya. Kalau boleh lagunya dari Evi Tamala, judulnya Akhir Sebuah Cerita katanya. Satu kata untuk Bogor ya adalah semoga semakin hebat. Wah, itu banyak ya, semoga semakin hebat, mungkin hebat juga ya satu katanya. Oke deh, terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor atas respon topiknya dan juga requestannya di siang hari ini ya. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami masih tunggu di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Asik makan-makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Tentang Kamu, karya Terelie, adalah novel yang bercerita tentang zaman Zulkarnain, seorang pengacara muda asal Indonesia yang bekerja di salah satu firma hukum London Thompson & Co. Zaman mendapatkan tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang berasal dari Pulau Bungin, Sumbawa, Indonesia, bernama Sri Ningsih. Sri Ningsih memiliki saham 1% pada salah satu perusahaan multinasional yang berjumlah fantastis, yaitu sekitar 19 triliun rupiah. Dengan informasi yang terbatas, membuat Zaman harus menelusuri kehidupan Sri Ningsih yang panjang dan penuh dengan rintangan. Cerita dalam novel ini berfokus pada kehidupan Sri Ningsih, seorang perempuan tulus, sabar, pekerja keras, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Namun kisahnya tidak diceritakan sendiri oleh Sri Ningsih, melainkan diulik oleh Zaman Zulkarnain, yang akhirnya berhasil menggabungkan berbagai puzzle yang rumit. Novel ini diawali dengan logika yang sederhana untuk diikuti oleh pembaca. Namun, kisah berlanjut menjadi kisah yang rumit dan terkesan tidak realistis menjelang akhir di mana munculnya peran antagonis. Novel ini menyuguhkan karakter protagonis dan antagonis yang hebat dan sempurna, di mana kehidupan asli manusia tidak seperti itu. Penulis berhasil membawakan pembaca masuk ke dalam kehidupan Sri Ningsih dengan berbagai pelajaran yang dapat dipetik. Dalam bagian awal, penulis menceritakan bagaimana kesabaran Sri Ningsih dalam menjalani masa kecilnya yang sangat tersiksa. Lalu berbagai konflik yang terjadi mengenai kedengkian seseorang yang akhirnya menjadi sebuah kebencian dan membuat manusia menjadi sangat jahat. Di bagian akhir ini kita dapat melihat keteguhan Sri Ningsih setelah ditimpa banyak cobaan dan akhirnya dapat memulai kehidupan baru yang lebih baik. Novel yang terbagi menjadi 5 bab dengan berbagai tema ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca bahwa cobaan yang kita dapatkan adalah sebuah pelajaran yang berharga yang dapat membuat kita menjadi lebih tangguh dan lebih baik ke depannya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prodangdut RRI Bogor, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Boy BCL di Babakan Cileueur ya. Satu kata untuk Bogor kedepannya, semoga rakyat sejahtera atau sejahtera satu katanya ya. Lagunya Bukan Jeritan Hati dari Mirnawati. Kirim salam untuk Reno, Kang Wahyu, Teh Yanti Jembatan Hitam, Handra, Kang Satria, Kang JPS. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, selamat siang Prodangdut RRI Bogor dari Bang Jack Bojongsari. Satu kata untuk HJB, keren katanya ya, E-nya banyak banget. Kalau ada lagunya Topeng Dewa, salam sehat selalu buat semua, wabil khusus buat yang lagi siaran. Siap, terima kasih, sukses selalu dan bahagia, amin ya robbal alamin. Atur nuhun Bang Jack, lagunya juga sudah disiapkan ya. Lanjut, dari Kang Zulian di Ciomas, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh Delis kumaha damang, alhamdulillah sehat ya. Satu kata untuk Bogor, oke katanya. Tolong diputarkan lagu Pergi dari Datang Untuk Pergi judulnya ya, dari Umi Elvi Sukaisi. Salamnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam. Spesialnya buat Ibu Cantik, semoga sehat selalu. Teh Delis, jangan marah ya kalau saya ngirim atensinya terlalu banyak dan panjang katanya. Terima kasih banyak, terima kasih kembali, siap. Oke deh, terima kasih Kang Zulian ya, atensinya sudah terbaca, lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Prodangdut RRI Bogor dari Kang Igoy Paragoy di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa ya, lebih maju katanya, inginnya lebih maju dan sejahtera, siap. Kirim salam buat semua warga Tarikolot, mari kita sukseskan pemilihan ketua RW 4 Tarikolot katanya, Ciluar khususnya ya, yang jujur dan adil. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh buat kru dan juga penyiarnya, selamat bertugas, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh, 4 atensi terlebih dahulu, kita putarkan lagu yang sudah di request di 08 1-5x4200. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Pendengar Pro Dangdut RRI Bogor, saatnya kami sampaikan panggilan Pengadilan Agama Depok ya, memanggil Fathir Saddam Faturrahman bin Mulyana, tempat dan tanggal lahir Jakarta 10 Desember 1995, tempat kediaman dahulu di Jalan Pancoran Barat 4C RT 11 RW 1 Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka Sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 1 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yunita Rahman binti Saiful Rahman sebagai penggugat melawan Fathir Saddam Faturrahman bin Mulyana sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban tersebut diajukan pada waktu sidang dilaksanakan. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro, buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak, masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
1: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

dari bahasa Sunda. Ulah ngaliarkeun tales ateu. Artinya, jangan menyebarkan hal yang tidak benar, fitnah atau

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor yang kami hadirkan untuk menemani Anda hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, pendengar. Lanjut, kita baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Nurdi Gafer ya di Sukawening Dramaga. Siang teh, mau request lagunya Alam yang Sabu-Sabu. Salamnya buat semua pendengar RRI Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Untuk tetehnya terima kasih, sukses selalu. Terima kasih kembali. Lanjut kali ini dari Kang Wahyu Cipicung. Gimana kabarnya Teh Marisa? Sepertinya sehat ya, alhamdulillah. Nanti Teh Marisa bagian malam nih Kang ya. Bogor harus terus maju ya. Oke, jadi satu kata untuk Bogor adalah maju dan berkarya. Minta lagunya Ashraf Aji Gile, kirim salamnya untuk Reno, Kang Boy, Kang Handra, Kang Julian, Abah Kismin, spesialnya buat Erwin yang lagi kerja semangat kejar target katanya ya. Buat Teh Delis terima kasih. Terima kasih kembali. Hatur nuhun. Lanjut, selamat siang Prodangdut RRI Bogor. Untuk hari jadi Bogor satu kata hebat katanya. Bogor hebat, mantap ya. Dan untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang mau minta lagunya Selingkuh ya. Selamat bertugas buat Teh Delis, sehat selalu. Amin, hatur nuhun. Sehat selalu juga untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang ya. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

0: yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mendengar Pro Dangdut RRI Bogor lepas pukul 14.58 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian Pro Dangdut telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saatnya juga Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga atas atensi dan juga lagu requestannya. Sudah terputar semua ya. Semoga Anda terhibur di siang menjelang sore hari ini, pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini untuk menemani Anda hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, menyapa ruang dengar Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Kembali kami hadirkan Bogor sore ini untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Tentunya masih dalam suasana tanggal muda. Senyumnya masih cerah merekah begitu ya. Karena apa yang kita lihat di rekening, apa yang kita lihat di dompet itu masih ada isinya ya. Ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya pendengar dengan beragam informasi dan juga musik-musik yang akan kami hadirkan untuk menemani istirahat sore Anda atau juga mungkin menemani perjalanan Anda pulang kantor yang sedang berusaha untuk juga yang sedang berusaha menyelesaikan tugas-tugas di kantornya juga. Selamat mendengarkan siaran Pro Satu RRI Bogor ditemani Alif pendengar ya. Semoga nanti juga menjadi salah satu alternatif Anda ya untuk melepas lelah begitu ya. Kami hadirkan untuk Bogor sore ini tentu saja dengan segmen nanti kami awali dengan kentongan pendengar ruang informasi seputar mitigasi kebencanaan dan kemudian dilanjutkan dengan warta berita Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon dalam lintas Jabar sore pendengar. Nanti juga akan kami hadirkan warta berita sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat ditutup dengan mimbar agama. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro Satu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Setelah ini kita akan segera mulai untuk segmen kentongan pendengar. Yang akan kami bahas setelah ini adalah terkait potensi gempa Megatrust yang kali ini menjadi kembali mengemuka begitu ya. Setelah satu lagu dari Naif, Curi-Curi Pandang.

Kembali Kemtongan mengisi ruang dengar Anda kali ini. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, kita akan membahas terkait potensi gempa megatrust di sepanjang perairan selatan Jawa yang belakangan ini ternyata kembali mengemuka pendengar. Dilansir dari laman resmi UGM, ugm.ac.id, mantan kepala BMKG Profesor Dwi Korita Karnawati menegaskan kalau pemaparan data keilmuan ini sama sekali bukan bertujuan untuk memicu kecemasan publik pendengar ya. Jadi pastinya bukan untuk membuat Anda panik begitu. Dan justru sebaliknya, ini adalah sebuah fondasi krusial bagi kita untuk merancang skenario mitigasi dan juga kesiapsiagaan yang terukur. Berdasarkan data seismik, terdapat zona kekosongan gempa besar atau seismic gap di beberapa titik kritis seperti di Selat Sunda, kemudian juga di Selatan Jawa dan juga Mentawai yang telah menyimpan energi selama lebih dari 200 tahun. Disampaikan pakar geologi UGM, Gayatri Indah Marliani yang juga mengingatkan kita, dalam 3 dekade terakhir aktivitas megatrust ini sebenarnya sudah pernah terjadi 2 kali di Pulau Jawa ya, yakni di Banyuwangi pada tahun 1994 dan juga mungkin yang masih ingat adalah di Pangandaran pada tahun 2006 ya. Mengingat ilmu pengetahuan belum mampu memprediksi hari dan jam terjadinya gempa secara akurat, fokus kita utama yang paling utama saat ini adalah membangun kesiapan, bukan terjebak dalam teka-teki kapan bencananya akan tiba begitu ya, karena bencana seperti ini tidak mungkin bisa diprediksi ya, selama karena memang keterbatasan teknologi juga, ilmunya juga gitu ya. Tetapi kita harus tetap tenang, memperkuat literasi dan juga pastikan Anda hanya mempercayai informasi dari sumber yang valid pendengar. Itulah informasi terkait megatrust ini bukan untuk membuat kita semua panik ya. Memang kalau bisa dibilang gempa megatrust sesuai namanya kekuatannya pasti besar ya. Tetapi ini bukan menjadi kita harus takut, tapi kita harus memperkuat mitigasinya. Sesaat lagi selepas jeda kita akan melihat bagaimana sebuah daerah membangun ketangguhan nyata dari refleksi masa lalu. Tetaplah bersama kami, Kentongan akan segera kembali.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Selamat sore, kami kembali hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Tim gabungan masih melakukan pencarian korban pasca ledakan yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia II di Biak, Papua. Ledakan terjadi di Kompleks Perikanan Jalan Walter Mongin Sidi, Distrik Biak Kota pada 31 Mei 2026 lalu. Kapolres Biak Numfor Ari Trestiawan mengatakan, hingga saat ini 5 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Sementara itu, tim gabungan masih mencari 3 korban lain yang belum ditemukan. Operasi pencarian melibatkan TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, dan instansi terkait dengan fokus pencarian di area pantai dan perairan. Dalam proses sterilisasi, tim Jibom Gegana Polda Papua menemukan sejumlah proyektil dan granat aktif yang telah dimodifikasi. Seluruh benda berbahaya yang ditemukan langsung diamankan dan dimusnahkan petugas demi menjaga keselamatan warga. Data sementara juga mencatat 18 korban luka ringan dan 56 warga mengungsi akibat kejadian tersebut. Demikian kilas berita, tetaplah bersama kami untuk informasi terbaru lainnya.

Terima kasih Anda masih setia menyimak segmen Kentongan dalam Bogor sore ini ya. Kembali kita akan membahas terkait informasi ya, megatrust, yang potensi megatrust, ancaman megatrust di selatan Jawa begitu. Karena belum lama ini kita juga memperingati 2 dekade peristiwa gempa Jogja tahun 2006, tepatnya tanggal 27 Mei 2006 ya, sebuah kilas balik yang membawa luka mendalam bagi tanah air dengan gugurnya ribuan korban jiwa pendengar. Namun ternyata di balik peristiwa atau tragedi kelam tersebut, Rektor UGM Profesor Ova Emilia menyoroti ada sebuah fenomena sosiologis yang luar biasa pendengar, yaitu ketangguhan masyarakat Jogja yang mampu bangkit dengan cepat berkat kekuatan modal sosial, bukan media sosial ya, kekuatan modal sosial seperti budaya gotong royong dan juga nilai spiritualitas yang mendalam gitu. Nilai-nilai luhur inilah yang kini diadopsi oleh pemerintah Kabupaten Bantul dengan sebagai pilar utama untuk menghadapi tantangan megatrust dengan melakukan langkah mitigasi struktural maupun non-struktural yang telah diimplementasikan secara nyata di lapangan ya. Mulai dari pembentukan tsunami ready community berstandar UNESCO, ada juga pengujian berkala pada early warning system atau peringatan dini bencana begitu, hingga edukasi kebencanaan yang menyentuh level keluarga pendengar. Lantas apa refleksi penting bagi kita terutama di wilayah Bogor dan sekitarnya ini? Seperti yang digarisbawahi oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, sinergi teknologi modern seperti simulasi digital memang diperlukan pendengar. Namun kesiapan yang paling mendasar dimulai dari lingkungan terdekat kita. Jadi sekarang mari kita mulai mengidentifikasi jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal, memahami konstruksi bangunan yang aman, dan juga memperkuat literasi bencana. Karena pada akhirnya, ketangguhan sebuah bangsa diuji dari sejauh mana kita mempersiapkan diri menghadapi skenario terburuk.

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah cincin api Pasifik, selalu menghadapi ancaman gempa bumi besar. Megatrust merupakan salah satu ancaman terbesar, yaitu gempa bumi yang terjadi di zona subduksi, tempat pertemuan dua lempeng tektonik yang bergerak saling menekan. Ketika tekanan yang menumpuk di antara lempeng-lempeng ini mencapai titik maksimum, gempa besar bisa terjadi dengan kekuatan mencapai 8 hingga 9 skala Richter. Gempa ini sangat berpotensi memicu tsunami yang membuat berbahaya bagi wilayah pesisir. Berdasarkan riset, gempa megatrust terjadi dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan hingga ratusan tahun sekali. Meskipun sulit untuk memprediksi kapan tepatnya terjadi, tapi bukan kemungkinan bahwa megatrust hanya menunggu waktu. Dengan tingkat kesiapsiagaan yang baik, kita dapat mengurangi dampak bencana megatrust di masa yang akan datang. Meskipun gempa tidak dapat dihindari, tetapi persiapan yang tepat kita bisa melindungi diri dan keluarga dari bahaya yang lebih besar.

perbincangkan pada sore hari ini pendengar ya, mengenai potensi megatrust dan juga refleksi gempa masa lalu, sejatinya membawa kita pada satu kesimpulan, yaitu bencana mungkin tidak dapat kita prediksi kapan hadirnya, tetapi tingkat keselamatan adalah sesuatu yang bisa kita usahakan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Seperti itu, peribahasa yang sering kita dengar ya. Menyikapi fenomena alam bukanlah tentang memelihara ketakutan, melainkan tentang menumbuhkan kesadaran. Ketangguhan sebuah bangsa tidak diuji saat bencana itu melanda, melainkan seberapa gigih kita bersiap dan juga meliterasi diri di masa-masa tenang seperti sekarang ini. Jadi pastikan ya, selama kita alhamdulillahnya, puji syukurnya sedang dalam kondisi situasi bencana alam yang dalam tanda kutip normal begitu ya. Saatnya kita untuk mempersiapkan diri, meliterasi diri dengan berbagai hal, mitigasi yang cukup gitu. Dan juga tentunya kita harus menjaga ruang digital kita dari kepanikan yang tidak perlu. Memperkuat struktur terkecil dari lingkungan kita dan juga terus bergandengan tangan dalam bingkai gotong royong pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan ini juga sekaligus menutup untuk segmen Kentongan sore hari ini. Tetap siaga, tetap bijak dan selamat melanjutkan kebersamaan Anda di rangkaian program Bogor sore ini. Setelah ini kita akan nantikan untuk bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bandung untuk mengikuti Lintas Jabar sore pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cahum. Nah, tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan.
3: Kami sangat berharap bahwa para mahasiswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berita pertama, pendengar. Wali Kota Bandung memastikan pihaknya telah melakukan dialog intensif dengan pedagang dan juga operator terkait penataan terminal Cicahem. Laporannya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Wali Kota Bandung M. Farhan memastikan pemerintah Kota Bandung akan terus menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak yang terdampak dalam rencana penataan terminal Cicahem. Dialog tersebut dilakukan terutama dengan para pedagang dan operator kendaraan umum yang selama ini beraktivitas di kawasan terminal Cicahem. Menurut Farhan, komunikasi yang intensif menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pihak memahami arah kebijakan yang akan diterapkan, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan masukan terkait proses penataan tersebut. Farhan menegaskan, proses dialog menjadi kunci utama dalam pelaksanaan program pengembangan transportasi publik tersebut. Pemerintah ingin memastikan perubahan yang dilakukan tidak menimbulkan gejolak sosial maupun ekonomi bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencarian di kawasan Terminal Cicahem. Ia menjelaskan seluruh tahapan penataan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip musyawarah dan komunikasi yang terbuka. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menemukan solusi baik yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
2: Cicahem itu sebetulnya gini. Ini adalah salah satu bentuk kolaborasi pemerintah pusat dengan program BTR-nya, pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota. Kenapa pemerintah provinsi? Karena BTR ini menyangkut berbagai kota kabupaten yang ada di cekungan Bandung. Jadi memang ini tanggung jawabnya. Maka memang kita lakukan dialog terus dengan para pedagang maupun para operator kendaraan umum yang ada di Cicahem. Nah, tentu perlu ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini yang sedang dilakukan agar kita bersama-sama bisa memastikan bahwa
4: terkait masa depan angkutan kota angkot, Farhan menegaskan bahwa keberadaan angkot tetap dipertahankan dalam sistem transportasi yang baru. Dalam konsep bus rapid transit atau BRT yang tengah dipersiapkan, angkot akan berperan sebagai moda pengumpan atau feeder yang menghubungkan kawasan pemukiman dan koridor utama transportasi massal. Melalui skema tersebut, angkot diharapkan tetap memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjadi bagian dari sistem transportasi publik yang lebih terintegrasi, tertata, dan efisien.
1: Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Persiapan pelaksanaan upacara dalam HJB ke-544 tingkat Kabupaten Bogor di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung. Berikut wawancara Yofri Haryadi bersama anggota Kasi Trantib Satpol PP Kecamatan Nanggung. Selamat.
5: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di kantor Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, dan ini juga menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan kegiatan besar, yakni peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat Kabupaten Bogor, yang rencananya pada 3 Juni esok akan berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan jaraknya dari kantor kecamatan ini kurang lebih cukup jauh ya, ditempuh kurang lebih 1,5 jam perjalanan ke atas. Dan sementara itu kami sudah melihat tadi pagi hingga siang ini sudah banyak dari reng-rengan pemotor dengan plat merah menuju ke Desa Malasari, kemudian pesepeda juga sudah melintas dari kantor Kecamatan Nanggung ini menuju Desa Malasari. Dan untuk mengetahui apa saja persiapan yang sudah dilakukan dan kesigapan, saya bersama dengan Pak Slamet nih ya, anggota dari Kasih Trantip Satpol PP Kecamatan Nanggung. Assalamualaikum, selamat siang Pak Slamet.
6: Selamat siang, terima kasih Pak.
5: Ya Pak Slamet, bisa disampaikan kepada masyarakat nih apa saja persiapan yang sudah dilakukan nih dari teman-teman di kecamatan maupun di desa berkoordinasi untuk pelaksanaan hajat besar besok nih Pak.
6: Baik, terima kasih untuk kegiatan acara besok dan untuk sekarang kan ada acara geladi. Geladi untuk upacara. Nah, untuk mungkin untuk masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung agar mempersiapkan penerapan dan ketertiban mengenai lalu lintas antara Kecamatan Nanggung sampai ke Desa Malasari ke tempat area Talahab untuk acara Hari Jadi Bogor. Dan kami dari Satpol PP juga dengan reng-rengan dari Dinas Perhubungan dan untuk mengatur jalannya supaya acara tersebut lancar dan aman tanpa ekses.
5: Nah, apa saja nih Pak yang rambu-rambu kah atau apa yang sudah dipersiapkan itu untuk masyarakat juga pasti akan berkunjung ke sana besok termasuk juga para penggede-penggede KDM juga rencananya mau ke sana.
6: Ya untuk acara masyarakat tanggal 2 sekarang ada acara golekan di Desa Malasari. Okay. Setelah golekan paginya itu acara ke jarah ke makam pahlawan di pendopo. Setelah ada pendopo langsung ke Talahab, lokasi upacara Hari Jadi Bogor ke 554. Kepada masyarakat sangat antusias dengan adanya Hari Jadi Bogor di Kecamatan Nanggung khususnya Desa Malasari. Apalagi rencana ada KDM yang akan hadir. Mudah-mudahan dengan kehadirannya KDM ada bermanfaat untuk masyarakat Desa Malasari khususnya Kecamatan Nanggung.
5: Nah ini himbauan kepada masyarakat nih Pak yang mau ke sana. Katanya udah penuh ya, parkiran dan lain sebagainya. Harus seperti apa nih yang mau ke sana? Katanya jalan juga ditutup besok itu.
6: Nah untuk himbauan kepada masyarakat untuk acara-acara besok Hari Jadi Bogor, karena jalannya satu jalur ditutup, maka kalau masyarakat antusias mungkin bisa jalan kaki atau pakai motor. Kalau untuk kendaraan roda 4 kayaknya nggak bisa karena sudah satu jalur. Sekali lagi kepada masyarakat Malasari khususnya Kecamatan Nanggung, kalau misalkan besok akan hadiri acara ya pakai kendaraan motor.
5: Oke, siap. Makasih Pak Slamet. Itu tadi obrolan saya dengan tim dari Skasi Trantip Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor yang mana mereka juga sudah berupaya untuk mengatur aksesibilitas dari para masyarakat termasuk juga para Forkopimda Kabupaten Bogor karena semua camat kemudian kepala SKPD dan juga jajarannya dipusatkan di Desa Malasari Kecamatan Nanggung ini dan jumlahnya memang cukup banyak. Dari tadi kami melihat tidak berhenti-berhentinya kendaraan melintas roda 2 kemudian sepeda dan kendaraan-kendaraan lainnya dengan plat merah menuju ke Desa Malasari Kecamatan Nanggung. Dan di Desa Malasari sendiri ada dua area yang nantinya akan menjadi titik poin dalam pelaksanaan upacara Hari Jadi Bogor ke 544 yaitu di ada pendopo Sri Baduga, di sana ada pendopo, kemudian juga ada lapangan Citalahap yang menjadi tempat berlangsungnya upacara. Usai kegiatan upacara kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna yang diselenggarakan di lokasi yang sama. Dari Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Yofri Haryadi melaporkan kembali ke studio.
1: Berita lainnya mendengar, Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya ini direncanakan menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi Nasional mendatang. Pemilihan Tugu Koperasi karena Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya menjadi bukti sejarah dimulainya koperasi di Indonesia. Nova Nugraha melaporkan.
7: Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi mengunjungi Tugu Koperasi di Kota Tasikmalaya. Kedatangan Sesmenkop ini untuk memastikan apakah Tugu Koperasi bisa menjadi tempat peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas mendatang. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra berharap setelah kunjungan Sesmenkop ini, Tugu Koperasi benar bisa menjadi tempat pelaksanaan peringatan Hari Koperasi selain di tingkat pusat. Diki juga mengatakan Tugu Koperasi merupakan bukti sejarah berdirinya koperasi di Indonesia. Bahkan ditetapkannya Hari Koperasi 12 Juli dilakukan juga di Kota Tasikmalaya. Diki berharap meski menjadi kewenangan pusat, realisasi peringatan Hari Koperasi dapat dilakukan di Kota Tasikmalaya dapat terwujud.
8: Dasarnya sedang dulu, kalau yang barusan Kementerian Koperasi yang asesmennya yang ingin mengecek tentang kemungkinan diadakannya Hari Koperasi di Kota Tasikmalaya yang adalah tempat ditentukannya Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1947 dilakukan kongresnya di sini dan ditetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi, dan Tugu Koperasi juga 50 tahun ke belakang pun dibangun di Kota Tasikmalaya, sehingga hal-hal yang terkait dengan ide kreativitas pemerintah pusat tentang koperasi seyogianya tidak boleh melupakan sejarah.
7: Rencana pelaksanaan Hari Koperasi tingkat nasional di Kota Tasikmalaya diapresiasi oleh warga Kota Tasikmalaya. Hendra, warga Perumahan Maya, berharap hal itu dapat terrealisasi sehingga keberadaan Tugu Koperasi yang menjadi bukti sejarah perkoperasian dapat kembali hidup.
9: Saya sangat apresiasi lah kalau memang mau diperingati di sini. Minimal atau diperingati dulu aja lah di Hari Koperasi nanti.
7: Sementara itu, Tugu Koperasi Kota Tasikmalaya juga diusulkan menjadi cagar budaya nasional. Pemerintah kota berharap penetapan Tugu menjadi cagar budaya juga dapat terrealisasi berbarengan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikutnya, pemerintah Kota Bogor kembali menggelar gerakan pangan murah sebagai rangkaian dari Hari Jadi Bogor, guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Berikut informasi selengkapnya, Sonia Agung Saputra.
10: Gerakan Pangan Murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni, sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang, hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur, Lebak Kantin, Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri, dari mana, Bu?
11: Dari Lebak Kantin.
10: Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
11: Terbantu lah, Pak. Terbantu buat yang ekonominya kecil.
10: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
11: Iya.
10: Beli apa aja nih, Bu?
11: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
10: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
11: Ya, sering-sering lah, Pak. Ada kayak gini.
10: Memang banyak terbantu, Bu, ya? Iya. Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
11: Jarang.
10: Harga beda ya, Bu, di sini sama di toko?
11: Lumayan beda.
10: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
12: Ini dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanan yang hari ini harganya naik turun. Jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias kalau saya lihat. Itu mungkin. Supaya hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
10: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
1: Berikutnya pendengar, Kesbangpol Kota Cirebon mengingatkan pentingnya menjaga persatuan. Laporannya disampaikan reporter Aura Aulia.
13: Perkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat.
14: Semangat persatuan dan kesatuan menjadi salah satu pesan utama dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Nilai tersebut dinilai penting untuk terus diperkuat di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, menegaskan bahwa Pancasila mengajarkan masyarakat untuk hidup rukun dan saling menghargai. Persatuan harus menjadi pondasi dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, berbagai tantangan sosial yang muncul saat ini dapat dihadapi dengan memperkuat rasa kebangsaan. Generasi muda memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan bangsa,
13: yaitu berketuhanan yang Maha Esa, kemudian berkemanusiaan ya yang beradab, kemudian kita memperkuat persatuan kita, kita membiasakan diri selalu bermusyawarah dan bermufakat, serta kita selalu berkeadilan sosial sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia yang sejahtera, itu harapannya.
14: Ia menilai rasa persatuan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama tanpa membedakan suku, agama maupun latar belakang lainnya. Sikap saling membantu juga menjadi bentuk pengamalan nilai Pancasila. Pihaknya berharap momentum hari lahir Pancasila dapat memperkuat semangat kebangsaan masyarakat dengan persatuan yang kuat. Indonesia diyakini mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Aura Aulia melaporkan.
1: Berita lainnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Garut mengapresiasi seminar bertemakan menggerakkan suara digital menuju real impact dengan sasaran Gen Z yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut. Irwan Rudiawan melaporkan.
15: Di sela Gen Z Speech Volume 4 bertema menggerakkan suara digital menuju real impact yang digelar di Aula Rektorat Institut Pendidikan Indonesia IPI Kabupaten Garut, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Garut, Ega Mahesa Suwardi, mengatakan perkembangan digitalisasi memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda yang saat ini hidup di tengah derasnya arus informasi digital. Ia mengapresiasi pelaksanaan kegiatan itu dan menegaskan Diskominfo Kabupaten Garut terbuka untuk berdiskusi bersama mahasiswa terkait pemanfaatan digitalisasi dalam kehidupan bermasyarakat.
16: Di sini kita diskusi, kita bedah bagaimana digitalisasi mengambil peran penting dalam kehidupan. Dan intinya saya apresiasi, saya bangga sebagai bagian dari masyarakat Garut pun sangat luar biasa. Mudah-mudahan niat baik ini secara resmi.
15: Sementara itu, Wakil Rektor Institut Pendidikan Indonesia IPI Garut, Luki Rahayu Nurzamin, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan yang diinisiasi oleh Lembaga Pers Mahasiswa LPM IPI Garut tersebut. Dan kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan unggulan dari mahasiswa IPI sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Garut.
17: Meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Garut, terutama untuk mahasiswa dan siswa SMA. Kami sangat berharap bahwa para siswa SMA mampu menggunakan media digital dengan cara yang bijak.
15: Luki berharap kegiatan itu mampu mendorong mahasiswa dan pelajar menggunakan media digital secara bijak, santun, serta mampu melihat peluang ekonomi dan sosial melalui media sosial.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita lainnya, Bandar Udara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati menyambut kepulangan Jemaah Haji 2026. Laporannya disampaikan reporter Vivi Slamiati.
18: Alhamdulillah seluruh fasilitas sudah kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak.
19: Bandara Internasional
18: Nasional Kertajati memastikan seluruh fasilitas siap melayani fase debarkasi atau kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kesiapan tersebut dilakukan setelah evaluasi menyeluruh terhadap proses pemberangkatan jemaah pada musim haji sebelumnya. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Kertajati, Nuril Huda, mengatakan berbagai aspek operasional telah diperiksa untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas terminal hingga sarana pendukung lainnya.
19: Alhamdulillah seluruh fasilitas juga kami pastikan dalam posisi ataupun dalam keadaan yang layak, sehingga untuk debarkasi jamaah haji tahun ini insya Allah semoga dan tidak ada kendala. Ya, kalau untuk fasilitas di Bandara Kertajati memang alhamdulillah sudah sangat layak ya, artinya runway kita itu mampu untuk pesawat berbadan besar seperti yang dipakai buat haji ini adalah Boeing 777-300ER, itu seri terbesar, dia mampu membawa sekitar 450 pax secara langsung.
18: Selain kesiapan fasilitas, terdapat perubahan mekanisme debarkasi pada musim haji tahun ini. Perubahan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Pada proses kepulangan tahun 2026, jemaah yang telah menyelesaikan proses clearance akan langsung menuju bus yang disiapkan oleh daerah masing-masing. Dengan mekanisme itu, jemaah tidak lagi menuju asrama haji dan dapat langsung kembali ke daerah asalnya. Vivi Islamiyati melaporkan.

0: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore.
1: Demikian Info Haji 1447 Hijriah RRI Bandung.
0: Mengakhiri Warta Jabar Sore ini, pendengar, KKMP Pula Seran telah menghimpun 23 anggota dan juga masih membuka kesempatan bagi warga untuk bergabung dalam pengembangan koperasi. Laporannya disampaikan Sekar Damayanti.
2: KKMP Pula Seran sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus.
3: Penguatan keanggotaan menjadi langkah awal yang dilakukan Koperasi Kelurahan Merah Putih Pula Saren, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon untuk membangun fondasi kelembagaan dan permodalan. Wakil Ketua KKMP Bidang Kelembagaan Pula Saren, Ahmad Firdaus, mengatakan hingga saat ini koperasi telah memiliki 23 anggota yang dihimpun melalui mekanisme pembayaran iuran pokok dan iuran wajib.
2: Nah, yang sudah kita lakukan yaitu mobilisasi berupa penarikan iuran wajib dan iuran pokok. Nah, itu yang baru bisa dilakukan oleh KKMP Pula Saren. Sudah ada 23. Kalau daftar bisa langsung pada pengurus. Ya, syaratnya paling itu membayar iuran wajib dan iuran pokok. Iuran pokoknya itu kan 50.000, dan iuran wajibnya itu yang tiap bulan itu 20.000.
3: Ia menjelaskan masyarakat masih dapat bergabung menjadi anggota dengan mendaftarkan diri kepada pengurus serta memenuhi kewajiban pembayaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, peningkatan jumlah anggota menjadi faktor penting dalam pengembangan koperasi karena keberlangsungan usaha dan pertumbuhan lembaga sangat bergantung pada partisipasi serta kontribusi anggota. Sekar Damayanti melaporkan.
1: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
0: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam rangkaian Bogor sore ini ditemani Alif Dayita pendengar. 40 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kita hadirkan segmen Pesta Bola Dunia. Sebuah ruang informasi yang kami hadirkan, RRI hadirkan dalam menyemarakkan turnamen sepak bola terakbar tahun ini, Piala Dunia 2026. Dan pendengar, panggung Piala Dunia selalu sukses melahirkan bintang baru ya. Tapi kali ini ceritanya datang dari sudut yang sama sekali tidak terduga. Ada salah satu pemain veteran berusia 32 tahun dari timnas Selandia Baru bernama Tim Payne yang mendadak menjadi viral setelah dinobatkan sebagai pemain paling tidak dikenal di turnamen kali ini, pendengar ya. Jadi kisahnya bermula dari aksi unik seorang influencer asal Argentina bernama Valen Scarsini yang mengaku kalau melalui akunnya El Scarso. Setelah menganalisis seluruh skuad peserta, ternyata Scarsini ini mengajak jutaan pengikutnya untuk memberikan dukungan kepada Payne, pemain dari tim dengan peringkat terendah di turnamen yang tengah mengemban misi membawa Selandia Baru meraih kemenangan pertama mereka sepanjang sejarah Piala Dunia, pendengar ya. Selandia Baru ya, jadi Tim Payne ini adalah pemain back asal Selandia Baru begitu ya, usianya 32 tahun. Kemudian akhirnya setelah diviralkan oleh influencer asal Argentina ini, dampaknya luar biasa, pendengar. Hanya dalam hitungan hari, pengikut Instagram atau follower dari Instagramnya Payne ini yang awalnya tidak sampai 5.000 ya, pendengar. Ada mungkin dari Anda juga mungkin followernya di media sosial sudah di atas 5.000. Ternyata si Payne ini justru masih kurang dari 5.000, pendengar ya. Dan tidak sampai beberapa hari ternyata dia bisa followernya melonjak drastis, melampaui angka 1,4 juta pendengar ya. Unggahan terakhirnya bahkan dibanjiri hingga puluhan ribu komentar dari netizen di seluruh Indonesia. Dan merespons fenomena yang bisa dikatakan fenomena gila begitu ya, sang pemain Selandia Baru ini juga saat ini sedang menjalani pemusatan latihan di Florida, ikut mengunggah video balasan dengan menyelipkan bahasa Spanyol dan mengaku terkejut, tetapi sangat bersyukur atas gelombang dukungan internasional yang ia terima. Berbicara soal Selandia Baru sendiri, memang dia tergabung di grup G bersama Iran, Mesir, dan juga Belgia ya, pendengar. Sebuah grup yang tentu tidak mudah, ada Iran, ada Belgia tentunya ya, tapi ternyata langkah Tim Payne di lini pertahanan Selandia Baru dipastikan akan dikawal oleh jutaan pasang mata baru di media sosial. Bagaimana menurut Anda, pendengar ya? Apakah Anda sudah menjadi salah satu bagian, salah satu jadi jutaan pengikut baru dari Tim Payne? Setelah saya informasikan ini, mungkin ada yang juga ya langsung penasaran mencari Instagramnya Tim Payne ini seperti apa sih? Kenapa followernya jadi banyak melonjak? Mungkin bisa langsung dicek di Instagramnya ya. Informasi ini saya ambil dari inews.com.

0: Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Turnamen ini juga menjadi ajang menjelajahi budaya, wisata, kuliner, sekaligus atmosfer sepak bola dari tiga negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari kota modern hingga situs bersejarah, dari makanan khas hingga kultur supporter yang unik, semuanya berpadu dalam satu ajang dunia. Lalu, apa saja keunikan masing-masing tuan rumah, termasuk dari sisi sepak bolanya? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Amerika Serikat dikenal dengan kota-kota modern dan ikon dunia. Di New York ada Statue of Liberty, sementara di Los Angeles terdapat Hollywood sign yang mendunia. Dari sisi kuliner, pilihannya sangat beragam, mulai dari burger klasik hingga makanan internasional. Namun, bagaimana dengan sepak bolanya? Sepak bola di Amerika atau yang disebut soccer terus berkembang pesat melalui liga utamanya yaitu Major League Soccer dengan fasilitas modern, stadion megah, serta teknologi canggih.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

2026 Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita. Pendengar, kali ini ternyata edisi kali ini tidak hanya mencatatkan sejarah baru dengan menghadirkan format 48 negara peserta di gelaran Piala Dunia Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ya. Tetapi ternyata turnamen akbar ini juga bisa diprediksi akan menjadi panggung melankolis di mana ada juga pesta perpisahan bagi generasi terbaik yang pernah ada di lapangan hijau. Pendengar, melansir informasi dari rri.co.id, sorotan utama dunia tentu tertuju pada dua kiblat, kalau bisa dibilang dua kiblat ya, sepak bola modern saat ini ada sangkawakan Lionel Messi dan juga Cristiano Ronaldo. Karena Messi yang kini menginjak usia 39 tahun hadir dengan status sang juara bertahan bersama Argentina. Sementara rival abadinya, kalau bisa dibilang ya, si CR7, usianya kini sudah menginjak 41 tahun dan ternyata masih membawa ambisi besar untuk melengkapi lemari trofinya bersama Portugal. Pendengar, turnamen ini tentu saja kemungkinan besar menjadi tarian terakhir dari rivalitas epik yang telah mendominasi dunia selama lebih dari 15 tahun. Pasti akan kangen juga ya. Tapi kisah perpisahan juga tidak berhenti di sana, pendengar. Ada jenderal lapangan tengah Kroasia, Luka Modric, yang di usianya 40 tahun siap memberikan sisa-sisa magisnya setelah sukses maksudnya ya, membawa negaranya melaju jauh di dua edisi sebelumnya. Kemudian juga ada dari tanah Belgia, maestro lini tengah Kevin De Bruyne juga siap menutup era golden generation mereka. Jangan lupakan pula ada mesin gol Polandia, Robert Lewandowski, serta sang revolusioner posisi penjaga gawang asal Jerman, Manuel Neuer. Pendengar ya, yang sama-sama menatap turnamen ini sebagai akhir dari perjalanan internasional mereka. Dan pendengar, Piala Dunia 2026 pada akhirnya adalah sebuah simbol pergantian era ya. Setiap legenda siap pamit, tongkat estafetnya siap

diambil alih oleh generasi baru. Ada beberapa nama bintang muda ya yang sudah melanglang buana di pemberitaan sepak bola dunia gitu. Ada Mbappe, Jude Bellingham, hingga bintang muda Lamine Yamal, pendengar. Bagi Anda pecinta sepak bola, turnamen ini bukan sekedar tentang siapa yang akan mengangkat trofi. Dan ini adalah kesempatan terakhir untuk kita merayakan dan juga mengapresiasi keindahan permainan para maestro sebelum mereka benar-benar menjadi sejarah. Kalau menurut Anda, siapa yang mungkin akan Anda rindukan penampilannya setelah Piala Dunia edisi hari ini? Dan inilah segmen Pesta Bola Dunia 2026. Sampai bertemu lagi di segmen Pesta Bola Dunia lainnya. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan Bogor sore ini bersama Alif Dayita. Pendengar, kali ini saya hadirkan kabar membanggakan dari industri animasi Indonesia, di mana film animasi Garuda di Dadaku, dalam bahasa Inggrisnya adalah Garuda Dare to Dream, resmi terpilih untuk berkompetisi dalam kategori Golden Goblet Awards, sebuah kompetisi animasi di Shanghai International Film Festival. Pendengar, terpilihnya film ini ternyata menjadi pencapaian yang penting ya bagi perfilman animasi tanah air, karena di ajang bergengsi tersebut Garuda di Dadaku akan bersaing dengan berbagai karya animasi dari sejumlah negara yang turut memperebutkan penghargaan bergengsi Golden Goblet Award. Pendengar, keberhasilan ini menunjukkan kalau kualitas animasi Indonesia semakin berkembang ya, tentunya dengan beragam judul film yang animasi terutama ya, yang akhirnya memikat penonton di Indonesia juga. Kemarin ada beberapa nama, beberapa judul gitu ya. Pencapaian ternyata selain menjadi kebanggaan gitu untuk pembuat filmnya, ternyata pencapaian ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan industri animasi yang terus tumbuh dan semakin diperhitungkan di kancah internasional. Tentu saja partisipasi di Shanghai International Film Festival ini diharapkan dapat membuka jalan ya bagi lebih banyak karya animasi Indonesia untuk tampil dan bersaing di panggung global. Dari yang saya baca di Good News from Indonesia, mendengar, ternyata film ini masuk ke dalam jajaran Official Selection in Animation bersama dengan 4 film animasi lain dari berbagai negara, yaitu ada dari Brasil berjudul Amadeo and the Hypothetical New World, kemudian juga film animasi dari Swedia, Norwegia, dan Denmark berjudul Dante, ada juga Lucy Lost dari Prancis, serta Winnipeg Seeds of Hope dari Spanyol, Chile, dan juga Argentina. Tentu saja ini menjadi langkah penting ya bagi animasi Indonesia untuk semakin dikenal di panggung internasional setelah kemarin beberapa judul film juga sudah menembus box office. Semoga juga film animasi yang sedang bertarung di penghargaan internasional ini mampu juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Saatnya kami sampaikan panggilan sidang pendengar dari Pengadilan Agama Depok yang kali ini memanggil Lasiran Binsan Musim. Tempat datangnya lahir Kebumen 17 Agustus 1983 dengan tempat kediaman dahulu di Jalan Kesatuan 1 nomor 18 RT 2 RW 1 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok yang sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumyati binti Rasmun sebagai penggugat melawan Lasiran Binsan Musim sebagai tergugat. Selanjutnya kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban tersebut tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban ini diajukan pada waktu sidang tersebut dilaksanakan.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin?
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasehat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasehat apaan?
1: Pernah gak sih? Dulu waktu kecil dapat nasehat kayak...
2: Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masih dapat kembali.
0: Pernah lah, lagian bre. Zaman sekarang mah nggak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini. Kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Nggak juga, bre. Sekarang mah investasi bisa di mana aja. Nggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil. Kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana. Atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman nggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting, pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.

0: Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita Pro 1 RRI Bogor. Badan Pusat Statistik BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia hingga April 2026 masih mengalami surplus meski nilainya menyusut dibanding bulan sebelumnya. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan surplus perdagangan April 2026 tercatat sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurun dibandingkan Maret 2026 yang mencapai surplus 3,23 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut BPS, surplus April menjadi yang terkecil sejak Mei 2020 meski Indonesia masih mencatat surplus perdagangan selama 72 bulan berturut-turut. Secara kumulatif, surplus perdagangan Januari hingga April 2026 mencapai 5,64 miliar dolar Amerika. Surplus perdagangan ditopang sektor non-migas, terutama komoditas lemak dan minyak nabati, bahan bakar mineral, serta besi dan baja. Sementara itu, Amerika Serikat, India, dan Filipina menjadi negara penyumbang surplus terbesar bagi Indonesia. Adapun Tiongkok masih menjadi negara dengan nilai defisit perdagangan terbesar bagi Indonesia. Demikian kilas berita.
1: Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bicara soal herbal penambah stamina, pasti yang mungkin terlintas di pikiran Anda adalah ginseng khas Korea Selatan begitu ya. Tapi ternyata pendengar, Indonesia memiliki potensi besar untuk menyaingi ginseng Korea lewat kurkumin, sebuah zat alami yang melimpah di dalam kunyit dan juga temulawak kita pendengar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bepom Taruna Ikrar seperti yang dikutip dari rri.co.id dalam pembukaan Pekan Jamu 2026 hari ini. Dan hebatnya, kurkumin ini dinilai jauh lebih unggul karena kaya antioksidan, melancarkan aliran darah, dan memiliki sifat anti radang yang kuat pendengar. Tidak hanya itu, kita juga memiliki tanaman sambiloto yang khasiatnya juga luar biasa untuk mendongkrak imun tubuh. Ternyata memang Indonesia kaya sekali ya. Bepom sekarang bersama para ahli tengah mendorong jamu-jamu lokal kita agar naik kelas menjadi obat herbal berstandar internasional. Jadi gak ada salahnya juga ya untuk kita mendukung dengan kembali melestarikan minum jamu asli Indonesia. Dan sekaligus juga ya sebagai pengingat kalau ternyata Indonesia ini memiliki keragaman hayati yang melimpah, variatif dan juga bermanfaat pendengar ya. Salah satunya tadi ada beberapa tanaman yang bisa menyaingi ginseng khas Korea Selatan. Siapa sih yang gak mau? Kalau misalnya biar kita gak usah jauh-jauh ya mencari herbal alami yang berkhasiat untuk tubuh begitu ya. Karena di Indonesia ternyata juga ada begitu. 43 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, beberapa menit lagi menuju pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya kita masuk ke sesi religi pendengar, di mana kita akan nantikan bersama kumandang azan maghrib maksudnya, untuk wilayah Bogor dan sekitarnya untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026 akan berkumandang sesuai jadwalnya pada pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Kami rangkaikan juga dengan komposisi lagu-lagu religi untuk semakin meneduhkan suasana maghrib Anda, suasana petang Anda, yang juga nanti sebelum azan kita juga akan simak bersama pengajian ayat suci Al-Quran. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah jeda maghrib kita akan lanjutkan lagi untuk rangkaian Bogor sore ini.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan happy.

dosa akan menjauhkanmu dari Allah, sementara sholat akan membawamu kembali kepada Allah. Sholat adalah sebuah pertukaran yang menakjubkan. Kamu menyerahkan segala kegelisahan kepada Allah, dan Allah menyerahkan berkahnya kepadamu. Kalau hidupmu tidak jadikan sholat sebagai penghapus dosa, maka dosa akan menghapus sholat dalam hidupmu.

mengharapkan surga tapi mengabaikan salat. Itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara. Jagalah salatmu, karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangan yang lainnya.

Bogor sore ini menemani waktu santai Anda selepas menunaikan ibadah sholat maghrib. Untuk umat muslim di seluruh wilayah Bogor dan sekitarnya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalan kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan bagikan sebuah informasi unik dari berbagai belahan dunia, pendengar. Untuk Anda yang mungkin sedang berkendara atau mungkin juga suka berkendara begitu ya, tikungan tajam terkadang memang melelahkan begitu. Tapi bagaimana jadinya jika Anda harus menyetir di jalan yang lurus sempurna tanpa satupun belokan selama berjam-jam? Ada nih informasi yang saya ambil dari kompas.com. Beberapa negara ternyata memiliki jalur terlurus dan terpanjang di dunia yang lanskapnya bisa luar biasa monoton, alias bisa dibilang membosankan gitu ya. Misalnya saja di Amerika Serikat, pendengar, ada ruas jalan Interstate 80 atau Interstate 80 yang membelah daratan garam di Utah sepanjang 48 km tanpa belokan. Jadi bisa dibayangkan sepanjang 48 km Anda terus berkendara lurus lempeng gitu ya. Dan saking gesangnya, pohon asli tidak bisa tumbuh di sana hingga pemerintah setempat harus membangun sebuah patung pohon beton setinggi 26 meter sebagai satu-satunya penanda visual agar pengemudi tidak bosan, pendengar. Bergeser lagi ke belahan bumi selatan, kali ini di negara tetangga kita Australia, yang memiliki ruas jalan Semoga saya tidak salah ya. Air Highway gitu ya, yang membelah daratan Nullarbor. Menariknya, jalan sepanjang 145 km ini secara gamblang menjelaskan kalau dirinya adalah jalan terlurus terpanjang di Australia gitu ya. Ada dia papan penunjuk jalan begitu di sana mengiklankan dirinya, melabeli dirinya begitu ya sebagai jalan terlurus terpanjang di dunia. Namun ternyata, pendengar, itu belum seberapa ya. Pemegang rekor dunia versi Guinness World Record ini jatuh kepada Highway 10 di Arab Saudi karena jalan raya ini membentang lurus sempurna tanpa tikungan, tanpa tanjakan dan juga ataupun turunan sepanjang 225 km. Lebih panjang lagi ternyata ya. Dan jalanan ini membelah gurun menuju perbatasan Uni Emirat Arab. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan konstan ya untuk melintasinya karena saking lurusnya. Para pengemudi di sana kerap berseloroh bisa melepaskan kemudi, kemudian pindah ke kursi belakang untuk sekedar tidur siang, pendengar. Saking lempengnya ya, jadi pengemudi bisa leluasa melakukan aktivitas lain ya, padahal itu berbahaya, tapi tidak boleh ya. Sebenarnya, para perencanaan jalan di dunia juga sengaja menghindari jalur lurus yang terlalu panjang agar pengemudi tidak mengantuk atau terkena hipnotis di jalan raya. Atau sekarang yang mungkin lagi ngetren adalah microsleep begitu ya. Tapi di tengah gurun, resiko menabrak objek lain tentunya sangat minim, pendengar. Nah, untuk Anda sendiri, mendingan lewat jalan yang lurus lempeng kayak tadi ratusan kilometer atau ya udah berkelok-kelok aja tapi setidaknya tidak bosan gitu.

Saudara, tugas kita bukanlah untuk berhasil, melainkan untuk mencoba dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Orang-orang yang berhenti belajar adalah pemilik masa lalu. Tidak ada penghalang keberhasilan bila sikap kita tepat. Mari, terus bergerak, jangan pernah mendahulukan beristirahat sebelum lelah. Tidak ada harga atas waktu, tapi waktu sangatlah berharga. Saudara pendengar, jadilah pemilik masa depan.

Kembali kami sampaikan kilas berita. Nilai tukar rupiah ditutup melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 34 poin atau 0,19% ke level 17.839 rupiah per dolar Amerika. Pelemahan rupiah terjadi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik terkait hubungan Amerika Serikat dan Iran. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, Iran disebut menangguhkan negosiasi langsung dengan Amerika Serikat terkait pembukaan akses pelayaran di Selat Hormuz. Di sisi lain, Presiden Donald Trump masih berharap pembicaraan damai dapat dilanjutkan. Dari dalam negeri, pasar juga mencermati data inflasi Mei 2026 yang tercatat sebesar 3,08% secara tahunan. Selain itu, Badan Pusat Statistik BPS melaporkan neraca perdagangan Indonesia masih mengalami surplus selama 72 bulan berturut-turut. Sementara aktivitas manufaktur Indonesia kembali masuk zona ekspansi pada Mei 2026, meski sektor industri masih menghadapi tekanan biaya bahan baku dan gangguan pasokan. Demikian kilas berita, selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

hadirkan kembali informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Sony Agnesa bin Cecep, tempat dan tanggal lahir Bandung 9 Agustus 1992, beragama Islam, dengan pekerjaan buruh harian lepas dan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Kampung Pabuaran RT 5 RW 8 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Kepada tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Rabu tanggal 2 September 2026 pukul 13 waktu Indonesia Barat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Riri Anggraini binti Wahid E sebagai penggugat melawan Sony Agnesa bin Cecep sebagai tergugat. Selanjutnya, kepada tergugat dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

0: orang pada rame-rame buang sampah, bisa mampet tuh sungai. Akhirnya banjir. Bu Ida mau kena banjir?
1: Ya enggak lah Bu.
0: Hanya buang sampah di tempat yang benar, supaya jauh dari banjir dan sungai, tetap indah dipandang mata.
1: Iya deh kalau gitu enggak lagi. Ini sampahnya ayah titip ya di halaman Ibu.
0: Yeah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, dan saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang mungkin baru saja memutar frekuensinya ya di FM 102 dan 104 MHz aplikasi RRI Digital, dan tentunya di frekuensi AM kami 1242 kHz. Semoga sajian kita di sore hari ini, sajian kami hadirkan pada sore hari ini semakin menambah semangat Anda atau juga meringankan beban Anda pada sore hari ini, sambil juga beristirahat ya setelah seharian bekerja begitu. Dan pendengar, jangan lewatkan juga kami memiliki segmen khusus Halo RRI untuk Anda yang memiliki aduan, pertanyaan dan juga keluhan seputar fasilitas publik ataupun juga permasalahan sosial yang terjadi di sekitar Anda, bisa juga disampaikan di Halo RRI lewat WhatsApp, live chat aplikasi RRI Digital, ataupun juga Anda bisa menghubungi kami via media sosial kami di Instagramnya RRI Bogor ya, @RRI_Bogor pendengar ya. Nanti seluruh aduan yang Anda sampaikan akan kami tampung, kemudian kami teruskan ke pihak terkait supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga solusi atas permasalahan yang Anda hadapi. Seperti beberapa permasalahan yang sudah kami tampung, yang sudah kami terima, diantaranya seperti jalanan rusak ataupun juga fasilitas lain ya, lampu jalan yang mati atau juga sampah yang menumpuk, biasanya itu yang sering dilaporkan ke kami, yang kemudian pada akhirnya kami sampaikan ke pihak terkait dan akhirnya mendapatkan solusinya dan tertangani masalah itu pendengar ya. Jadi untuk Halo RRI sendiri pendengar, Anda bisa menyimak program ini, segmen ini di Bogor Pagi ini pendengar, di setiap jam 9 pagi sampai jam 10 pagi begitu ya. Dan pastinya untuk Anda yang ingin melaporkannya secara langsung juga bisa gitu ya, di 0251-831-2450 ketika Halo RRI bersiaran pendengar setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat di jam 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Sekarang saatnya kita bergeser ke segmen selanjutnya. Untuk rangkaian Bogor sore ini, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI di Jakarta, pusat pemberitaan di Jakarta, untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami.
1: Saatnya kita bergabung dengan pusat pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Arti ekonomi berdasarkan Pancasila. Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.
2: Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM.
0: Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Sekretaris Kabinet mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa. Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski menurun. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 2 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto ingatkan pentingnya nilai dan prinsip Pancasila dalam pembangunan ekonomi bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berlandaskan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam amanat upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada Senin kemarin. Presiden Prabowo menilai terdapat 4 prinsip utama untuk memaknai ekonomi berdasarkan Pancasila yang menjadi ideologi bangsa Indonesia. Seperti diungkapkan Kepala Negara, yakni ekonomi yang mengandung nilai religius dan berkemanusiaan untuk memperkuat persatuan bangsa. Dalam hal ini, Presiden Prabowo menyebut pembangunan ekonomi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai dan prinsip Pancasila haruslah berorientasikan pada kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang.
3: Selain itu, lebih lanjut Presiden Prabowo juga menjabarkan bahwa dalam upaya pembangunan ekonomi Pancasila tidak terlepas dari kemandirian dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa Indonesia. Untuk pengelolaan kekayaan sumber daya alam bangsa, Presiden Prabowo memastikan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa ekonomi Pancasila juga memiliki makna untuk penguatan ekonomi kerakyatan yang mengacu pada rancang bangun cetak biru yang telah digagas oleh para pendiri bangsa. Dalam hal ini kembali diingatkan Presiden Prabowo, yakni dengan mengacu pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.
0: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan rangkaian diplomasi dan kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto sukses mendatangkan komitmen investasi raksasa sebesar ribuan triliun rupiah. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Saya di-mention oleh Pak Dubes Dino
2: Saya meluruskan.
4: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjawab kritikan atas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri. Seskap Teddy menegaskan kunjungan Presiden ke berbagai negara bukan untuk gagah-gagahan atau seremonial semata, tetapi untuk menjalin kerjasama bilateral. Dalam kurun waktu 1 tahun 5 bulan, Presiden Prabowo Subianto berhasil membawa investasi ke Indonesia 2.430 triliun rupiah. Bahkan dalam kunjungan ke Korea Selatan dan Jepang pada Mei lalu, Presiden berhasil membawa investasi 575 triliun rupiah. Penegasan itu menjawab kritik dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patijalal.
2: Jadi salah besar kalau dibilang hanya gagah-gagahan, seremonial. Jadi kita harus lihat apa yang sudah dicapai dalam 1,5 tahun terakhir ini. Total investasi yang masuk dalam 1,5 tahun ini adalah sekitar 2.430 triliun. Itu data dari BKPM. Kemudian contoh konkret lagi nih. Bulan lalu Presiden Prabowo ke Jepang dan Korea, kembali langsung ada investasi sekitar 575 triliun.
4: Seskap Teddy juga menegaskan pemerintah telah mengurangi rombongan yang ikut Presiden ke luar negeri. Jumlahnya lebih sedikit ketimbang era sebelumnya.
2: Segala kelebihan biaya yang telah dianggarkan oleh negara itu sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo. Jumlah rombongan Presiden Prabowo itu sudah berkurang besar-besaran, lebih dari separuh dari periode sebelumnya. Jadi kalau dulu tuh sekali ke luar negeri bisa lebih dari 120 orang. Zaman Pak Dino seperti itu. Nah, zaman Presiden Prabowo, jumlahnya antara 50 sampai 60 orang maksimal.
4: Sebelumnya, Dino Patijalal meminta agar intensitas kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri dikurangi dan memaksimalkan penggunaan teknologi untuk memperkuat diplomasi.
5: Saya juga mengusulkan agar ke depan, sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono.
4: Seskap Teddy mengatakan hasil lain dari diplomasi Presiden Prabowo Subianto adalah pasokan bahan bakar minyak BBM di dalam negeri aman dengan harga relatif stabil di tengah terganggunya pasokan minyak mentah dunia akibat perang. Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menjamin pasokan BBM Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani melakukan perjanjian dalam memperkuat pertahanan kedua negara. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Gak bisa, gak bakalan mati. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar Sheikh Saud bin Abdul Rahman bin Hassan bin Ali Al Thani. Dalam pertemuan itu Syafri dan Saud menandatangani nota kesepahaman atau MOU dalam bidang pertahanan. Menurut Menhan RI Syafri Samsudin, hari ini usai melakukan MOU di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta, kerjasama Indonesia dengan Qatar akan menghasilkan keuntungan bagi kedua negara. Kerjasama ini juga dinilai akan meningkatkan kapasitas pertahanan Indonesia.
7: Serta kita akan menandatangani beberapa hal yang berkaitan dengan intensitas kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Qatar, baik itu yang berkaitan dengan kerjasama militer, latihan, pendidikan, industri pertahanan, dan lain-lain.
6: Di tempat yang sama, Menhan Qatar, Sheikh Saud menyebut bentuk kerjasama ini berupa latihan militer bersama serta peningkatan industri pertahanan. Dia meyakini kerjasama tersebut membawa kebaikan.
8: We have different areas of cooperation. One of them will be in the training and the exercises. And the second area, it's in the defense industry, which we are working together with our brother in Indonesia in this regard. And today we are going to witness signing some of these agreement of cooperation. One of them is the MOU, which hopefully will lead to the defense agreement between our two countries, inshallah. I thank again my dear brother.
6: Sementara itu, Karoinfohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait menyebut Menhan Safri juga menganugerahkan penghargaan Dharma Pertahanan kepada Sesaud. Penghargaan ini disebut sebagai apresiasi atas komitmen Qatar untuk memperkuat persahabatan serta kerjasama pertahanan dengan Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI menyebut hubungan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto yang harmonis menjadi contoh dalam meredam polarisasi politik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Apa yang Ibu Mega lakukan? Bu Mega itu walaupun di partainya di luar.
10: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengungkapkan hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Megawati Soekarnoputri berlangsung harmonis, yang mana ini menjadi contoh sikap kenegarawanan dalam menjaga persatuan bangsa. Ia mengatakan kritik yang disampaikan kader-kader PDI Perjuangan di parlemen merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun menurutnya Megawati tetap menunjukkan komitmen untuk menjaga persatuan nasional dan menghindari polarisasi politik. Habibur Rahman menilai sikap Megawati berbeda dengan sejumlah pihak yang dinilai kerap memperkeruh perbedaan pandangan politik, justru berupaya membatasi polarisasi agar masyarakat tidak terus terkotak-kotak.
9: Sebagai presiden yang pernah menjabat, ya, beliau menghormati Pak Prabowo sebagai presiden yang saat ini menjabat. Kalau misalnya dari DPR ada kader-kader Bu Mega menyampaikan kritik, kan itu memang sudah seharusnya. Tapi Bu Meganya sendiri itu sangat elegan menghormati, ya, posisi Pak Prabowo dan sebagai sesama tokoh bangsa, ya, menunjukkan komitmen yang kuat untuk membatasi polarisasi.
10: Sementara Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong menilai keakraban keduanya merupakan pesan positif bagi publik karena para pemimpin nasional tetap mengedepankan persatuan di tengah berbagai tantangan global. Menurut Bachtra, kondisi geopolitik dan geoekonomi dunia saat ini menuntut adanya soliditas dan kebersamaan di antara tokoh-tokoh bangsa.
11: Memang pemimpin kita selama ini bisa bersatu menghadapi tantangan-tantangan itu. Yang kedua adalah inilah sikap Pak Prabowo yang perlu dicontoh bagi generasi muda, bagi para, terutama para politisi kita, ya, elit-elit kita, bahwa Pak Prabowo selalu menghargai para pemimpin-pemimpin terdahulu. Pak Prabowo setiap berpidato selalu mengajak bagaimana kita bersatu, bagaimana kita membangun bangsa ini dengan bersama-sama kegotong royongan.
10: Pihaknya menegaskan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik yang disampaikan PDIP maupun pihak lainnya. Menurutnya kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ibu Megawati kan punya histori persahabatan yang cukup lama.
0: Neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus hingga April 2026 meski surplusnya menurun. Sementara itu, nilai ekspor maupun impor Indonesia hingga April 2026 tercatat mengalami peningkatan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
12: Di tengah tekanan geopolitik dan geoekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik, secara kumulatif dari Januari hingga April 2026, neraca perdagangan surplus sebesar 5,64 miliar dolar Amerika Serikat. Sehingga neraca perdagangan Indonesia sudah membukukan surplus selama 72 bulan berturut-turut. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini dalam keterangannya di Jakarta hari ini mengatakan, surplus neraca perdagangan hingga April 2026 ditopang oleh kinerja positif perdagangan non-migas, sedangkan perdagangan migas masih mengalami defisit.
13: Nah, surplus sepanjang Januari hingga April 2026 ini ditopang oleh surplus komoditas non-migas, yaitu sebesar 14,16 miliar US dollar Sementara komoditas migas masih mengalami defisit sebesar 8,52 miliar US dollar.
12: Komoditas yang memberikan kontribusi surplus pada neraca perdagangan Indonesia adalah lemak dan minyak hewan nabati. Sementara itu, kinerja ekspor dan impor Indonesia hingga April mengalami peningkatan. Ekspor Indonesia tercatat sebesar 92,15 miliar dolar, meningkat 5,48% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Impornya tercatat sebesar 86,51 miliar dolar, meningkat 13,4% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.
13: Sebagai penyumbang utama peningkatan impor ini, nilai impor bahan baku atau penolong mencapai 61,82 miliar US dollar atau naik 11,67% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Impor bahan baku penolong yang naik cukup besar yaitu bahan bakar mineral atau HS27, kemudian mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya atau HS85, serta berbagai produk kimia atau HS38.
12: Secara bulanan, menurut data BPS, neraca perdagangan pada April 2026 surplus sebesar 90 juta dolar Amerika Serikat dan menjadi surplus terendah sejak Mei 2020 atau selama surplus 72 bulan berturut-turut. Dari Jakarta, Magdalena Kristawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci, di mana jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan mampu menjadi pionir dalam gerakan sosial ketika tiba di tanah air. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Direktur Bina Haji Khusus dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, Iksan Fauzin mengatakan bahwasanya jemaah haji Indonesia harus memberikan keteladanan dan juga mampu memberikan dan mampu menjadi pioner dalam gerakan-gerakan sosial di Indonesia. Karena itu, setiap jemaah haji Indonesia ketika tiba di Indonesia harus memberikan akhlak yang mulia dan juga memberikan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Berikut keterangan dari Fauzin.
16: Ya, salah satu contohnya mereka kemampuan itu bertambahnya kebaikan, ya, bertambahnya kebaikan, kemudian dia bisa menjadi istiqomah, semakin istilahnya orang itu semakin kafah, ya, semakin sempurna dalam ajaran agamanya itu, ya. Jadi karena haji adalah rukun Islam yang kelima yang bisa ditunaikan oleh kaum muslim muslimat yang memiliki kemampuan istitoah. Nah, disinilah orang-orang muslim yang sudah menyempurnakan rukun Islamnya, itu sehingga mereka, orang-orang itu adalah sudah terpilih oleh Tuhan, oleh Allah, telah menunaikan ibadah haji. You sudah sempurna dalam melaksanakan rukun Islam, maka kafahlah, sempurnakanlah dalam.
15: Dan mendengar dapat ditambahkan oleh Fauzin bahwasanya setiap jemaah haji Indonesia yang tiba di tanah air harus memiliki kualitas kemabruran dengan cara melakukan keteladanan di masyarakat dan juga mampu menjadi pionir dalam suatu gerakan-gerakan sosial di masyarakat. Karena itu ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah dan ketaatan kepada ulil amri merupakan tiang dalam agama. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus mampu memberikan nilai-nilai sosial yang memberikan makna yang positif. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia harus memiliki kesempurnaan atau kafa dalam setiap tindakan dan perbuatannya. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci kita beralih ke tanah air, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Solo menyatakan kesiapan penuh untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 waktu Indonesia Barat nanti. Pihak panitia memastikan proses birokrasi di asrama haji akan dipercepat agar jemaah bisa langsung dipulangkan ke daerah asal tanpa perlu menginap. Selengkapnya di laporannya disampaikan Dania Rahma. Dania.
17: Baik, pendengar, penyelenggaraan ibadah haji kini resmi memasuki fase pemulangan, di mana panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH di Debarkasi Solo menyatakan kesiapan sepenuhnya untuk menyambut kedatangan kloter pertama asal Kabupaten Tegal yang dijadwalkan mendarat pada pukul 20.55 menit waktu Indonesia Barat malam nanti. Dan Ketua PPIH di Debarkasi Solo, Fitrianto, kepada RRI tadi mengatakan, kesiapan ini ditandai dengan pengukuhan 200 tenaga pendukung serta peninjauan langsung kelayakan fasilitas dan sistem pelayanan di Bandara Adi Sumarmo untuk memastikan kenyamanan jemaah. Fitrianto menyebut, selain ikhtiar fisik melalui apel kesiapan petugas pagi tadi, panitia juga telah menggelar istighosah atau doa bersama guna memohon kelancaran proses debarkasi bagi seluruh kloter mulai dari kloter 1 hingga 81. Terkait alur kedatangan sendiri, jemaah mendarat akan langsung menyelesaikan administrasi di imigrasi dan bea cukai di Terminal Kedatangan Internasional Bandara sebelum akhirnya dibawa menuju asrama haji Donohudan Boyolali.
18: Untuk prosesi pemulangannya setelah nanti jemaah landing di bandara, kemudian lewat Garbarata, kemudian masuk di terminal kedatangan internasional, di situ nanti ada teman-teman imigrasi, bea cukai yang menyelesaikan berbagai administrasi. Setelah itu jemaah dibawa ke asrama haji Donohudan Solo ini.
17: Baik, dan lebih lanjut Fitrianto juga menegaskan, setibanya di asrama, kloter pertama ini dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah beserta jajaran dan Bupati Tegal melalui prosesi yang sangat singkat. Panitia meniadakan fasilitas menginap di asrama haji bagi jemaah yang baru tiba karena kebijakan ini diambil agar para jemaah yang sudah kelelahan dan rindu keluarga setelah 40 hari beribadah dapat segera diserahkan ke petugas daerah dan diantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Dari asrama haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Yvonne Mewengkang menyatakan Indonesia mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Sebab bagi Indonesia, rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Berikut laporannya bersama dengan Retno Mandasari.
19: Indonesia menolak dan mengecam pernyataan
20: Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk memperluas penguasaan jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, saat dihubungi RRI hari ini. Menurut Yvonne, bagi Indonesia rencana perluasan penguasaan wilayah itu akan memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza serta semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, Indonesia menegaskan kembali bahwa penyelesaian berkelanjutan atas isu penjajahan Palestina hanya dapat dicapai melalui diakhirinya pendudukan Israel, serta terwujudnya solusi dua negara berdasarkan parameter yang disepakati secara internasional.
19: Posisi Indonesia adalah jelas dan konsisten. Indonesia menolak dan mengecam pernyataan Perdana Menteri Israel mengenai rencana perluasan penguasaan hingga 70% wilayah jalur Gaza. Langkah ini hanya akan memperburuk krisis kemanusiaan dan semakin menjauhkan prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan berkelanjutan.
20: Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menginstruksikan tentara Israel untuk memperluas kendali mereka atas jalur Gaza hingga 70%. Hal itu disampaikan dalam pernyataan yang disiarkan oleh media Israel pada Kamis pekan lalu.
21: Saat ini kita sedang menekan Hamas. Kita sekarang menguasai 60% wilayah jalur Gaza. Awalnya kita menguasai menguasai 50%, kemudian naik menjadi 60%, dan arahan saya adalah untuk bergerak sesuai urutan yang benar. Pertama 70%, mari kita mulai dari situ. Kita tekan mereka dari semua sisi. Kita akan menangani sisanya setelah itu.
20: Penolakan rencana perluasan penguasaan wilayah jalur Gaza oleh Israel juga disampaikan pemerintah Malaysia melalui Kementerian Luar Negeri Malaysia. Malaysia menilai langkah tersebut sebagai tindakan yang ilegal dan tidak dapat diterima secara politik, serta menyebut rencana itu sebagai pelanggaran berat terhadap piagam PBB, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan resolusi Majelis Umum PBB yang selama ini menjadi dasar upaya penyelesaian konflik Palestina-Israel.
19: Indonesia kembali menegaskan.
20: Dari Jakarta, Reta Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Dapat dicapai melalui di...
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pendengar, kita akan mengikuti kembali jalannya pertandingan hari pertama Indonesia Open 2026 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung bersama dengan rekan kami, Nur Diansah. Nunu.
1: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, tempat berlangsungnya Indonesia Open 2026. Rangkaian pertandingan di hari pertama turnamen berlevel Super 1000 ini seluruhnya berjalan dengan baik. Setidaknya dari 11 wakil Indonesia yang bermain di hari ini, 6 diantaranya sudah memastikan berlaga pada babak kedua yang akan berlangsung pada Kamis esok. Di antara 6 wakil tersebut ada nama Alwi Farhan sebagai tunggal putra Indonesia yang sekaligus juga juara Indonesia Masters pada Januari lalu. Alwi menyampaikan bahwa dirinya ingin memberikan yang terbaik di hadapan publik negeri sendiri.
3: Sudah saya latih dan saya rasa hari ini perjalanan turnamen Tour Asia Tenggara akan berakhir di minggu ini. Beberapa pemain sudah melakukan turnamen back-to-back, begitupun juga saya. Jadi mungkin secara physically dan mentally pasti capek, tapi saya tadi mencoba mempush diri saya agar lebih keinginan menangnya lebih besar. Jadi
1: setidaknya 2 tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan dan Jonathan Christie, dipastikan bermain pada babak 16 besar nanti. Sayangnya, 2 atlet bulu tangkis terbaik Indonesia itu akan saling beradu memperebutkan satu tempat di babak perempat final. Alwi dipastikan akan menjadi lawan Jonathan Christie di babak kedua Indonesia Open 2026. Sementara 4 wakil Indonesia lainnya yang melangkah ke 16 besar ialah ganda campuran Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, ganda putri Febriana Melisa Trias, ganda putri Rachel Alicia Febi Setianingrum, dan ganda campuran Amri Syahnawi Nita Violina. Saat ini masih berlangsung satu pertandingan tersisa, yakni tunggal putri yang dimainkan oleh Putri Kusuma Wardani menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Shuo Yu. Putri KW tampil apik merebut game pertama dengan kemenangan 21-13. Dan pendengar, babak kedua pun dimenangkan oleh Putri KW dengan skor akhir 21-14. Hasil ini menjadikan Indonesia setidaknya 7 wakil terbaiknya akan berlaga di babak kedua yang berlangsung pada hari Kamis mendatang. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat langsung menyaksikan lewat kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Anda juga dapat hadir langsung menyaksikan dan mendukung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Selamat datang kembali Anda untuk mendengarkan Bogor Sore Ini yang menyisakan satu segmen terakhir, yaitu Mimbar Agama Buddha. Pendengar, untuk edisi hari Selasa kita akan hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan tema Bekerja dengan tujuan dhamma, bukan hanya menyelesaikan tugas, yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari Alif. Jangan kemana-mana, setelah ini tetap bersama kami karena akan hadir Bogor malam ini ditemani oleh Teh Marisa. Kembali saya Alif pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, selamat malam semua sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor, tentunya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan baik malam hari ini, izinkan nanti saya kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan berbagi sharing dengan teman-teman yang mendengarkan ini. Kita akan membahas satu topik judul yang kiranya kita orang dewasa pasti harus punya kewajiban ini ya, yaitu kita bekerja gitu. Dalam sudut pandang dhamma, bagaimana kita seharusnya kita bekerja, kita menjalani aktivitas kita. Baik, teman-teman sahabat dalam dhamma, sebelum penjelasan ini kita rinci lebih panjang, lebih jauh dalam ya kira-kira kurun waktu 30 menit ke depan ini, kita awali, mari awali kita dengan doa ya. Segala sesuatu yang baik jika diawali dengan doa, semoga menjadi sebuah aktivitas yang bermanfaat dan mendatangkan hal-hal baik juga. Baik, teman-teman sedama, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita memuji Guru Agung Buddha Gautama dengan bacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sukihoto Namo Buddhaya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini saya seorang pengajar. Saya mengajar di sebuah SMA. Bukan sebuah ya, kalau dua berarti tidak sedong. Berarti ada dua SMA di kota Bogor saya mengajar. Lalu ada juga saya punya aktivitas mengajar di kampus. Jadi seorang dosen agama Buddha, etika dan agama Buddha di Jakarta. Baik, pada kesempatan baik malam hari ini, tadi saya sudah bercerita sedikit di depan, topiknya adalah bekerja. Lalu judul yang saya bawakan adalah, kita itu bekerja dengan tujuan, bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas. Baik, saya jelaskan lagi judulnya, yaitu, kita bekerja dengan tujuan, bukan sekedar tugas. Sahabat dalam dhamma, berkaitan ini, kita bekerja dengan tujuan bukan hanya menyelesaikan tugas. Kita sebagai orang dewasa pasti kita memiliki tapi seharusnya sudah jadi kepastian. Orang dewasa itu wajib melakukan aktivitas pekerjaan. Baik pekerjaan itu kita bekerja ke orang lain ataupun pekerjaan itu kita build atau kita bangun sendiri. Karena apa? Di sana nanti manfaatnya ada banyak sekali dalam aktivitas pekerja yang kita lakukan. Berkaitan topik ini, saya ada satu kutipan Dhammapada yang saya bacakan sebagai penguat penjelasan saya. Dhammapadanya itu seperti ini, teman-teman. Ini berkaitan Jarawaga nomor 155. Dhammapada. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda, mereka akan merana seperti bango tua yang berdiam di kolam yang kosong, tidak ada ikannya. Itu Dhammapada yang pertama yang mengingatkan kita betapa pentingnya aktivitas bekerja, betapa pentingnya aktivitas kita mengumpulkan bekal dalam perjalanan kita selama masih muda. Terutama ini mungkin catatan bukan hanya saya lontarkan untuk sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini, tetapi catatan ini juga untuk saya ya. Untuk saya pribadi. Karena saya pada fase ini saya itu masih fase sangat super produktif. Bahkan saya katakan saya masih di tahap permulaan perjalanan ke dunia ini. Masih banyak sekali hal yang saya mungkin wajib kumpulkan. Lalu yang kedua masih berkaitan pekerjaan, masih dari Dhammapada Jarawaga nomor 156. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan berbaring seperti busur panah yang rusak, yang menyesali masa lampaunya. Teman-teman, berkaitan bekerja ini, memang kita ini ya, sebagai seseorang yang masih sangat super produktif, kita wajib melakukan aktivitas pekerjaan. Di sana, dalam bekerja, kita banyak hal yang kita bisa kembangkan. Dalam catatan saya, karena saya di sini memegang catatan, fungsi bekerja dalam sudut pandang keagamaan Buddha. Yang pertama, pekerjaan itu memberi kesempatan kepada kita untuk menggunakan dan mengembangkan bakat kita. Kita wajib catat ya teman-teman, setiap dari kita, setiap orang pasti memiliki kesukaan atau hobi atau passion masing-masing. Dan terkadang passion ini ya tidak bisa dipaksakan dengan orang lain, karena tiap orang punya kecenderungan masing-masing. Itu manfaat atau fungsi yang pertama dari seseorang yang bekerja. Yang kedua, agar orang bisa mengatasi egoisnya dengan jalan bergabung melaksanakan tugas bersama orang lain. Mereka yang tergabung dalam sebuah komunitas pekerjaan, tentunya di sini mereka bisa mengembangkan kepribadiannya. Setidaknya Karena dalam komunitas bersama, seseorang yang bekerja ini tidak boleh egois memaksakan kehendaknya sendiri. Di sana ada kesempatan kita untuk ya mendengarkan orang lain. Mungkin kita harus di sana belajar ada kesempatan untuk kita itu belajar setuju untuk tidak setuju. Agree to disagree. Wah, ini istilah ini populer nih, agree to disagree. Kita belajar setuju untuk tidak setuju terhadap pandangan orang lain. Tetapi ketika persetujuan ini disepakati sebuah komunitas bersama, ya kita wajib laksanakan dengan baik. Sebagai bagian, kita melaksanakan bekerja itu dengan dama. Bukan hanya sekedar tugas, ya memang karena dalam ada tujuan kita untuk ya hanya dibayar gitu. Tetapi tidak, kita di sana ya kita bekerja dengan pengembangan diri juga gitu. Yang ketiga, kita menghasilkan barang atau jasa atau uang untuk kehidupan kita yang lebih baik dan kehidupan kita yang lebih layak. Ini manfaat atau fungsi kita bekerja. Teman-teman, berkaitan judul ini yaitu semoga kita bekerja bukan hanya berdasarkan tugas, tetapi kita bekerja dengan tujuan atau tujuan dhamma. Kita bekerja dengan tujuan untuk mempraktikkan kebaikan. Tadi dalam catatan saya sudah katakan, kita bekerja untuk mengembangkan diri dan melatih kita supaya tidak egois ataupun ya menghargai sesama. Baik, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan yang lebih panjang, saya ingin izinkan saya menyapa sahabat dalam dhamma yang mendengarkan siaran ini. Sahabat dalam dhamma, ya mungkin ya tadi karena aktivitas bekerja, mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang, di kendaraan, di jalan, di mobil ataupun di motor. Saya doakan dalam perjalanannya ya semuanya hati-hati, selamat sampai rumah. Yang masih dalam di kantor, masih belum pulang, masih belum meninggalkan pekerjaannya karena masih ada satu proyek atau kegiatan yang wajib diselesaikan, selamat menyelesaikan tugas Anda. Untuk sahabat lain yang mungkin sudah di rumah dan sudah berkumpul dengan keluarga, selamat menikmati momen kebersamaan dengan keluarga Anda. Baik, teman-teman, berkaitan bekerja dengan tujuan bukan hanya menyelesaikan tugas dalam kegiatan beragama, khususnya agama Buddha, pekerjaan menjadi bagian penting dalam keseharian kita. Dalam ajaran Buddha pun ada sebuah anjuran bagaimana kita untuk bekerja, yaitu kita memiliki penghidupan yang benar, atau bahasa Buddhistiknya itu sama ajiwa. Dalam penghidupan yang benar, ada beberapa mungkin hal atau pekerjaan yang sebaiknya kita hindari. Terutama pekerjaan itu berkaitan dengan menyakiti atau mengurangi kebahagiaan makhluk lain. Terutama di sana mungkin ada aktivitas pembunuhan. Ataupun ya tadi jual beli binatang atau apa. Karena dalam Buddhistik atau Buddhis, kita semuanya ingin berbahagia. Jadi tidak dibenarkan karena atas dasar keinginan kebahagiaan kita, kita mengorbankan kebahagiaan makhluk lain. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana jika kita hanya menjadi bagian, kita tidak melakukan pembunuhan itu, tetapi kita sebagai bagian distributor, apakah diizinkan? Nah, untuk diskusi ini dulu di kampus, karena saya juga mengambil pendidikan keagamaan juga, S1 dan S2-nya, dulu terjadi diskusi antara banyak romo ya. Memang ini agak dilematik, tapi tetap saja dalam ajaran keagamaan tidak diizinkan lah yang berkaitan menyakiti makhluk lain. Pekerjaan ini semoga bisa kita hindari. Ya, walaupun kita mungkin hanya jadi distributor ayam potong, ayam itu sudah dipotong, kita menjual belikan dagingnya, itu tetap tidak boleh. Lalu yang selanjutnya berkaitan penghidupan benar, kita juga dilarang atau diupayakan jangan kita itu berjual beli hal-hal yang membahayakan keselamatan atau kehidupan makhluk lain seperti racun ataupun senjata. Ini juga tidak dianjurkan. lebih banyak hal lain yang mungkin bisa kita lebih mungkin ya bisa dilakukan gitu. Karena dalam sudut pandang saya sebagai seorang pengajar, mungkin ya ini faktor aman gitu, selama saya memberikan pengajaran tidak melenceng, lalu ajaran itu juga berbau dhamma, berbau ajakan kebaikan, yaitu semangat sharing dhamma, tentunya ini juga penghidupan yang benar. Baik, teman-teman, karena ini ceritanya berkaitan kita bekerja dengan dhamma atau dengan tujuan yang baik, lalu bukan hanya sekedar tugas, karena kalau kita berbicara tugas, karena di sini saya punya

Ya, hanya menyesuaikan rutinitas saja supaya kita dapat uang dan menghindari hukuman. Rasanya pekerjaan itu mungkin akan menjadi hal yang melelahkan mungkin ya. Alangkah baiknya mungkin kita harus sisipi dengan bagaimana kalau kita bekerja sebagai satu bagian dari pelayanan kita. Swadharma kita, ini ada istilah yang sangat keren ya, swadharma. Dharma yang kita praktikkan dalam kehidupan keseharian kita. Motivasi ini tentu motivasi yang tinggi dan baik. Ketika kita bekerja dengan motivasi ini, ya tadi, karena kita awalnya baik, semoga hasilnya baik gitu. Tadi sebelum saya melakukan rekaman ini, saya membuat apa rekaman berdasar apa dengan judul Meta Cinta Kasih. Di sana ada kata ekspansi meta. Nah, di sini saya bolehlah gunakan ekspansi itu mengganti dengan ekspansi motivasi. Jadi, motivasi awal kita yang tadinya hanya mencari uang, bagaimana kalau dalam pencarian uang itu kita juga gunakan sebagai motivasi untuk mengembangkan diri kita sendiri. Mengembangkan kepribadian kita. Kita yang tadinya pemalu atau kita yang tadinya tidak bisa berbicara, karena bekerja kita punya kesempatan, kita melatih skill-skill kita. Kita melatih komunikasi kita. Baik, teman-teman, itu pertama berkaitan motivasi. Oke, dalam catatan saya yang kedua juga, karena ini membuat perbandingan tentang apa bekerja jika punya tujuan atau bekerja hanya menyelesaikan rutinitas sekedar tugas. Yang kedua, fokus ya. Memang akhir-akhir di tujuan akhirnya memang kalau bekerja seharusnya punya salary atau uang lah ya. Dalam bidang fokus, kalau seseorang yang bekerja hanya berdasarkan rutinitas, ya tadi dia hanya fokus di bagian paling akhir, pekerjaannya kacau atau apa dia tidak peduli. Yang penting dia dapat gaji sebulan sudah selesai. Tapi kalau bekerja dengan dama, seharusnya proses itu fokus di proses itu penting. Proses mengembangkan diri. Semoga saya dengan bekerja di seperti ini saya memiliki skill yang berkembang. Jadi kalau saya punya skill, nanti di pekerjaan selanjutnya seandainya saya mungkin pindah pekerjaan, skill ini berguna atau bermanfaat untuk perkembangan karir saya. Oke, baik sahabat dalam dama, semoga masih mendengarkan siaran ini karena kita masih akan berlanjut ya, cukup panjang ya. Jadi saya izinkan berbicara agak panjang nanti ke belakang. Berkaitan yang ketiga, berkaitan perasaan. Ketika motivasi kita hanya menyelesaikan tugas atau rutinitas saja, mungkin perasaan yang timbul adalah kita itu dalam bekerja itu bosan, lalu mental kita itu lelah. Apalagi dengan misalnya politik office yang di kantor itu, ya terkadang tiap orang itu punya kepentingan masing-masing gitu. Jadi kalau pekerjaan itu hanya nilainya rutinitas, ya takutnya kita jadi mental victim ya. Kita jadi mental yang korban selamanya. Tetapi bayangkan jika kita bekerja dengan dama, kita itu punya challenge lebih, punya tantangan lebih. Kita puas dengan apa yang kita lakukan dan kita merasa bergairah, bermakna dengan kehadiran kita. Apalagi pekerjaan ini adalah berkaitan dengan hobi yang kita miliki. Tentu hobi yang dibayar itu hobi yang sangat menyenangkan. Dulu ada seseorang yang suka berbicara seperti itu. Lalu yang terakhir, perbandingan terakhir ini berkaitan perbandingan sudut pandang bekerja hanya rutinitas atau bekerja punya tujuan dama. Dampak selesai begitu saja. Kalau bekerja dengan rutinitas itu ya udah selesai, dapat gaji, tidak ada hal yang lain. Tapi bekerja dengan dama, bekerja itu membangun karma baik. Karena dengan bekerja ini saya mendapatkan kebaikan yang baru. Tentunya dalam, ya seperti ini, saya sharing dengan radio, di Radio RRI ini pun saya seperti, ini bukan pekerjaan bagi saya, tapi ini sebuah kesempatan, ladang menanam jasa bagi saya untuk, ya tadi, pengembangan batin, pengembangan mental, pengembangan skill.
Banyak sekali hal manfaat yang

0: bisa dapatkan dari aktivitas ini. Seperti saya mengajar di kampus pun, rasanya ini izinkan saya berbagi cerita dalam sudut pandang saya ya. Saya mengajar di kampus juga itu sebuah bagian kebahagiaan bagi saya. Satu, kebahagiaannya saya bisa bertemu generasi muda, generasi baru yang paham dengan teknologi jauh lebih baik. Bahkan ini sedikit bocoran ya teman-teman yang mendengarkan siaran ini Sahabat Dalam Dhamma. Di kampus, di pembelajaran, ada satu topik berkaitan agama dan teknologi. Dalam sudut pandang keagamaan, tentu dalam menggunakan teknologi, setidaknya penggunaan itu tidak didasari atas tiga akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Itu bagian yang saya kuasai, mungkin sedikit lebih baik dibandingkan mahasiswa-mahasiswa. Tentunya memang itu wajib saya kuasai. Lalu dari sisi teknologi, berbicara teknologi dengan Gen Z atau gen yang hari ini benar-benar sedang fase mereka itu berkembang dan teknologi juga sangat berkembang, khususnya teknologi AI, maka saya pikir mereka tuh punya bagian atau punya hal pemahaman lebih mendetail berkaitan teknologi penggunaan AI. Karena ketika saya tanya, kalian seberapa sering memakai AI hari ini? Jawabannya setiap hari. Ya, ini juga sebuah wow. Iya juga ya, memang mereka kan memang tiap hari apa generasi yang apa native dengan gadget gitu. Lalu ada salah satu apa cerita dengan mereka yang saya cukup tangkap dengan baik. Yaitu ketika teknologi AI itu seperti kita bisa personalize apa yang kita sering tanyakan, yang sering kita diskusikan dengan AI itu menjadi apa base pengetahuan AI. Jadi AI kita akan semakin pintar. Oke? Nah, karena AI semakin pintar, pertanyaan-pertanyaan yang kita rujuk sesuai dengan bidang kita, seperti saya bidang keagamaan Buddha, biasanya jawabannya lebih spesifik. Mungkin berdasarkan apa? Tag yang saya ceritakan ini pun ada beberapa pengetahuan yang saya bisa ambil dari AI. Selain catatan presentasi saya di kelas. Lalu ada diskusi lain juga dengan guru saya, dosen saya. Saya bercerita tentang, karena beliau seorang penulis, saya tanya, apakah teknologi AI itu mendestruksikan seorang penulis gitu, jadi mengganggu penulis gitu. Karena hari ini karya tulis, karya digital, image semuanya serasa gampang. Bahkan dunia musik pun guru saya juga bercerita, ada yang apakah dihancurkan atau diganggu dengan musik AI? Jawabannya kalau mau positif tidak juga. Karena jika kita menggunakan AI sebagai alat bantuan, karena kalau kata guru saya itu AI harus kita pandang seperti ensiklopedia atau kamus. Zaman dulu ketika kita mau mengumpulkan pengetahuan, kita harus membuka kamus yang besar dan kita cari satu persatu atau hal yang akan kita butuhkan. Tetapi dengan AI kita itu sekarang tinggal tanya apa yang sedang kita cari, nanti dia akan keluarkan jawaban yang mungkin kita butuhkan. Oke, baik teman-teman, Sahabat Dalam Dhamma. Sebelum saya berbicara lebih lanjut lagi, kita kasih jeda sebentar ya, karena ini udah hampir 20 menit saya berbicara. Teman-teman, tentunya kita semuanya setuju ya dengan apa yang tadi saya mungkin sampaikan berkaitan bekerja itu seharusnya kita bukan hanya menyelesaikan rutinitas semata, tetapi harus memberi makna, memberikan dhamma dalam aktivitas pekerjaan kita. Sahabat Dalam Dhamma yang mendengarkan siaran ini, ya mungkin saya tidak tahu profesi ya, itu profesi Anda itu apa saja ya, karena di dunia ini katanya ada 365 hari ya dalam setahun ya. Dan begitu juga dalam bentuk profesi, ada lebih dari 365 jenis profesi yang digeluti kita orang dewasa. Dan setiap profesi itu pasti di sana ada yang paling jago atau ada orang yang paling menonjol dalam profesi itu. Ya, kita harus akui, semoga dalam profesi yang sedang Anda jalani, Anda mungkin kalau yang belum paling jago ya, Anda punya kesempatan untuk belajar lebih lagi kepada yang jago. Tetapi kalau yang merasa sudah paling jago, berarti Anda perlu mawas diri. Karena apa? Karena pastinya suatu saat lagi generasi terus berkembang, mungkin akan ada yang lebih jago dibandingkan Anda gitu. Baik, teman-teman, sebagai bagian penutup ini saya ingin sharingkan tentang kapan waktu yang tepat atau yang baik untuk kita bekerja. Seperti Dhamma pada tadi, ketika kita masih muda tidak bekerja, ya kita tidak mengumpulkan kekayaan. Jangan sampai kita ibarat seekor bango tua di kolam yang kosong yang tidak ada ikannya. Tubuh kita sudah rapuh, tubuh kita sudah tidak sekuat hari ini, tetapi kebutuhan masih menyelimuti dan kita tidak bisa memenuhi kebutuhan kita. Itu sangat berbahaya. Baik, sahabat dalam Dhamma, saya ingin sedikit sebagai bagian closing ini, kapan waktu yang tepat untuk bekerja? Ini materi saya berkaitan perkuliahan. Yang pertama, saat kita masih muda belum tua. Baik, ketika masa super produktif di antara 20-an sampai ya mungkin produktif 50 lah ya, kita harus di waktu itu kita memanfaatkan momen yang baik untuk bekerja dengan baik. Jangan mengeluh, selalu semangat dengan pekerjaan yang Anda lakukan. Yang kedua, saat kondisi kita sehat. Dalam kondisi sehat, kita itu bekerja jauh lebih baik. Ya, karena kita tidak terganggu dengan mungkin fisik kita yang sedang turun gitu kondisinya. Yang ketiga, saat musim bukan musim peceklik atau bukan musim terjadinya bencana. Karena berkaitan bencana ini, saya ingat sekali teman-teman, berapa waktu lalu ya, kita belum jauh dari cerita tahun 2020. Saya tidak mau katakan lagi, tetapi di kepala tuh masih ada gitu. Itu adalah bukan waktu yang baik untuk kita melakukan pekerjaan, karena kita diberi anjuran untuk memberikan batasan pada ini social distancing, lalu kita sering di rumah, kita produktif via rumah gitu. Makanya hari ini ada istilah WFH ya, work from home ya, bekerja dari rumah. Ya bagus juga sih, selama kita masih produktif, menghasilkan uang dan lain sebagainya, kenapa tidak gitu kalau kita bisa bekerja dari rumah. Selanjutnya, yang bagian terakhir, bukan sebelum penutup, adalah saat kondisi negara aman, damai, dan bersatu. Ini adalah momen yang baik untuk bekerja. Momen yang baik. Karena bayangkan jika negara sedang berkonflik dan kita bekerja juga rasanya tidak baik lah ya. Baik, teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan kita bekerja dengan tujuan Dhamma, bukan hanya menyelesaikan tugas. Semoga kita sebagai orang yang dewasa, kita bisa memberikan makna dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang selaras dengan nilai kebajikan. Dalam bahasa Buddhis itu kusala. Semoga dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan juga membuahkan kebaikan yang lain. Itu kan tujuan yang baik dari bekerja. Kita bekerja sedang berupaya, kita mengumpulkan uang, tetapi dalam proses upaya itu bukan hanya result uang yang kita dapat, tapi ada hal lain juga yang kita dapatkan. Ini kan sangat menyenangkan ya. Itu meaningful atau makna yang bisa kita tambahkan dalam pekerjaan kita. Yang kedua, bisa memberi manfaat ke orang lain. Ya, ini juga salah satu hal yang tentunya sangat baik. Dan ini yang tertinggi dari dan sesuai dengan selaras tujuan agama Buddha, yaitu bekerja membantu membebaskan batin kita. Dalam tujuan agama Buddha, beragama Buddha adalah kita terbebas dari roda samsara ini, kita mencapai nirwana atau nibbana. Kita terbebas dari 3 akar kejahatan. Kita terbebas dari loba, dosa, dan moha, kebodohan batin. Baik, sahabat dalam Dhamma, mungkin itu yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan baik hari ini, yaitu kita bekerja bukan hanya menyelesaikan tugas, tetapi bekerja dengan memberikan tujuan Dhamma atau kebenaran. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Salam Namo Buddhaya. Kita tutup dengan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Kanpro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
1: Menyapa Anda kembali di rangkaian Bogor malam ini Pro 1 RRI Bogor. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Semoga tengah menikmati waktu yang tenang setelah menjalani berbagai aktivitas di sepanjang hari ini. Di hari Selasa 2 Juni 2026, pendengar ya. Tentunya setiap malam kita punya rangkaian acara pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di saat hiruk-pikuk ini sudah mulai mereda, ya waktunya pas untuk bersantai, mendengarkan musik-musik favorit, dan tentunya menikmati kebersamaan melalui udara di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Jadi selamat bergabung ya, dan akan kami hadirkan Ngobras sebagai program pertama kita, nanti dirangkaikan dengan ragam budaya dan juga ada drama radio serta program Ruang Rindu yang akan hadir hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk Ngobras tentunya akan ada cerita ataupun berbagai kabar dari komunitas-komunitas dengan aktivitas ataupun kegiatan yang seru ya di berbagai bidang, nanti akan kita bahas selama 1 jam ya, pukul 20 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ada komunitas yang bernama Komunitas Paguyuban Wong Magetan atau singkatannya adalah PWM. Mereka ini konsen di bidang lingkungan, khususnya permasalahan sampah pendengar. Dan mereka ini akan menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Pantai Gemah Tulung Agung. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai komunitas peduli lingkungan di Magetan dan juga Ngawi. Dari Magetan antara lain ada PWM atau Paguyuban Wong Magetan ini, kemudian ada Relawan Magetan Peduli Alam RMPA, kemudian Komunitas Sahabat Sejati KSS, Batur Saduluran, Selawase BSS, Komunitas Balik Dalan BD, kemudian dari Ngawi ada Perserikatan Saduluran Orang Ngawi Abadi atau singkatannya PESONA. Ketua Paguyuban Wong Magetan Chandra Darusman mengatakan bahwa kegiatan sosial bersih-bersih sampah ini dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Internasional pada tanggal 5 Juni dan juga Hari Laut Sedunia pada tanggal 8 Juni. Jadi ternyata berkumpullah komunitas-komunitas ini untuk memperingati kedua hari besar internasional tersebut ya. Nah, Chandra Darusman mengaku sudah melakukan survei di lapangan dan juga melakukan audiensi dengan Dinas Pariwisata Tulung Agung terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Senin 8 Juni 2026. Lalu kenapa dipilih Pantai Gemah? Karena pertimbangannya saat ini kondisi pantai sangat kotor dan juga mengganggu kenyamanan wisatawan. Selain pembersihan sampah, juga akan dilakukan pelepasan tukik atau anak penyu dan penanaman pohon di sekitar Pantai Gemah. Menurut Chandra Darusman, personil dari komunitas relawan yang akan berangkat ada sekitar 80 orang. Dengan rincian dari Magetan 50 orang, juga dari Ngawi ada 30 orang. Para relawan ini berangkat dengan membawa berbagai perlengkapan yang dibutuhkan, termasuk senso, karena di lokasi Pantai Gemah saat ini ada dua pohon besar yang harus dibersihkan. Jadi kegiatan yang mereka lakukan di bidang lingkungan ini kita harapkan membawa dampak yang sangat baik terhadap kebersihan lingkungan yang ada di Pantai Gemah Tulung Agung.

Selamat malam pendengar, saatnya Kilas Berita hadir kembali bersama saya Marisa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penerapan pembangunan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia saat ini. Dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di Jakarta Senin kemarin, Presiden mengajak seluruh pihak untuk jujur melihat realitas. Apakah pertumbuhan ekonomi yang diraih selama beberapa dasawarsa terakhir sudah dirasakan merata oleh seluruh rakyat? Menurut Kepala Negara, Indonesia punya modal besar berupa kekayaan alam dan komoditas strategis dunia seperti nikel, emas hingga kelapa sawit. Namun, kekayaan ini harus dikelola dengan landasan Pancasila agar mampu menghadirkan keadilan sosial. Presiden mengingatkan Pancasila tidak boleh sekedar menjadi slogan upacara, melainkan harus menjadi pedoman nyata dalam membangun sistem ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat. Demikian informasi dalam Kilas Berita.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air, seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga, kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia, menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pemerintah Kabupaten Bandung terus memperkuat upaya pelestarian seni dan budaya Sunda melalui pendidikan, pengembangan ekosistem kebudayaan, serta kolaborasi dengan komunitas seni dan juga budaya. Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, saat menghadiri pagelaran seni budaya Sunda se-Jawa Barat yang diselenggarakan Paguyuban Seniman dan Seniwati Pasundan atau PSP di Kabupaten Bandung. Jadi menurut KDS ya, atau Bupati yang memang punya sapaan akrab sesuai dengan singkatan namanya gitu ya, Dadang Supriyatna, Kang Dadang Supriyatna jadi KDS. Ini menyampaikan apresiasi atas konsistensi PSSP dalam menjaga dan mengembangkan warisan budaya Sunda di tengah arus modernisasi. Nah, menurutnya pelestarian budaya tidak cukup hanya melalui pertunjukan seni, tapi juga menjadi bagian dari proses pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda. Karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung mewajibkan bahasa dan budaya Sunda sebagai muatan lokal di jenjang SD dan juga SMP. KDS juga mengajak PSSP untuk berkolaborasi dengan dunia pendidikan dalam memperluas edukasi budaya kepada para pelajar. Dengan sekitar 1.600 sekolah yang ada di Kabupaten Bandung, ia melihat adanya peluang besar untuk memperkuat pengenalan bahasa, sastra juga seni budaya Sunda kepada generasi penerus. Nah, sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kebudayaan, Pemkab Bandung juga telah menghadirkan dinas kebudayaan yang berdiri secara mandiri. Dan kedepannya pemerintah daerah setempat juga akan memperluas ruang ekspresi bagi para pelaku seni melalui penyelenggaraan festival budaya yang lebih masif. Selain itu, KDS juga mengungkap bahwa Pemkab Bandung tengah menyiapkan sinergi antar sektor kebudayaan dan pariwisata untuk meningkatkan daya tarik daerah, sekaligus juga memperkuat ruang tumbuh bagi seni budaya Sunda. Itu dia informasi mengenai komunitas-komunitas yang hadir di program Ngobras Pendengar. Dan hingga pukul 21 nanti masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan. Dan tentunya setelah itu kita akan bergeser untuk program Ragam Budaya.

0: jadi pengen lanjut S2 deh.
1: Ya elah, ngapain sekolah tinggi-tinggi sih? Ujung-ujungnya juga di rumah ngurus anak.
2: Pasti perempuan, belok ke kanan, sabar, tapi sen ke kiri.
3: Mau belok, sabar banget.
4: Idi, jadi perempuan cengeng amat, manja banget deh ah.
5: Sadar gak sadar, candaan verbal bernada seksisme mendorong diskriminasi dengan menjadikan gender sebagai objek perlakuan tidak adil. Sudah saatnya merubah pola pikir, ucapan, tulisan, dan perilaku agar tidak merendahkan harkat dan martabat orang lain.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Program berikutnya yang hadir di Ragam Budaya ya, melengkapi Bogor malam ini untuk edisi hari Selasa 2 Juni 2026 akan menghadirkan lagu-lagu dari Sumatera Utara. Dan Anda pun bisa bergabung nanti di 081-5x4200 atau juga live chat RRI Digital jika memang ingin memilihkan salah satu lagu dari Sumatera Utara ataupun juga berkirim salam yang kangen juga sama kampung halaman, boleh disampaikan ceritanya ataupun mungkin juga rasa kangennya gitu ya, atau juga ingin berbagi informasi terkait dengan kebudayaan yang ada di Sumatera Utara, boleh untuk disampaikan di WhatsApp kami 081-5x4200 live chat RRI Digital. Di malam hari ini Ragam Budaya hadir hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau dan masih ada 6.000 pulau lainnya yang belum berpenghuni. Selain itu, Indonesia menjadi negara keempat paling padat penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Pulau Jawa adalah paling padat penduduknya dengan jumlah penduduk mencapai 140 juta jiwa. Dan Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua, 54.000 km di dunia setelah Kanada.

Indonesia punya banyak ragam kesenian budaya yang sampai hari ini tetap dilestarikan, pendengar. Salah satunya adalah tari Fame Avo yang menjadi budaya lokal untuk menyambut tamu yang ada di Nias Selatan, pendengar. Tarian Sekapur Siri atau dalam bahasa Nias disebut Tari Fame Avo adalah sebuah tarian yang menunjukkan antusiasme masyarakat Nias saat menyambut tamu penting, termasuk untuk tamu-tamu pejabat misalnya ya, yang datang ke Kabupaten Nias Selatan, dan biasanya akan ditampilkan dengan iringan alat musik tradisional Nias seperti gondra atau gong ya. Kemudian aramba atau beduk dan juga doli-doli yang merupakan alat musik sejenis kolintang. Jadi tentunya penampilan tari Fame Avo ini akan sangat menarik perhatian. Dan tari ini terdiri dari beberapa bagian, pendengar. Mulai dari sapaan adat atau fangowai, lalu dilanjutkan dengan nyanyian penyambutan, dan puncaknya adalah menyuguhkan sirih atau avo kepada para tamu. Jadi ternyata avo itu adalah sirih gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Dan di masa lalu tari Fame Avo biasanya ditarikan oleh kaum bangsawan saja. Namun seiring berkembangnya zaman dan juga upaya pelestarian budaya, maka tarian ini juga sering ditampilkan oleh para pelajar yang ada di Nias Selatan. Nah, tidak hanya sekedar menampilkan kebudayaan, namun juga ini menjadi sebuah upaya kaderisasi dan pelestarian budaya Nias kepada generasi muda ketika tarian ini bisa dibawakan atau ditarikan oleh anak-anak pelajar gitu ya. Jadi bahkan ada juga beberapa sanggar yang secara aktif gitu ya melatih anak-anak usia remaja tersebut gitu ya untuk bisa menguasai tari Fame Avo ini, pendengar. Ya, tentunya upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh sanggar juga mendapat dukungan dari pemerintah maupun pihak terkait lainnya ya. Salah satunya dengan membantu penyediaan kostum sehingga pertunjukan budaya dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh sanggar tersebut.

1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

baik untuk pendengar yang sudah bergabung, terima kasih ucapan selamat malam ya, yang tengah mendengarkan Ragam Budaya di malam hari ini. Dipersiapkan lagu Inang untuk didengarkan di playlist berikutnya yang menjadi permintaan Ibu Siti Haryati. Terima kasih sudah bergabung di malam hari ini, dan tentunya juga untuk yang lainnya. Menyapa dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor ya pendengar, selepas libur panjang. Mungkin hari ini tuh baru kerasa capek lagi gitu ya, karena kan kemarin tuh lebih banyak liburnya, libur sangat panjang. Jadi untuk yang baru kembali beraktivitas, selamat bersantai, selamat istirahat, dan selamat menikmati lagu-lagu dari Sumatera Utara di Ragam Budaya untuk edisi Selasa malam ini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RR Bogor, saat ini hujan deras mengguyur kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor ya. Bahkan suara derasnya hujan ini tembus sampai ke studio, yang berarti memang betul-betul deras. Nah, berbicara soal hujan, ternyata ada sebuah tarian tradisional unik dari Sumatera Utara yang berkaitan dengan hujan. Namanya adalah Tari Gundala-Gundala, pendengar. Jadi kita akan mengenal salah satu tarian tradisional unik dari Sumatera Utara ini yang berasal dari masyarakat Karo. Jadi tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara adat atau acara penyambutan sebagai bentuk ekspresi budaya yang syarat makna. Nama Gundala-Gundala sendiri dipercaya memiliki kaitan dengan tokoh atau figur dalam cerita rakyat yang menggambarkan kekuatan, keberanian, juga semangat juang. Karena itu tarian ini sering menampilkan gerakan yang tegas, dinamis, dan juga penuh energi, pendengar ya. Dan dalam pertunjukannya, penari ini biasanya menggunakan kostum khas daerah dengan hiasan yang mencerminkan identitas budaya Karo. Gerakan yang dilakukan juga tidak hanya indah secara visual, tapi menggambarkan nilai-nilai kepahlawanan serta kebersamaan dalam masyarakat ya. Jadi kalau saya kutip dari berbagai sumber, ternyata memang Tari Gundala-Gundala ini bukan hanya berfungsi sebagai hiburan semata, melainkan sebuah ritual dan juga bentuk doa untuk memanggil hujan, pendengar ya. Jadi tarian ini punya fungsi secara sosial dan spiritual dalam kehidupan masyarakat adat di Karo. Dan tarian ini juga menjadi sebuah simbol penghormatan terhadap leluhur, juga bentuk pelestarian budaya yang diwariskan secara turun-menurun. Ya, walaupun memang di tengah perkembangan zaman yang semakin modern, tapi keberadaan tarian tradisional seperti Tari Gundala-Gundala ini juga masih sangat penting untuk terus dilestarikan, karena di dalamnya tersimpan identitas juga jati diri bangsa yang tidak ternilai harganya. Nah, itu sedikit ulasan tentang Tari Gundala-Gundala yang menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut kita banggakan dari Sumatera Utara. Tetap bersama kami, masih ada beberapa lagu lainnya untuk hadir ke ruang dengar Anda.

0: berketuhanan yang Maha Esa, meski ketong beda, ketong dibungkus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, ketong adalah satu sebagai anak bangsa.
1: Boto suku Mawara saraa menuju sebuah kebinekaan mawati pernah caur ngango. Saraa ade mori rewoko kai tetap ade sebuah kerukunan beragama madamai.
2: Beda budaya jeng basa kudu disanghareupan ku sikap positif. Silih asih, asah, asuh. Sangkan manfaat pikeun sakumna bangsa Indonesia.
3: Perbedaan bukan halangan untuk bersatu. Perbedaan bisa menumbuhkan sikap toleransi yang tinggi atas keragaman jika kita mempunyai arah tujuan hidup yang jelas. Mari bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Mengakhiri ragam budaya di kesempatan malam hari ini, pendengar, sudah hadir lagu-lagu dari Sumatera Utara yang semoga menjadi hiburan untuk Anda para pecinta seni musik tradisional dari berbagai daerah, di mana tadi juga sudah disampaikan beberapa ragam tarian adat dari wilayah Sumatera Utara. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda, dan kita akan bergeser pukul 22 waktu Indonesia Barat, nanti akan hadir drama radio ya, serta dilanjut juga dengan program musik hiburan dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, yang akan menghadirkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Jadi tetap bersama kami mendengarkan di 102 FM untuk wilayah Bogor, Depok, Jonggol, aplikasi RRI Digital 1242 AM. Dan kami juga ada di 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya. Jadi selamat mendengarkan, selamat bergabung, dan tetaplah bersama kami.

0: στα σφαγγονιά.
1: Saya pulang.
2: Marta, kok baru pulang? Kok dari mana saja baru pulang jam begini? Mama lihat tuh, kok teman-teman tuh su pulang dari tadi.
1: Ji, mama su lupa kah? Hari ini siapa tugas piket kelas, oh?
2: Oh, kok ingat itu yang mama bilang itu. Jangan coba-coba pi hutan terlarang.
1: Kenapa tak boleh, ma?
2: Kalau orang tua bicara itu, kok dengar saja. Di hutan itu banyak penunggu. Makanya, jangan coba-coba pergi sana.
1: Penunggu?
2: Iyo, penunggu hutan. Makanya ada beberapa ketompo orang kampung yang masuk hutan tapi dong tak pernah kembali.
1: Masa, ma? Menakutkan, nih.
2: Makanya, kasih ingat kopu teman-teman juga. Jangan coba-coba pi hutan terlarang, eh. Sekarang, kopi ganti baju sudah. Baru makan siang sana.
3: Selamat sore, Mama.
2: Sore juga. Cari siapa ya?
3: Wah, Mama selupa saya, kan? Saya Hans.
2: Ya ampun, Hans. Hans anak kepala kampung, toh?
3: Iya, Mama.
2: Astaga, kapan ku datang? Aduh, Mama sutara kenal ku, Habis, sulama ku tak pernah pulang kampung, toh?
3: Iya, Mama. Sulama, sejak Hans pi kuliah tak pernah pulang. Baru tadi pagi Hans datang ini. Ini, saya ada boleh-oleh sedikit untuk Mama dan Marta.
2: Astaga, untuk apa lagi kok repot-repot, Hans? Marta pasti senang ini kalau dia lihat.
3: Baru Marta ada kah, Mama?
2: Oh, Marta itu ada pi belajar di depo teman. Sedikit lagi kapa dia su pulang itu. Mari, mari masuk dulu, Mama bikin ku minum,

0: Ini Hans, minum dulu eh. Maaf eh, Mama cuma bikin kok kopi saja.
1: Oh, terapa apa Mama?
2: Sa pulang.
0: Ah, itu Martha su pulang. Martha, mari sini. Cepat, ada kakak Hans ini.
2: Iya, ada kakak Hans. Kakak Hans apa kabar? Kapan datang kah?
1: Oh, kakak kabar baik. Kakak baru sampai tadi pagi. Baru bagaimana? Selesai belajar kelompok?
2: Iyo kakak, ada tugas jadi.
0: Kamdo bicara-bicara dulu eh. Mama pi masak dulu. Hans, nanti makan di sini eh.
1: Iyo mama, sip. Hans juga surindu mama pu masakan itu. Kau belajar baik-baik eh Martha, jangan terlalu bermain. Ingat, kau sebentar lagi tuh sumu lulus SMA itu.
2: Iyo, oh, kakak Hans tenang saja. Saya dengan teman-teman selalu ingat belajarmu.
1: Baru, kau sudah tahu nanti mau ambil jurusan apa?
2: Aduh, itu Martha masih bingung eh. Mau ambil jurusan apa eh? Memangnya kakak Hans dulu kuliah apa?
1: Kakak ini sarjana kehutanan.
2: Kalau boleh tahu, kenapa kakak bisa ambil kehutanan? Pasti ada depo alasan toh?
1: Simple saja sebenarnya, karena kakak mau kakak hidup ini sama seperti hutan yang bisa jadi bermanfaat untuk orang banyak. Dan kakak juga berharap ku nanti bisa seperti hutan yang bermanfaat juga untuk banyak orang. Makanya ingat eh, belajar terus.
2: Iyo, eh bicara-bicara tentang hutan ini, kakak sudah dengar kah cerita tentang hutan terlarang di ketumpu kampung ini?
1: Ah, padahal dulu waktu kakak kecil, kakak dengan kakak teman-teman tempat bermain di hutan itu sudah. Hutan itu semacam ketumpu rumah sendiri. Tapi kakak heran, kenapa orang kampung sekarang takut ya dengan ketumpu hutan itu?
2: Iyo kakak, macam hutan itu sama saja kan dengan hutan lain yang pernah Martha lihat. Ya kecuali dengan papan yang dong pasang dilarang masuk itu toh.
1: Eh, kok terlalu penasaran kah? Ada apa sebenarnya di dalam hutan itu sampai masyarakat dong takut? Bagaimana kalau ketumpu hutan terlarang itu? Kuah cukup teman-teman juga ya. Kakak yakin tidak ada apa-apa di hutan itu.

0: Tidak ada apa-apa di hutan ini, Mo. Ih, kakak, suara apa itu?
1: Aduh, Martha takut, Neng. Lebih baik ikutan kembali sudah, kakak.
2: Eh, kau tenang. Sepertinya itu suara mesin. Pasti ada manusia di sini. Tara mungkin hantu atau penunggu seperti yang dong cerita.
0: Terus, kita harus bagaimana, kakak?
1: Ih, Martha takut, Neng. Martha takut dapat marah kalau mama tahu ketong di hutan terlarang ini.
2: Biar kakak Han saja yang nanti jelaskan di warga nanti. Ayo, ketong kembali sudah. Nanti kamu dapat cari lagi.

0: Ini sudah dia pun akibat. Kalau anak muda dikasih tahu tapi tak mau dengar. Mama kan sudah bilang kok, Tomarta, jangan pergi di hutan terlarang. Kenapa kok tak mau dengar? Kau lihat, sejak Hans bawa kau dengan kau teman-teman pi hutan itu, hujan ini turun terus setiap hari. Kesian warga yang punya kebun gagal panen.
1: Tapi Ma, yang kakak Hans jelaskan di warga kampung itu betul. Marta juga yakin suara-suara yang menakutkan itu bukan karena ada hantu atau penunggu, Ma.
0: Apa yang terjadi di ketompo kampung itu sudah jelas, Marta. Mama itu sebenarnya sayang dengan Hans. Tapi setelah dia pulang, dia bawa pengaruh buruk untuk ketompo kampung ini. Mama terasa senang. Mentang-mentang dia sudah jadi sarjana, jadi tidak mau dengar orang tua pun ucapan. Astaga, suara apa itu? Duh, mana listrik padam lagi? Marta! Marta! Coba kasih mama senter dulu.
1: Mama mau pi mana nih hujan besar begini?
0: Kok tidak dengar suara tadi, kah? Macam dari hutan terlarang sana. Tunggu, eh. Mama lihat ada apa sebenarnya sampai warga yang lain juga berkumpul. Itu suara longsor. Cepat, Marta. Kita selamatkan diri ke tempat aman.

0: Mama baik-baik saja tuh?
1: Johans, Mama baik-baik saja. Untung tadi malam itu ketong semua warga kampung cepat selamatkan diri, Hans.
0: Aduh, syukur sudah semua selamat. Longsor tadi malam itu debu penyebab itu karena penebangan liar di hutan. Makanya bikin hutan gundul. Suara-suara dari hutan itu suara mesin, Mama. Kayaknya ada oknum yang memang sengaja sebarkan rumor menakutkan supaya terada yang masuk di hutan itu.
1: Mama minta maaf ya, Hans. Sutara percaya apa yang ku bilang.
2: Sekarang Mama percaya toh, hutan itu sama saja dengan hutan lainnya. Hanya saja disalahgunakan dan akibatnya terjadi bencana longsor di ketompo kampung ini. Demikian drama radio Hutan Terlarang, persembahan Teater Angkasa RRI Fakfak.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar, saatnya untuk Anda menikmati sajian musik hiburan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026, kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu pop Indonesia rilis tahun 2000 sampai dengan 2010 ya, bersama Marisa dan juga kru yang bertugas malam hari ini. Dengan udara cukup dingin di Pangrango 34 Bogor, habis hujan deras masih ada tersisa hujannya walaupun tidak sederas sebelumnya gitu ya. Dan perjalanan kita dimulai di tahun 2007 dengan lagu The Cinnamons, Kuyakin Cinta, pendengar menjadi playlist teratas yang saya pilihkan malam hari ini. Dan tentu playlist lainnya boleh untuk Anda pilihkan. Salah satunya jika ingin merequest ya, tentunya bisa bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200 ataupun di live chat RRI Digital. Tentunya ada banyak lagu ya yang bisa Anda nikmati malam hari ini, karena di era dekade 2000 sampai dengan 2010 banyak musisi-musisi dengan mahakaryanya mendengar ya, lagu-lagu yang sampai sekarang tuh buat kita kalau mendengar lagu itu tuh punya nostalgia yang sangat menyenangkan gitu ya, dan bisa membuat tersenyum juga. Seperti lagu yang satu ini sesuai dengan judulnya, Buat Aku Tersenyum, saya hadirkan untuk Anda dari Sheila on 7.

0: Aku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ayat-Ayat Cinta karya Habibur Rahman El-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman El-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kilas Berita hadir untuk Anda malam hari ini bersama saya Marisa. Pemerintah mengingatkan jemaah haji Indonesia untuk tidak membawa air zam-zam di dalam koper, baik itu untuk bagasi maupun kabin pesawat. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, menegaskan bahwa aturan penerbangan ini wajib dipatuhi. Bagi jemaah yang nekat menyelipkan air zam-zam, resiko menghambat pemeriksaan, bahkan kopernya akan dibuka paksa oleh petugas bandara. Jemaah diminta tidak khawatir karena setiap orang nantinya akan menerima 5 liter air zam-zam secara resmi di debarkasi. Sementara itu, fase pemulangan jemaah haji Indonesia secara bertahap telah dimulai sejak Senin kemarin melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Pemerintah mengapresiasi kedisiplinan jemaah selama di Tanah Suci dan mengimbau agar dokumen penting seperti paspor serta obat-obatan tetap disimpan di tempat yang mudah dijangkau. Demikian kilas berita untuk malam ini.

Program Ruang Rindu masih hadir untuk menemani Anda pendengar, memberikan suasana kehangatan di malam hari ini dan musik-musik terbaik dari para penyanyi musisi Indonesia. Rilis tahun 2000 sampai dengan 2010 ya, untuk menemani suasana santai ataupun untuk Anda yang masih tetap beraktivitas, semangat terus ya, dan tentu jaga kesehatan. Semoga lancar segala apa yang Anda lakukan ya. Lagu-lagu yang di request mudah-mudahan bisa terputarkan jika sesuai dengan tahun yang kita siapkan malam hari ini, yaitu tahun 2000 sampai dengan 2010. Di luar tahun yang nanti akan coba saya cek gitu ya, tentu tidak bisa terputarkan. Salah satunya untuk Zulian nih, selamat malam Zulian, sudah bergabung sebetulnya dari sebelum acaranya dimulai. Tapi berhubung tadi saya coba cek untuk lagu Selamat Tinggal dari 5 Minutes, itu ada di tahun 1995 ya. Jadi kalau saya coba cari nih lagu 5 Minutes Selamat Tinggal, itu memang dirilis di awal tahun 1995 gitu ya. Jadi lagu Selamat Tinggal dari 5 Minutes ini dirilis tahun 1995 yang menjadi single hits utama dari album perdana mereka yang bertajuk Self Title, yang saat itu masih dinyanyikan oleh vokalis pertama mereka yaitu Sunny Sofit gitu ya. Jadi mohon maaf gak bisa diputarkan, kalau mau diganti lagunya silahkan ya. Tentu waktunya masih panjang untuk bisa mendengarkan lagi lagu-lagu lainnya atau memilihkan lagi lagu yang ingin di request sesuai dengan zona tahun 2000 sampai dengan 2010. Ada juga Ibu Maharani di Bekasi, selamat malam, minta diputarkan lagu awal yang indah dari Tere, lagunya untuk semua pecinta Ruang Rindu, selamat mendengarkan, semoga terhibur, spesial juga buat Mbak Marisa, sehat selalu. Oke, lagunya nanti kita siapkan, terima kasih untuk kebersamaannya. Dilanjut juga ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputarkan lagu dari Hijau Daun, Setiap Detik. Sepertinya memang lagu favorit sekali ya, lagu ini ya. Salamnya untuk Mbak Marisa, terima kasih ucapan selamat malam aja. Dan untuk Abah Kismin juga katanya. Oke, lanjut juga ada Mama Nina Said di ATS yang request lagu dari Andin dengan Gemilang, atau boleh juga dari The Groove dengan Seribu Malam. Terima kasih buat Neng Marisa, ucapan selamat malam. Oke, nanti coba disiapkan ya lagu-lagunya, yang penting sesuai dengan tahun yang kita hadirkan malam hari ini, yaitu Pop Indonesia, rilis tahun 2000 sampai dengan 2010. Lagu yang satu ini untuk Ibu Maharani ya, yang ada di Bekasi. Kita hadirkan lagu dari Tere dengan Awal Yang Indah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola ya, dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI, dan selalu sukses selalu RRI Kota Bogor.
1: Saya Mutia Apik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Setiap atensi yang dikirimkan diupayakan untuk dibacakan, namun diputarkan atau tidak nanti sesuai dengan lagu yang diminta ya. Kita cek terlebih dahulu apakah masuk di tahun yang kita sediakan, yaitu untuk malam hari ini Pop Indonesia rilis tahun 2000 sama dengan 2010. Untuk atensi berikutnya, saya mau menyapa Agus yang ada di Ciapus. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta diputarkan lagu Jekustik dengan Pandangi Langit Malam Ini. Salami untuk sahabat Ruang Rindu aja. Dan untuk yang bacain, terima kasih saya selalu. Amin, terima kasih untuk doanya. Berikutnya, assalamualaikum dari Hendra di Cilebut Timur, yang mau merequest lagu dari Naf dengan Kau Masih Kekasihku. Salami untuk gadis butaku di Yogyakarta, semoga kamu baik-baik saja. Terima kasih banyak Teja. Lanjut juga ada Abak Ismin di Pasir Rici Apus, minta diputarkan lagu dari Samsons dengan Tak Bisa Memiliki. Atau dari Ratu dengan Teman Tapi Mesra. Salamnya untuk Julian di Ciomas, Iqbal bersama istri Maharani di Bekasi, Ibu Siti Aryati Ciwaringin, Deng Sumbi Citerep. Untuk semua katanya ucapannya selamat malam dan juga apa kabar. Untuk Neng Marisa juga makasih. Semoga selamat bertugas ya sampai tuntas ya. Baik, untuk cuaca baru turun hujan besar katanya di kawasan Ciapus malam hari ini. Lanjut juga ada Bapak Samuri di Asrama Brimob Kedaung Pamulang. Selamat malam Maira di Bogor, juga selamat bertugas ya yang ada di studio malam hari ini. Semoga diberikan kesehatan, minta diputarkan lagu Kupu-kupu Malam. Terima kasih untuk Pak Samuri ya, dari kawasan Asrama Brimob Kedaung Pamulang. Ucapan selamat bergabung juga selamat mendengarkan baru Anda baru saja station ya malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 RRI Bogor ya. Boleh juga untuk berbagi kabar cuaca yang terjadi di sekitar Anda malam hari ini. Semoga hujan yang terjadi malam hari ini tidak membawa musibah atau bencana ya. Tetap waspada tentunya untuk Anda dimanapun berada.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bagi Anda yang tengah berkendara malam hari ini, tentunya berhati-hati dengan kondisi jalan yang licin selepas hujan. Walaupun sudah malam, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas ya, dengan menggunakan helm standar SNI untuk pengguna kendaraan bermotor. Bagi yang menggunakan mobil juga menggunakan seat belt ya atau sabuk pengaman. Dan untuk kecepatan sebaiknya tidak memacu lebih dari batas normal demi keselamatan Anda dan juga para pengguna jalan lainnya. Jangan lupa juga ketika berkendara, Anda harus mengecek lagi kondisi kendaraan sebelum turun ke jalan. Diingatkan bagi Anda bahwa operasi patuh 2026 akan mulai digelar minggu depan, tepatnya tanggal 8 ya sampai dengan 21 Juni 2026 pendengar. Jadi kabar terbaru menyebutkan bahwa operasi patuh 2026 akan digelar secara serentak. Jadi untuk warga Bogor bersiap-siap karena razia besar-besaran akan segera dimulai. Dan fokus utama dari para petugas adalah pelanggaran yang masih sering ditemukan di jalan, mulai dari plat nomor yang dimodifikasi, ditutup mik ke gelap, dicopot hingga pengendara yang melawan arus. Nah, penindakan tahun ini didominasi ETLE atau tilang elektronik. Jadi jangan mengira pelanggaran kecil tidak akan terpantau. Nah, daripada harus mengeluarkan uang untuk membayar denda tilang, lebih baik pastikan kendaraan dan juga surat-surat Anda sudah sesuai dengan aturan ya. Jadi nggak ada lagi tuh yang nanti bisa tanda kutip kreatif dengan plat nomornya, karena bisa jadi memodifikasi atau tanda kutip kreatif dalam menyiapkan plat nomor ya di kendaraan nantinya akan terjaring operasi patuh 2026. Nah, jadi jadwal tersebut diumumkan supaya Anda juga tidak kaget ya saat operasi patuh 2026 mulai berjalan. Jadi tanggal 8 hingga 21 Juni 2026 ya, pihak kepolisian akan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang melintas ya. Tentunya semua harap berhati-hati dan utamakan keselamatan dalam berlalu lintas, dan patuhi juga rambu-rambu yang berlaku.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu. Malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say. Hey, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: DPR RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya, dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal. Siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
2: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Salah satu lagu cinta yang manis dan penuh perasaan di awal tahun 2000-an. Dari duo Ratu, pendengar Semakin Hari Semakin Cinta. Nanti kalau kita berbicara soal cinta, kita akan selalu menunjukkan rasa sayang kita terhadap seseorang yang betul-betul berarti untuk kita. Ya bukan cuma pasangan sih, tapi bisa juga misalnya untuk sahabat, bahkan untuk keluarga ya. Yang namanya mengungkapkan perasaan sayang itu bukan hanya dengan lawan jenis saja gitu ya, tapi juga dengan orang-orang yang memang kita merasa nyaman, kita merasa mereka adalah orang-orang yang bisa melengkapi hidup kita. Kita masih lanjut untuk mendengarkan beberapa lagu pilihan terbaik lainnya di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Kita siapkan lagu-lagu tahun 2000 sampai dengan 2010 untuk Anda dengarkan. Namun untuk atensi tentunya harus saya tutup ya, karena hanya menyisakan sekitar 15 menit ke depan saja untuk nanti bisa memutarkan lagu-lagu lainnya ya. Tentunya terima kasih untuk Anda yang memang sudah beratensi di malam hari ini. Jikapun belum bisa terputarkan, mohon maaf ya. Bukan faktor kesengajaan, tapi memang karena kita coba sesuaikan dengan zona tahun yang disiapkan malam hari ini. Ya, tentunya selalu menyimak ya, kira-kira lagu apa nih yang disiapkan di setiap harinya. Senin sampai dengan Minggu tentunya akan berbeda. Ada yang memang mengkhususkan untuk mancanegara oldies, ada juga yang mengkhususkan Indonesia dengan zona tahun seperti malam hari ini 2000 sampai dengan 2010. Ada juga yang memutarkan secara mix juga, baik itu tahun 80, 90 sampai dengan 2000-an awal. Pokoknya setiap harinya harus disimak ya. Bagi para pecinta setia Pro 1 RR Bogor tentu sudah hafal juga dengan Ruang Rindu yang hadir setiap pukul 22 lebih 15 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensinya, dan kita akan ketemu lagi di lain kesempatan ya pendengar. Selamat beristirahat untuk semuanya, dan selamat menikmati sisa lagu yang kami siapkan di playlist malam hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Dimas Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998.

Resensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Bolehkah aku bertanya, apakah kau tidak lelah jika selama hidupmu penilaian manusia di sekitarmulah yang menjadi sandaran? Hal apakah yang menguntungkan bagi kehidupanmu jika penilaian manusia yang hanya kau pedulikan?

hampir sekali difitnah. Dibicarakan di belakang, jika memang apa yang mereka katakan salah tetapi sudah benar menurut Allah. Sahabat, bermiliar-miliar manusia yang hidup di dunia ini dengan beragam pola pikir yang berbeda-beda. Tak bisa kau buat senang semua. Mengapa kau tidak fokus untuk membuat Allah senang? Mengapa kau harus membuang-buang waktu membuat orang lain senang? Tidak lelahkah dirimu? Manakah yang lebih baik? Banyak orang yang tidak peduli kepadamu, atau justru Allah yang tidak peduli kepadamu? Kau melakukan apa yang orang lain pinta, padahal sudah jelas-jelas membuat Allah marah. Atau kau berusaha melakukan apapun yang Allah cintai, tetapi orang lain di sekitarmu membencinya. Sahabat, hidup itu mudah jika kau jadikan penilaian Allah sebagai tolak ukur. Tidak peduli jutaan manusia mengatakan kau salah, tetapi jika di pandangan Allah kau sudah melakukan hal yang benar, tidak ada yang perlu kau khawatirkan. Serahkan kepada Allah untuk meluruskan. Allah selalu punya berbagai macam cara untuk membuktikan bahwa yang kau lakukan itu sudah benar, sudah sesuai dengan apa yang Ia perintahkan. Cobalah. Ya, cobalah. Maka kau akan merasa hidupmu sangat tenang. Lebih tenang

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dimancan luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Dan sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, merangkai kebersamaan kita di hari ini Rabu 3 Juni 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, 5 jam dengan rangkaian segmen yang akan kita awali dengan sajian Mutiara Pagi hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Update kabar terkini dapat Anda simak dalam Warta Berita RRI Bogor dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta tepat pukul 7 nanti, saudara. Rangkaian dialog dinamika Bogor Pagi ini juga nanti akan hadir di segmen ketiga dan ditutup dengan Halo RRI, saudara. Aspirasi yang masuk untuk nanti kita akan akomodir dan juga kita follow up ya dengan rangkaian sesi yang akan berlangsung 60 menit, saudara pendengar, di Halo RRI ya. Baik, dan sebagai segmen pembuka jelang Mutiara Pagi, sebagaimana biasa kita akan simak terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Nabil Mubarak, membacakan surat Al-Mu'minun, saudara. Untuk itu selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: ดีป่ะ
1: อยู่สัก

engkau berbuat durhaka kepada Allah, padahal engkau mengaku cinta kepadanya. Sungguh aneh keadaan seperti ini. Andai kecintaanmu itu tulus, tentu engkau akan taat kepadanya. Karena sesungguhnya orang yang mencintai itu tentu selalu taat kepada yang ia cintai.

0: Gor pagi ini, saudara pendengar, kami hadirkan rangkaian segmen untuk senantiasa menemani aktivitas pagi Anda hingga pukul 10 nanti kita bersama, dan diawali dengan sajian segmen pembuka Mutiara Pagi, segera kami hadirkan untuk Anda. Dan sebagaimana biasa, tema di Rabu pagi adalah mengenai fikih haji, dan sedianya Bapak Kiai Haji Asep Abdul Wadud yang senantiasa menyapa untuk mengulas hal-hal menarik terkait topik tersebut. Namun di tengah pelaksanaan ibadah haji, tentu saja beliau juga masih disibukkan dengan hal-hal tersebut. Untuk itu kita akan putarkan satu rekaman, saudara, ya, satu topik yang diulas bersama Ustadz Ma'mun El Tubani. Kali ini dengan topik menumbuhkan kepedulian dan juga budaya berbagi. Itulah topik yang akan kita hadirkan di edisi kali ini untuk Mutiara Pagi. Dan selamat mendengarkan, saudara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat tak bersua di udara, semoga kabar sehat selalu di sana, Ustaz.
2: Iya, alhamdulillah sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Baik, Ustaz, sebagai mukadimah dan juga pemaparan topik kita untuk edisi kali ini, kami persilakan, Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد برا pendengar RRI dan Mas Arul yang di studio yang di Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah atas izin dan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi hari ini Allah perkenankan kita bertemu di udara. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, duduk kita di pagi hari ini, menjadi salah satu amalan yang akan dapat memberatkan timbangan amal baik kita nanti di akhirat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada pagi hari ini adalah tentunya jangan lupa berbagi, ya. Berbagi menumbuhkan peka terhadap sosial. Berbagi dalam agama kita itu sudah diajarkan, memberikan hadiah, atau mungkin dalam bahasa yang umum sering kita mendengar adalah bersedekah, gitu ya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang sudah Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, dan bahkan ini juga sangat-sangat dianjurkan oleh Nabi SAW karena efek sosialnya begitu sangat luar biasa, ya. Dulu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada para sahabat untuk bersedekah, untuk meminjamkan hartanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dalam bahasa hadis itu meminjamkan harta kepada Allah, itu bersedekah ataupun berbagi kepada siapapun, gitu ya. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dahdah. Abu Dahdah itu punya kebun, yang isi di kebun tersebut itu sekitar 600 pohon kurma yang sudah matang, yang sudah siap panen. Dan dia ketika mendengar berita itu, segera mungkin langsung beliau menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, tolong ulurkan tangan Anda. Ketika sudah diulurkan, lalu Abu Dahdah mengatakan, ya Rasulullah, pohon kurma kebun saya yang berjumlah sekitar kebun saya ini ada sekitar di dalamnya 600 pohon kurma, saya pinjamkan ini untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya disedekahkan, artinya diminta kepada Rasulullah untuk silahkan untuk dibagikan kepada hasilnya, untuk dibagikan kepada masyarakat, insya Allah. Ya, sampai-sampai Rasulullah itu terkagum, dan Rasulullah kemudian mendoakan yang terbaik. Bahkan beliau sudah mendapatkan apa, kabar gembira untuk siapa? Untuk Abu Dahdah ini, ya, satu kebun kurma yang pohonnya menjuntai dan penuh dengan buah, ya, akarnya terbuat dari yakut dan lain sebagainya. Ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang mau berbagi. Dan begitulah iman sahabat dulu, ya, ketika apa namanya mereka diminta untuk berbagi langsung, masya Allah, sangat luar biasa. Nah, ini mungkin sebagai contoh bagi kita semua pada saat ini, gitu ya. Cerita itu bukan hanya cerita hayalan, bukan cerita dongeng, bukan cerita jadi-jadian fiktif dan lain sebagainya, tapi ini kisah nyata dimuat dalam hadis Rasulullah SAW. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang itu mau berbagi, yakin harta yang dimiliki itu enggak akan habis gitu. Harta yang dimilikinya dia itu tidak akan habis. Ya. Mindset perlu kita rubah ketika kita ingin menjadi orang yang berbagi. Mindset kita perlu kita rubah. Ya. Secara nominal kelihatannya itu habis. Tapi justru sebetulnya harta yang sebenarnya yang kita miliki itu adalah harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, yang sudah kita bagikan kepada saudara-saudara kita. Itu harta kita yang sejati. Bukan yang berada di rekening, bukan yang berada di dompet, bukan yang berada di tabungan ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi harta kita yang sebenarnya adalah harta yang sudah kita belanjakan di jalan Allah untuk berbagi kepada siapapun. Ya, itu harta kita yang sebenarnya yang akan kita bawa nanti, ya, sampai dengan pahalanya akan diberikan kepada oleh Allah kepada kita semuanya. Ya, itu yang sudah kita keluarkan. Ini bukan yang ada di rekening. Di rekening ada sekian ratus juta, ada sekian miliar, ada sekian triliun, tapi kalau nggak pernah berbagi, maka nol. Kita nggak akan punya apa nanti. Kata Rasulullah SAW, hadis ini dari Asma binti Abu Bakar, Rasulullah mengatakan, "La tuki fayuki alaik." Jangan engkau itu menyimpan harta, tidak mau bersedekahkannya. Ya, tiba-tiba, ya, maka Allah akan menahan rezekimu untukmu. Ya, justru Allah akan menahan rezeki untuk kita kalau kita nggak mau berbagi. Gitu loh. Jadi konsep yang kita miliki ini harus kita benerin terlebih dahulu. Ya, harus mengikuti konsep yang telah Allah berikan kepada kita. Cara berpikir kita harus seperti itu. Ikutin bagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran juga disebutkan, "Anfiki awin fahi, awin bahi, wala tuhsi fayuhsillahu alaik, wala tu'i fayu'illahu alaik." Infakkanlah hartamu. Jangan kau menghitung-hitungnya. Ya, disimpan tanpa disedekahkan. Jika tidak, maka Allah akan apa? Menghilangkan barokah rizkimu. Ya, jangan menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, ya, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahannya untukmu. Jadi, berbagi itu adalah merupakan apa? Anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kalau hati kita ini ingin berbagi, segera berbagi. Jangan dihalang-halangi. Ya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang saya sampaikan tadi apa? Memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak. Ya. Al-Imam Bukhari sendiri gitu ya, dalam membawakan hadis ini gitu ya. Ya. Bab tentang motivasi untuk bersedekah, mengeluarkan zakat, memberikan syafaat dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini menunjukkan apa? Sifat tercela bagi orang yang bakhil, pelit, tidak mau berbagi. Ya. Jadi ya, hadis ini itu memiliki makna apa? Membahas celaan kepada mereka-mereka yang pelit, tidak mau berbagi. Kemudian apa lagi? Hadis ini juga menunjukkan apa? Bahwa al-jaza min jinsil amal. Pahala itu atau balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Ya. Amal semakin sedekah yang kita keluarkan banyak, maka semakin Allah akan memberikan apa? Rezeki yang banyak. Cuma jangan seperti ini cara berpikirnya ya. Kalau kita bersedekah sekian, maka akan kembali sekian. Nah, ini enggak boleh seperti itu. Cara berpikir yang seperti ini tidak boleh. Ya. Harta yang sudah kita keluarkan, jangan kemudian kita berharap kembali. Ya. maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada siapapun yang mau berinfak, berbagi kepada siapapun. Ya, kita diberikan balasan oleh Allah satu. Ketika kita sudah berbagi, kita diberikan sehat terus oleh Allah, tidak sakit. Bagian dari balasan yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak semata-mata ketika kita berbagi barang A, kita akan mendapatkan barang A juga yang lebih banyak. Kita berbagi dengan uang akan mendapatkan uang yang lebih banyak. Tidak seperti itu konsepnya. Adapun Allah membalasnya mau dengan barang, mau dengan uang, mau dengan kesehatan, mau dengan anak yang soleh, mau dengan apa yang Allah inginkan, itu adalah bagian daripada rencana dan juga ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lihat ya, ketika kita itu berbagi sesuatu, ya, jangan berharap sesuatu itu kembali lagi dengan yang lebih banyak gitu. Karena konsep itu sangat jauh ya daripada konsepnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana qasad malun, mana qasad sadaqah min mal. Jadi sedekah itu tidak mengurangi harta sama sekali. Ya, tidak mengurangi harta yang Anda miliki sama sekali. Tidak. Ya. Harta tersebut itu apa? Akan diberkahi oleh Allah. Dan barokah atau dalam bahasa, kalau dalam istilah para ulama itu apa? Al-barakatu, ya, ziyadatul khair. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Jadi semakin kita berbagi kepada orang lain, maka semakin diberkahi oleh Allah. Artinya kebaikan kita semakin bertambah, kebaikan kita juga semakin banyak, gitu ya. Kehidupan kita semakin diperbaiki oleh Allah dan lain sebagainya. Ya, anak kita diperbaiki oleh Allah. Karena apa? Racun sedekah itu tadi. Ya, jadi harta yang kita keluarkan itu akan diberkahi oleh Allah, ya. Dan bahaya, dampak-dampak bahaya pun akan dihilangkan ya Allah. Yang hartanya mungkin dicuri orang, mau dicuri nggak jadi dicuri, gitu ya. Ini dijaga harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kekurangan harta yang sudah kita keluarkan itu kan ditutup oleh Allah dengan apa? Dengan keberkahan. Dan ini ya bisa kita rasakan. Jadi mungkin secara indera ya, dari setiap hari tepuk biasanya seperti ini, tapi sekarang lebih bagus lagi ya. Biasanya berjualan ini berlakunya 10 biji cuma 10, setelah bersedekah bisa jadi lakunya bisa 15 atau bisa 10 kali lipat gitu ya, 100 dan lain sebagainya. Ini kebiasaan itu bisa kita deteksi, keberkahan itu pun bisa kita lihat ini setelah kita apa, setelah kita berbagi. Dan motivasi ini yang perlu kita apa, perlu kita dapatkan gitu loh, pencerahan-pencerahan yang seperti ini agar kita ini tidak kikir di dalam memegang harta gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ingatkan kepada kita, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Siapa saja di antara kalian yang menafkahkan, ya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi Allah itu akan ganti. Akan ganti dengan apa? Akan ganti sedekah yang sudah kita lakukan itu di dunia ini, gitu ya. Dan Allah juga akan memberikan balasan di mana? Di akhirat. Jadi kita double. Di dunia Allah berikan ganti, di akhirat kita diberikan pahala. Gantinya apa tadi? Jadi keberkahan. Ya ingat ya, tidak harus kembali dengan apa, harta, tapi keberkahan yang Allah berikan. Ya. Itu. Jadi ini pentingnya kita untuk apa? Memahami bagaimana konsep berbagi itu, gitu ya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal gitu ya terkait dengan faedah kita itu memberikan hadiah, faedah kita itu berbagi kepada orang lain ya. Jadi hadiah itu punya pengaruh besar ya. Semakin cinta dan persatuan di kalangan umat gitu ya, juga memperbaiki hubungan. Ini paling memberikan hadiah ya. Kata Rasulullah, tahadu tahadu, saling memberikan hadiahlah kalian itu, maka akan timbul saling mencintai di antara kalian. Nah, di sini, ya. Jadi kalau kita ini ingin membuat rasa cinta itu tumbuh di kalangan masyarakat, maka bagaimana? Saling memberikan hadiah. Kemudian apa lagi? Ya, terimalah hadiah itu. Ini posisi kita. Ketika diberikan hadiah oleh orang lain, terima hadiah itu. Ya. Kemudian bagaimana? Dan berusahalah untuk apa? Untuk membalasnya. Ya, karena apa tadi ya? Saling memberi hadiah itu akan menumbuhkan cinta. Rasulullah SAW itu yakbalul hadiah wa yusibu alaiha. Rasulullah itu menerima hadiah loh. Kalau diberikan hadiah, dia terima. Dan juga beliau ini apa? Beliau juga gemar ya, berusaha untuk apa? Biasa memberikan batasan terhadap orang yang sudah memberikan hadiah kepada beliau itu biasa. Nah, ini yang perlu kita contoh gitu ya. Jadi saling berbagi, saling memberikan hadiah. Dan Rasulullah SAW itu tidak menerima sedekah. Ini yang membedakan antara kita dengan Nabi. Nabi itu haram. Nabi dan keturunan-keturunannya itu haram menerima sedekah. Tapi boleh menerima hadiah. Gitu. Ya. Ada sebuah hadis gitu, yang apa namanya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika itu disodorkan ya makanan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, ya. Apakah makanan itu berasal dari hadiah atau sedekah? Ini makanan ini hadiah atau sedekah gitu kan? Ya, kalau itu sedekah, dia mengatakan kalian makan saja makanan-makanan tersebut ini. Tapi kalau makanan itu adalah hadiah gitu ya, maka beliau pun kemudian macam makannya. Nah ini ya, begitu pula ketika kecil Hasan dan Husain gitu ya, memakan kurma sedekah itu langsung di tegur oleh Nabi SAW dan tidak boleh. Jadi keturunan beliau pun juga tidak diperkenankan menerima sedekah. Ini bedanya hadiah dengan apa? Sedekah. Dan lagi-lagi, ya, ini adalah merupakan bagian daripada apa? Sahabat dan seseorang. Jadi memberikan hadiah itu penting, walaupun hanya jumlahnya sedikit lah, nggak terlalu, nggak harus banyak gitu ya. Dan ini dinasihatkan Rasulullah SAW kepada para wanita terutama. Ya. Pada para wanita, sahabat-sahabat Nabi SAW. Beliau mengatakan, Ya Nisa al-Muslimat, la tahqiranna jaratun ijaratina, wala firsin asyatun. Wahai wanita muslimah, tetaplah kalian itu memberikan hadiah pada tetangga kalian. Gitu ya. Walau hanya apa? Walau hanya kaki kambing yang diberikan itu. Jadi walaupun hanya kikil kambing yang diberikan, terima. Gitu ya. Beri hadiah itu. Terima hadiah itu. Ini hasil-hasilnya. Nasihat Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwa, ya, perhatikan tetangga-tetangga kanan kiri kita, ya, dalam hal hadiah ini. Ya, walaupun ya, tidak seberapa banyak ya, yang kita keluarkan, tapi penting hal tersebut. Ya, maka tadi ketika kita sudah sering memberikan hadiah akan menumbuhkan rasa cinta. Kata Nabi SAW yang sudah saya sampaikan. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Tasafahu yadhabul ghil." Paling bersalamanlah kalian itu, berjabat tanganlah kalian itu, maka kalian akan apa? Maka akan hilanglah kedengkian di antara kalian. Watahadu tahabu, dan saling memberikan hadiah, maka akan ada saling mencintai di antara kalian. Watahadu syahna, ya, dan akan hilang yang namanya kebencian. Di sini, ya. Jadi kita ini penting berbagi kepada orang lain itu penting. Melatih diri kita, menumbuhkan jiwa sosial. Sudah pasti ya, kalau melihat dari esensi hadis-hadis Nabi SAW di sini, ketika orang itu mudah berbagi kepada orang lain, yang namanya kehidupan bersosial itu akan sehat. Kehidupan bersosial itu akan penuh dengan cinta. Kehidupan sosial itu akan penuh dengan kebaikan. Kenapa? Karena didasari dengan ilmu di sini. Ya, jangan ditolak kalau sudah menerima hadiah. Ini pesan Nabi loh ya. Jadi kadang-kadang orang itu kan, wah hadiahnya jelek ya, nggak mau, kemudian dibuang, ditolak. Jangan. Ya, hadiah itu perlu kita terima. Kata Nabi, ajibud da'i, ya terimalah hadiah. Wala tazawwadu wala taruddul hadiah. Jangan kamu menolak hadiah. Wala tadribul muslimin, jangan juga memukul kaum muslimin. Jadi terima hadiah itu. Larangan keras Rasulullah SAW ini kepada umatnya untuk menolak hadiah. Karena orang yang akan berikan hadiah itu berarti dia ikhlas hatinya terima hadiah tersebut, agar supaya apa, tidak menyakiti hati orang yang memberikan hadiah kepada kita. Itu ya. Jadi ini Rasulullah loh, Rasulullah itu kurang apa, ketika diberikan hadiah diterima sekecil apapun ya. Nah ini yang perlu masing-masing dari kita ya, itu akan menghilangkan iri, dengki dan lain sebagainya. Hadiah yang sedikit tetapi terima, sebagaimana juga diberikan hadiah yang banyak. Laudu itu ila wira'in au qura'in la'ajib, gitu ya. Kalau aku itu diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan zira' ataupun paha au qira' au qura' ya, ataupun apa namanya, makanan yang lainnya disajikan gitu ya. Maka Rasulullah SAW beliau akan datang, mau itu paha, mau disiapkan paha kambing ataupun kaki kambing, beliau ketika diundang pasti akan datang. Walau dia ilaiya zira au kura laqabil tu, kalau seandainya aku diberikan zira, diberikan paha atau diberikan kaki sekalipun, maka juga akan aku tetap terima. Itu Rasul mengajarkan tawadhu kepada kita. Urusan hadiah saja Rasulullah menyampaikan hal yang seperti itu. Gitu ya. Dan boleh saja apa namanya, sebetulnya ya, ditolak atau dikembalikan, tapi beberapa syarat gitu ya. Ya, kalau ada yang diberi hadiah terus dia itu mengembalikan hadiah tersebut gitu ya, maka hendaklah ya kita tidak bersedih ya, dan menaruh uzur kepada orang yang mengembalikan itu selama alasan yang diutarakan itu benar-benar jelas. Ya, benar-benar jelas. Jadi harus memberikan alasan, jangan hanya sekedar ah saya nggak mau terus dikembalikan, nggak bisa seperti itu. Sampaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pada saat itu beliau sedang sholat dan mengenakan pakaian yang bergaris-garis. Lalu beliau itu memandang kepada apa namanya ya, garis-garis itu sepintas. Ya. Maka tatkala beliau selesai sholat, beliau mengatakan begini: Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Bawa pakaianku yang saya pakai ini ya, kepada Abu Jahm. Waktu ini diam di janiyati Abu Jahm, dan bawalah untukku apa, ambijaniyahnya Abu Jahm. Fa innaha alhadni anifan an salati, karena sebenarnya pakaian ini telah melalaikan aku dari sholatku. Jadi pakaiannya Rasulullah itu bagus gitu ya, sampai beliau itu sholat sampai melihat pakaiannya. Maka setelah itu langsung disedekahkan. Karena apa? Karena beliau ini apa, ya, pakaian itu melalaikan beliau daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah kemudian mengatakan, laisa bina raddun alaika walakinna hurr. Ya, kami tidak menolak karena ada sesuatu atas dirimu, akan tetapi karena kami sedang dalam keadaan berihram. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menolak hadiah karena posisinya beliau gitu ya. Posisinya beliau. Jadi kita menolak hadiah pun harus sampaikan, umpamanya diberikan makanan yang ketika makan itu dilanjurkan oleh dokter kita tidak bisa memakannya, mohon maaf, mungkin bisa diberikan kepada yang lain. Karena saya disarankan dokter tidak boleh makanan yang seperti ini karena ada penyakit di saya dan lain sebagainya. Sampaikan uzurnya ya, dengan cara yang baik, tapi tidak boleh menolak dengan cara yang brutal gitu ya. Nggak suka, karena nggak suka dengan orangnya terus dibuang, nah, ini nggak boleh. Dan ya, karena pendengar yang dinamati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ya, ketika kita mau apa, bersedekah, kita mau berbagi kepada orang lain ya, suka membantu orang lain ya. Lalu ganjaran apa yang telah Allah akan Allah berikan kepada kita gitu ya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati. Siapa yang menutupi kebutuhan saudaranya, yang berbagi kepada saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Wa man faraja an muslim kurbah faraja Allahu anhu biha kurbah. Dan siapa yang melapangkan kesusahan seorang muslim, ya, maka Allah juga akan mengangkat darinya, ya, dengan beberapa sebab amalan yang dia sudah lakukan itu tadi. Ya. Diangkat bagaimana farajallahu biha anhu biha kurbatan min kurbi yaumil qiyamah. Ya, nanti Allah akan selamatkan dia, Allah akan lapangkan dia, nanti hilangkan kesusahannya kapan pada hari kiamat. Man satara musliman satarallahu yaumil qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah juga akan tutup aibnya dia ketika di hari kiamat nanti. Nah, hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, ya. Masya Allah, sangat luar biasa kalau kita itu mengedepankan berbagi, maka tadi ya, yang namanya kehidupan sosial itu akan sangat-sangat sehat, ya. Dan itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat kapan di masa beliau dan Madinah yang pada saat itu selalu bermusuhan antara Aus dan Khazraj, ya, kemudian antar suku yang lainnya didamaikan oleh Nabi SAW, ya. Dan terutama Rasulullah juga sering menyampaikan Assalamu bainakum. Jadi kalau hati orang itu bercerai-berai dan lain sebagainya, tebarkan salam di antara kalian, maka

0: bahwa apa namanya di Islam sendiri kita diajarkan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat begitu bagi orang lain, saudara. Dan ada waktu sekira 4 menit ke depan hingga pukul 6 nanti untuk kita berinteraksi, dan beberapa pesan juga sudah masuk nih Pak Ustadz. Izin untuk membacakan, kita sapa dulu yang pertama, ini Pak Onoy di Ciparigi. Izin bertanya kepada Pak Ustadz, pertanyaannya konsep dan konteks dalam memahami dunia ini seperti apa yang diajarkan Nabi, dan bagaimana pemahaman serta pemikirannya dalam berakidah, dalam menjalani hidup ini. Atas penjelasannya terima kasih. Sehat selalu Pak Ustadz dan juga Kang Arul. Baik, ini ada dua penanya Pak Ustadz. Yang pertama dulu tadi dari Pak Onoy di Ciparigi. Kami persilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Masya Allah Pak Amai. Jadi konsep kita yang perlu kita miliki adalah kita perlu merubah mindset kita, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagai konsep berbagi, konsepnya adalah uang itu, harta itu, apa yang kita punya itu tidak habis, tidak hilang, tapi itu akan justru mengundang keberkahan. Itu konsep berbagi, ya. Jadi sesuatu yang sudah kita bagi, ya, kepada orang lain, maka itu akan berubah menjadi keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Tadi al-barakah itu ziyadatul khair. Yang namanya keberkahan, yang namanya berkah itu adalah tambahnya kebaikan. Ya, berbagi itu sesuatu yang baik, maka ketika kita sudah berbagi, Allah akan tambah kebaikan itu untuk diri kita dan keluarga kita, harta kita dan lain sebagainya. Nah, ini konsep yang perlu kita benerin. Tentunya ini berkaitan dengan akidah kita, gitu ya. Kalau kita itu nggak yakin terhadap yang seperti ini, gitu, kita kena penalti, gitu. Apa penaltinya? Allah katakan, ana inda dhanni 'abdi bi, saya itu sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, kalau seorang hamba ini seuzon kepada Allah, masa iya sih Allah akan berikan keberkahan, masa iya sih Allah akan berikan balasan? Ya, Allah nggak akan berikan, gitu ya. Kalau kita ragu, ini masalah tauhid, gitu kan? Ini masalah tauhid kita, masalah kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin betul atau tidak kita sebagai seorang hamba itu menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Contoh, saya tadi Abu Dahda. Abu Dahda itu menurut kita zaman sekarang sulit tuh berbagi dengan satu kebun, di mana kebunnya itu ada 600 pohon, lalu kemudian diinfakkan begitu saja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keyakinan yang sangat mendalam terhadap apa balasan yang akan Allah berikan kepada kita nanti di akhirat. Ya, jadi ini Pak, soalnya ini korelasi antara kita berbagi. Jadi yang pertama kita rubah mindset kita, ya, rubah mindset kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan maksudnya ke sana. Yang kedua adalah bagaimana kita ini meyakini, gitu ya, janji-janji Allah. Ya. Jadi dua hal inilah yang harus ada pada diri kita sehingga kita akan mudah untuk berbagi, mudah untuk kegiatan sosial, gitu ya, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Alam besar.
0: Baik Pak Ustadz, ini sangat mepet sekali karena sudah pukul 6. Bu Supriyati, terima kasih juga sudah menyapa, karena memang pada intinya dari pertanyaannya juga masih terkait dengan poin yang baru saja disampaikan oleh Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz, mungkin bisa ditutup dengan singkat untuk pertemuan kita di edisi kali ini. Kami persilakan Pak Ustadz.
1: Baik, terima kasih. Bismillah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingatkan gitu ya, satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup di sini, suniul ma'rufi tapi mutari asu, semua perbuatan ma'ruf itu dapat mencegah atau menjaga pelakunya dari kejahatan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi semakin kita banyak berbuat baik, maka perbuatan-perbuatan buruk pun akan disingkirkan oleh Allah. Sedekahusir tuksiu kebabarab, sedangkan sedekah yang di apa namanya dirahasiakan, ya, itu dapat meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah mudah berbagi, mudah bersedekah, dijauhkan dari segala macam mara bahaya yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi

0: RRI Bogor, demikian tadi segmen pembuka kami di rangkaian Bogor pagi ini, Mutiara Pagi, saudara. Mengantarkan kita ke pukul 6 waktu Indonesia Barat, untuk saatnya kita update rangkaian kabar terkini, terangkum dalam warta berita RRI Bogor sesaat lagi.
1: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Masih ada beberapa fasilitas publik yang perlu ditingkatkan lagi, terutama ruang untuk anak muda berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Di HJB ini, semoga pemerintah bisa lebih banyak melibatkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan.
2: Ya intinya, yang sekarang itu berhubung banyak acaranya di pendopo sini, alhamdulillah keangkat juga deh sama.
3: Seni budaya yang bisa ditonjolkan itu pemerintah lebih produktif lagi, lebih aktif lagi, lebih mengoreksi lagi apa yang harus dipintonkan, diberikan suguhan kepada pemerintah, suguhan itu untuk masyarakat Bogor itu sendiri.
4: Selamat pagi dan selamat pagi dan salam jumpa pendengar. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor hari ini Rabu 3 Juni 2026 yang juga bertepatan dengan hari jadi Bogor ke-544. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Dalam hari jadi Bogor ke-544 ini, tim redaksi RRI Bogor menyuguhkan fokus berita terkait perayaan hari jadi tersebut yang berlangsung di Kota dan Kabupaten Bogor. Hari jadi Bogor ke-544 ini berlangsung dengan adanya rapat paripurna istimewa DPRD Kota dan Kabupaten Bogor. Tokoh budayawan Bogor yang juga maestro wayang bambu Ki Drajat Iskandar memberikan makna hari jadi Bogor ke-544 untuk melakukan pelestarian budaya dan kelestarian untuk warisan generasi emas Indonesia. Bersama saya Nasrul Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor edisi khusus hari jadi Bogor ke-544 selengkapnya. Saudara, puncak peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat kabupaten berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Rabu 3 Juni 2026. Selengkapnya, Yofri Haryadi menurunkan laporannya.
5: Puncak peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat kabupaten berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan itu pun sudah dimulai dipersiapkan, mulai dari halaman kantor Desa Malasari serta pendopo Bupati Bogor pertama yang jaraknya tidak begitu jauh dari kantor desa tempat. Kepala Desa Malasari Andi Zailani Firdaus berharap kegiatan HJB ke-544 di Malasari dapat meningkatkan promosi wisata dan perekonomian masyarakat.
6: Empang bersama masyarakat, dan yang keduanya langsung menuju ke pendopo. Nanti di pendopo akan diadakan tasyakuran bersama tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Malasari. Dampaknya sangat banyak ya, sangat luar biasa. Nah, dampaknya itu yang pertama mungkin dari sundatan massal, terus ada juga tadi pelayanan pajak, ada juga pembuatan akte kelahiran. Alhamdulillah sih dampaknya itu banyak ya. Yang awalnya mungkin jalan ada beberapa yang berlubang, alhamdulillah meningkatkan ya. Salah satunya mungkin dari UMKM.
5: Pemilihan lokasi ini diinisiasi oleh Bupati Bogor Rudi Susmanto untuk menghidupkan kembali sejarah, mengingat Pendopo Malasari merupakan tempat Bupati Bogor pertama Ipi Gandamana menjalankan pemerintahan saat mempertahankan wilayah dari agresi militer Belanda kedua. Kasih Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Nanggung Sukendar mengatakan, besarnya potensi wisata di Desa Malasari yang menjadi desa terluas di Kabupaten Bogor harus dikelola dengan bijak agar tidak terjadi perambahan besar-besaran di wilayah yang berada di tengah kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
7: Bicara pariwisata kan potensinya beragam di sini. Bicara wisata alam kan luar biasa di sini kan.
8: Curug,
7: kebun teh, traseri, sawah dan sebagainya itu sudah mendukung sangat. Sebetulnya sudah siap jual sebenarnya dari sisi potensi alam. Sekalipun bahwa memang itu kan perlu sarana penunjang. Contoh misalnya kan kita ada curug bagus tapi kan perlu akses, perlu faktor penunjang, perlu gazebo, perlu kuasa dan sebagainya. Dari sisi aturan juga seharusnya kita kan ada izin sarana prasarana. Tetapi untuk peluang saat ini sudah terbuka, karena memang kan di dalam kawasan itu tidak semua dilarang karena ada zonasi tadi ya. itu penyangga ya untuk pemanfaatan pariwisata kan adanya di zona pemanfaatan. Sesuai peruntukannya zona pemanfaatan kan untuk pariwisata.
5: Banyak agenda kegiatan yang berlangsung di Desa Malasari yang diikuti oleh masyarakat, mulai dari khitanan massal, pelayanan administrasi penduduk gratis, serta ngubek empang dan puncak hiburan yakni pagelaran wayang golek. Warga pun membuka pintu rumahnya bagi para wisatawan dan masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat dengan kepingan Sunda Bogor yang masih terjaga.
4: Saudara, bagaimana masyarakat memandang Hari Jadi Bogor dan apa yang menjadi harapan serta keluhan supaya pemerintah daerah di kota dan Kabupaten Bogor terus berbenah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, silih asah, asih, dan asuh. Berikut suara masyarakat terkait Hari Jadi Bogor ke-544.
8: Bogor sudah cukup berkembang, tetapi pelaku usaha kecil masih membutuhkan dukungan yang lebih merata. Harapannya sih di HJB ini akses permodalan, promosi, dan pembinaan UMKM bisa semakin diperkuat sehingga ekonomi masyarakat juga ikut tumbuh.
1: Masih ada beberapa fasilitas publik yang perlu ditingkatkan lagi, terutama ruang untuk anak muda berkreasi dan berpartisipasi dalam pembangunan kota. Di HJB ini, semoga pemerintah bisa lebih banyak melibatkan generasi muda dalam pengambilan kebijakan dan program pembangunan.
9: Menurut saya, kemacetan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan segera. Harapannya ke depan tentu transportasi publik semakin baik dan penataan lalu lintas lebih maksimal agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman.
4: Hari ini 3 Juni merupakan Hari Jadi Bogor ke-544, menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan Bogor dari masa ke masa. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelestarian budaya kesenian saat Hari Jadi Bogor ke-544, kita akan ikuti wawancara Sony Agung Saputra dengan Ki Drajat Iskandar yang merupakan maestro wayang bambu Bogor. Berikut wawancaranya.
10: Pendengar, hari ini tanggal 3 Juni merupakan Hari Jadi Bogor ke-544, di mana saat ini Bogor Kota Kabupaten merupakan salah satu bagian dari Bogor Raya secara menyeluruh. Untuk itu saat ini warga Bogor juga bersukacita, termasuk untuk juga bisa meneladani dan memberikan arti bagi kehidupan, terutama pelestarian budaya, karena daya Bogor ini menjadi satu kesatuan, ngancik nubihari dina ayena sampeureun jaga, yang mempunyai arti menjaga pelestarian masa lalu dan untuk warisan masa depan. Nah, hal itulah di bumi tegar beriman, di kota beriman, ini menjadi satu kesatuan untuk bisa mempertahankan budaya Bogor dengan pelestarian budaya. Untuk itu kita akan berbincang dengan salah seorang budayawan seniman dari Bogor yang merupakan dalang wayang bambu yang sudah tersohor dengan Ki Drajat. Ki Drajat.
11: Assalamualaikum, sampurasun.
10: Sampes. Ki Drajat, apa makna ulang tahun Bogor, Hari Jadi Bogor ke-544? Refleksinya, silahkan.
11: Mudah-mudahan untuk generasi ke depan, khususnya anak-anak kita, generasi penerus, mencintai seni budaya yang ada. Siapa lagi kalau bukan kita, dari tapak lacak orang tua kita dulu, bukan berarti di bumi hanguskan, tapi harus dipertahankan. Dan juga karya-karya di Bogor sangat luar biasa, karena Bogor sangat terkenal dengan mahakaryanya, dan salah satunya wayang bambu. Dari tahun 2000 sampai sekarang masih eksis, masih aktif, sudah masuk ke ranah ke mancanegara, mengharumi daripada Bogor Raya itu sendiri. Mudah-mudahan menjadikan acuan buat generasi bangsa, khususnya anak-anak muda Bogor ini, untuk terus menggali potensi-potensi yang ada, dan lebih tepatnya lagi pemerintah di bidangnya, Dinas Pariwisata, harus lebih peka peduli apa yang ada di Bogor. Karena biarpun di mana, Bogor kota pusaka. Biarpun di mana, Bogor anu urang, ataupun bahasa gubernurnya Bogor nu aing. Jadi mudah-mudahan saya perwakilan daripada seniman budayawan Kota Bogor, apa yang ada di Kota Bogor, khususnya seni budaya yang bisa dipitonkan, itu pemerintah lebih produktif lagi, lebih aktif lagi, lebih mengoreksi lagi apa yang harus dipintonkan, diberikan suguhan kepada pemerintah, suguhan itu untuk masyarakat Bogor itu sendiri.
10: Baik, lalu seperti apa tantangan yang saat ini ada untuk bisa melakukan pelestarian menurut Ki Drajat?
11: Tantangannya menurut saya, apalagi zaman budget sekarang ya, zaman teknologi. Tapi balik lagi ke gimana kitanya sendiri untuk mengeksiskan karya itu sendiri.
10: Seperti apa tantangan yang harusnya ada dan ini juga menjadi salah satu bagian pelestari budaya terutama bagi generasi muda?
11: Tantangannya salah satunya kita harus jangan diam di tempat, harus turun ke lapangan, harus menjemput bola itu, yaitu anak-anak kita, generasi bangsa, dengan medianya masing-masing. Salah satunya saya sebagai media di Wayang Baku itu sendiri, harus berani ke peserta didik, yaitu SD, SMP, SMA, sampai ke perguruan tinggi. Walaupun alhamdulillah Wayang Baku itu sendiri masih aktif kunjungan daripada di dalam negeri ataupun di luar negeri itu sendiri, masih aktif, masih eksis.
10: Terakhir, apa harapannya dan bagaimana harusnya Bogor, seluruh kota kabupaten bergerak bersama untuk maju?
11: Baliklah kepada pemerintah itu sendiri, apalagi di bidangnya. Karena kalau enggak, acuan daripada pemerintah itu sendiri, seniman budayawan yang ada di Bogor raya ini, ya begitu hasilnya. Hasilnya dalam arti kita enggak digaji. Kita hanya mendapatkan dari pengunjung, walaupun itu kalau ada. Dan fasilitas-fasilitas kita ini di Bogor, khususnya seniman budayawan yang punya karya, sangat bukan memprihatinkan, kurang, begitu aja. Jadi mudah-mudahan dengan ada pincangan ini, komunikasi ini dengan RRI yang saya banggakan, lebih mengena kepada pemerintah. Karena bukan tali aja, karena bukan apa aja, banyak di Bogor ini yang harus digali potensi-potensinya.
10: Baik, terima kasih salah satu seniman budayawan Ki Drajat yang merupakan dalang wayang bambu. Terima kasih atas kebersamaannya Ki Drajat Sampurasun.
12: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
13: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
12: Siapa tuh?
13: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
14: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
1: Saudara, rapat paripurna DPRD Kota Bogor berlangsung pada pagi hari ini, Rabu 3 Juni, sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tahun 2026. Agenda tersebut menjadi salah satu momen penting dalam perayaan tahunan Kota Bogor yang mengusung semangat kebersamaan, pelayanan publik, dan refleksi perjalanan pembangunan daerah. Paripurna DPRD Kota Bogor direncanakan menghadirkan sejumlah agenda, di antaranya peluncuran himne Kota Bogor, penyerahan peraturan daerah dalam huruf Braille dari Kementerian Sosial kepada pimpinan DPRD, hingga pemberian penghargaan kepada sejumlah pihak yang dinilai berjasa bagi Kota Bogor. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat identitas daerah, sekaligus memperingati perjalanan panjang Kota Bogor yang kini memasuki usia ke-544 tahun. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, sebelumnya menyampaikan bahwa Hari Jadi Bogor tidak hanya dimaknai sebagai seremoni tahunan, tetapi juga momentum memperkuat semangat pembangunan dan kebersamaan masyarakat. Dalam berbagai kesempatan terkait HJB ke-544, Dedi memaknai slogan Bogor Nanjer sebagai gambaran utama kota yang tetap berdiri kokoh, maju, dan tangguh menghadapi tantangan zaman. Dedi berpandangan bahwa tema Hari Jadi Bogor tahun ini mencerminkan optimisme untuk membangun kota yang semakin berkembang melalui keterlibatan masyarakat dalam pembangunan. Sementara di Kabupaten Bogor, rapat paripurna Hari Jadi Bogor ke-544 juga dijadwalkan berlangsung di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, sebagai bagian dari napak tilas sejarah pemerintahan Bogor dengan konsep pelaksanaan yang lebih dekat kepada masyarakat dan bernuansa historis. Beralih ke kabar lainnya, gerakan pangan murah menjadi kegembiraan warga saat berlangsungnya rangkaian Hari Jadi Bogor ke-544. Dalam agenda yang berlangsung di lapangan Sempur Bogor, tengah Kota Bogor itu, masyarakat dapat menikmati harga pangan dengan harga yang terjangkau. Untuk mengetahui hal tersebut, berikut laporan Sony Agung Saputra.
2: Gerakan Pangan Murah GPM digelar di kawasan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Selasa 2 Juni, sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor ke-544. Kegiatan ini menghadirkan 23 gerai yang menyediakan berbagai kebutuhan pangan, sembako, hingga makanan dengan harga lebih murah dibandingkan pasaran. Masyarakat tampak memadati lokasi kegiatan sejak pagi untuk membeli beragam komoditas seperti beras, minyak goreng, telur, gula, dan cabai, bawang, hingga produk olahan pangan lainnya. Kehadiran puluhan gerai dinilai memberi kemudahan bagi warga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di tengah fluktuasi harga sejumlah bahan pokok. Warga Sempur, Lebak Kantin, Sri Mulyani mengaku senang dengan adanya gerakan pangan murah GPM karena membantu masyarakat memperoleh kebutuhan dengan harga yang ringan. Ibu Sri, dari mana, Bu?
3: Dari Lebak Kantin.
2: Lebak Kantin. Seperti apa, Bu, dengan ada kegiatan ini, Bu?
3: Terbantu lah, Pak. Terbantu buat yang ekonominya kecil.
2: Emang harganya lebih murah ya, Bu, ya?
3: Iya.
2: Beli apa aja nih, Bu?
3: Beli beras, beli terigu, beli gula, beli minyak.
2: Oke. Harapannya apa nih, Bu?
3: Ya, sering-sering lah, Pak. Ada kayak gini.
2: Memang banyak terbantu, Bu, ya? Iya. Emang di sini jarang ya, Bu, kayak gini-gini?
3: Jarang. Oke.
2: Harga beda ya, Bu, di ini sama di toko?
3: Lumayan beda.
2: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Jenderal Mutakin, mengatakan gerakan pangan murah menjadi salah satu langkah pemerintah membantu menjaga stabilitas harga dan pasokan komoditas di tengah kenaikan harga bahan pokok di pasaran. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kemeriahan Hari Jadi Bogor supaya masyarakat lebih menikmati hidup di Kota Bogor.
4: Ya, dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bogor, gerakan pangan murah diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan yang berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Penggadaian, para stakeholder camat, UMKM, dan warga masyarakat terlihat cukup antusias. Dengan harga yang relatif lebih murah dari pasaran, saya rasa ini alternatif belanja yang membantu bagi masyarakat di tengah situasi kondisi bahan pokok makanan yang hari ini harganya naik turun. Jadi pemerintah berupaya menyediakan harga bahan pokok atau pangan murah di Bogor Tengah dan mudah-mudahan bisa tersebar di 6 kecamatan. Jadi sekaligus memeriahkan Hari Jadi Bogor dan masyarakat cukup antusias kalau saya lihat. Itu mungkin. Sampai hari ini cukup kondusif lah ya, cukup aman sehingga belum terjadi lonjakan harga yang begitu signifikan. Maka kami berharap
2: Menurut Jenal, kegiatan serupa diharapkan terus dilakukan di berbagai wilayah agar manfaatnya lebih luas dirasakan masyarakat. Pemerintah Kota Bogor juga terus mendorong sinergitas dengan berbagai pihak guna memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman serta harga kebutuhan pokok tetap terkendali.
1: Saudara, warga Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor menyambut bahagia saat desanya menjadi epicentrum dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat kabupaten. Bagaimana masyarakat tersebut bergembira dalam Hari Jadi Bogor ke-544? Berikut news feature dari Yofri Haryadi.
5: Itulah suasana kebahagiaan warga Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor saat desanya menjadi epicentrum dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tingkat kabupaten. Pagelaran wayang golek, pelayanan kependudukan, serta kemudahan mereka mengurus administrasi pajak mulai dari PBB dan pajak kendaraan menjadi hadiah terindah yang dirasakan warga Malasari. Dipilihnya Desa Malasari tidak hanya menjadi tonggak sejarah berdirinya Kabupaten Bogor di kantor Bupati Bogor pertama, namun juga keberpihakan pemerintah memberi pelayanan di wilayah ujung di wilayah bagian barat. Dalam momentum HJB ke-544 itu pun Bupati Bogor Rudi Susmanto menjanjikan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah yang dipimpinnya.
6: Dukungan, kami butuh bantuan. Ayo kita bangkit bersama-sama bahwa Bogor punya masa depan yang jauh lebih baik. Bogor ke depan adalah Bogor yang lebih maju, Bogor yang lebih aman, Bogor yang lebih adil dan makmur. Itu kami butuh dukungan dari semua pihak. Kita akan merayakan Hari Jadi Bogor di tempat di mana Bogor, pemerintah Kabupaten Bogor awal mula berdiri, yaitu dari Bogor wilayah bagian barat. Maka kita rayakan bersama-sama dengan masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Nanggung, dan bukan meninggalkan wilayah lainnya.
5: Jauh sebelumnya, akses jalan menuju Desa Malasari sangat buruk. Jalan berbatu, licin, dan sulit dijangkau dengan kendaraan seperti pada umumnya. Tidak ada pelayanan angkutan umum, menjadikan desa ini terisolir di antara hutan, bukit, di Gunung Salak. Warga Desa Malasari, Ibu Dian, sangat bersyukur atas kepedulian pemerintah terhadap warga desanya.
7: Pertama kali dibawakan di Desa Malasnya. Pokoknya keren lah, pokoknya hebat. Maju terus pokoknya malah buat Desa Malasari.
8: Jalan masih itu ya?
7: Iya, masih jelek. Ya, masih jelek. Jore lah pokoknya sama jore. Sekarang jore. Udah bagus. Pada anak kecil juga pada bisa motor, sekarang majalahnya udah bagus, udah hebat. Semangat, Pati.
5: Kegiatan seremonial yang berlangsung di Desa Malasari juga mendongkrak kunjungan wisata. Rencananya pada Rabu 3 Juni 2026 pagi hari akan berlangsung kegiatan upacara dan rapat paripurna di lapangan Citalahap. Tokoh pemuda setempat Ilyas mengungkapkan Desa Malasari kini tidak hanya menjadi desa wisata, namun juga desa cagar budaya yang menjadi wisata tematik dan edukasi yang menarik untuk dikunjungi.
9: Terus alhamdulillah kan sebelum menjabat Bapak Rudi itu, dulu ya kita lihat sekarang Nirmala akses kayak gimana kan. Udah hampir berapa belas tahun alhamdulillah. Ya intinya yang sekarang itu berhubung banyak acaranya di pendopo sini, alhamdulillah keangkat juga Desa Malasari. Kalau dulu Desa Malasari kan terkenalnya oleh wisata misalkan. Ya kalau sekarang alhamdulillah cagar budaya. Ada paling kalau situs-situs.
5: Desa Malasari memiliki nilai historis yang tinggi karena menjadi tempat berdirinya pendopo pertama Bupati Bogor pasca kemerdekaan, Raden Ipi Gandamana. Di desa ini pun masih terekam tradisi dan adat istiadat asli masyarakat Bogor dari masa lalu. Kawasan persawahan berundak-undak yang indah menyajikan atmosfer ketenangan seperti Ubud di Bali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selanjutnya kami hadirkan Warta Olahraga. Ade Kurniawan resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor masa bakti 2026-2028 dalam prosesi pengukuhan yang dipimpin oleh Sekretaris Asosiasi Futsal Jawa Barat Iwan Jati di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor bersama Forky menggelar Dispora Open Karate Championship 2026 di Gor Tennis Indoor Pakansari Cibinong. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Marisa.
1: Ade Kurniawan resmi dilantik sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten Bogor masa bakti 2026-2028 dalam prosesi pengukuhan yang dipimpin oleh Sekretaris Asosiasi Futsal Jawa Barat Iwan Jati di Ruang Serbaguna 1 Setda Kabupaten Bogor pada Senin 1 Juni 2026 malam. Di bawah kepemimpinannya, Ade berkomitmen memperbaiki program kerja terdahulu dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjadikan futsal Kabupaten Bogor sebagai barometer di Jawa Barat. Kepengurusan baru ini dituntut langsung bergerak cepat karena wilayahnya telah ditunjuk menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan tingkat provinsi dan nasional, termasuk ajang elit Pratama. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan dan Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Jawa Barat Herman yang menekankan pentingnya sinergitas serta fokus pada pembinaan atlet lokal usia dini. Dengan reputasi Kabupaten Bogor yang pernah meraih predikat juara umum, pengurus baru diminta segera mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. KONI Kabupaten Bogor pun optimis cabang olahraga futsal mampu meningkatkan capaian prestasi dengan target membawa pulang minimal 2 medali emas pada ajang multi-event tersebut. Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor bersama Forky menggelar Dispora Open Karate Championship 2026 di Gor Tennis Indoor Pakansari Cibinong kemarin sebagai ajang penjaringan bibit atlet usia dini yang diikuti oleh 242 karateka dari berbagai dojo dan klub. Ketua Forky Kabupaten Bogor, M. Taufan menyatakan bahwa kejuaraan ini merupakan sarana mengukur hasil pembinaan lokal sekaligus persiapan menuju Porprov Jawa Barat 2026, di mana kualitas pembinaan daerah telah terbukti dengan masuknya karateka lokal bernama Arga ke dalam tim nasional Indonesia untuk kejuaraan dunia di Yordania. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Ketua Tim Bidang PPO Dispora Kabupaten Bogor, Asep Komarudin, serta Ketua KONI Kabupaten Bogor Arief Rohmawan yang menegaskan komitmen pemerintah dan Komite Olahraga untuk rutin menyelenggarakan kompetisi serupa demi menjaga keberlanjutan sinergi dan melahirkan atlet-atlet potensial yang siap mengharumkan nama daerah di level internasional.
0: Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RRI Bogor edisi Hari Jadi Bogor ke-544 pagi ini. Di Hari Jadi Bogor ke-544, tim redaksi RRI Bogor menyuguhkan fokus berita terkait perayaan Hari Jadi yang berlangsung di Kota dan Kabupaten Bogor. Akhirnya saya Nasrul Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan desk editor Sony Agung Saputra, penata teknik Noval Noviansa. Ucapan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

Semoga itu juga yang dirasakan saudara pendengar bahagia sejak pertama membuka mata. Selamat pagi Bogor di Rabu 3 Juni 2026. Yang tentu ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya ya. Hari yang bertepatan dengan hari jadi Bogor ke-544 saudara pendengar ya. 5 abad, 5 lebih 4 dekade. Sebuah perjalanan yang tentu panjang bagi sebuah kota yang tumbuh dari jejak sejarah Kerajaan Pajajaran hingga menjadi kota modern yang kita tinggali saat ini, saudara ya. Dan untuk Anda juga semoga senantiasa semangat pagi menyertai langkah dan aktivitas Anda di sepanjang agenda hari ini, Rabu 3 Juni 2026, pendengar yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, kampus, atau tengah menikmati serbutan kopi paginya ya. Dan apapun yang menjadi aktivitas Anda, tetap utamakan keselamatan dan jaga kesehatannya. Bicara Bogor, bicara juga dengan potensi hujannya yang memang seperti dua sahabat yang sulit dipisahkan ya. Dan julukan kota hujan menjadi bagian dari identitas yang melekat kuat selama bertahun-tahun. Jadi gak heran kalau setiap warga Bogor punya kebiasaan yang sama sebelum memulai aktivitas, yaitu memastikan seperti apa kondisi cuaca hari ini ya. Apalagi di hari yang istimewa saat berbagai kegiatan peringatan hari jadi Bogor berlangsung di sejumlah titik kota, info cuaca menjadi hal yang penting untuk diketahui supaya aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Lalu bagaimana perakiran cuaca di kota Bogor dan wilayah Jawa Barat pada hari ini? Berikut kita akan simak informasi cuaca yang akan disampaikan langsung prakirawan BMKG Jawa Barat berikut ini, saudara.

0: Baik saudara pendengar, sebentar sesaat lagi kita akan ikuti ini dia informasi perakiran cuaca.
1: Kembali menyapa sobat BMKG dan juga pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Tentu saja bersama saya Asri Rahmawati, perakirawan stasiun klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini. Hari ini 3 Juni 2026 di hari Kamis, kami kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca yang mudah-mudahan dapat dioptimalkan untuk mendukung apapun aktivitas atau planning sobat BMKG untuk hari ini. Sobat BMKG, pada pagi hari ini cuaca relatif baik, yakni cerah berawan hingga berawan. Namun pada menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Berlanjut untuk siang hingga sore harinya, diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan juga sekitarnya. Saat BMKG untuk malam harinya diperkirakan cuaca akan relatif membaik dengan kondisi cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini harinya juga masih diperkirakan cuaca juga relatif baik, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berada pada rentang 40 hingga 95% maksud kami. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Sobat BMKG, kami menghimbau untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca yang terkini dan informasi iklim, kemudian juga informasi gempa dan juga kualitas udara melalui kanal official kami di media sosial kami ataupun melalui aplikasi info BMKG. Jangan lupa juga untuk selalu menjaga kesehatan karena di periode saat ini sebagian wilayah Jawa Barat masih mengalami musim atau periode transisi cuaca sehingga kondisi cuaca yang relatif dinamis, kadang-kadang hujan begitu ya dalam skala lokal, kemudian juga panas juga yang lebih signifikan kan pada beberapa waktu terakhir ini dapat memicu imun kita untuk bekerja lebih keras lagi untuk tetap menjaga kesehatan. Untuk itu selalu jaga kesehatan dengan asupan yang bergizi, vitamin dan juga air putih. Jangan lupa stay aktif dan terus berolahraga agar selalu prima. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa juga untuk install aplikasi info BMKG di handphone sobat BMKG. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mbak Asri, perakirawan BMKG Jawa Barat yang telah mengabarkan bagaimana perakiran cuaca di sepanjang hari ini ya. Semoga info tadi bisa menjadi panduan bagi Anda untuk menjalani aktivitas hari ini agar semua rencana berjalan dengan lancar dan juga nyaman saudara. Kita lanjutkan kembali ke playlist lainnya untuk menyemangati Anda saudara di Bogor pagi ini. Pro 1 RRI Bogor.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Bro 1 RRI Bogor, suasana peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 tidak hanya terasa di pusat kota, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok di Kabupaten Bogor, saudara. Salah satunya di lapangan Citalahap, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, pendengar, yang tentu menjadi epicentrum untuk acara puncak peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 di Kabupaten Bogor. Dan di lokasi inilah sesaat lagi akan digelar upacara Hari Jadi Bogor yang menghadirkan nuansa kebersamaan yang lebih dekat dengan masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Bogor, saudara ya. Udara sejuk pegunungan, hamparan alam yang tentu masih asri di sana, serta kehadiran warga menjadi latar yang memperkuat makna peringatan tahun ini bahwa pembangunan serta pelayanan hadir hingga ke pelosok daerah. Dan untuk mengetahui langsung suasana di lokasi serta rangkaian kegiatan yang berlangsung, kita akan ikuti laporan Yofri Haryadi, saudara pendengar, untuk mengetahui kondisi terkini. Yofri, silakan laporan Anda.
3: Baik, saudara pendengar, saat ini saya berada di lapangan Citalahap, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dan sepertinya saat ini sedang dilakukan persiapan untuk kegiatan upacara menyambut Hari Jadi Bogor ke-544. Di mana dalam momen Hari Jadi Bogor ke-544 ini mengangkat tema bergerak, serempak, nyata, dan berdampak. Dan kita juga ingin mengetahui pelaksanaan kegiatan yang berlangsung di lapangan Citalahap ini bersama dengan Pak Renaldi Yusafiansyah, Kepala Dinas DPMD Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, yang juga akan memberikan sedikit informasi kepada kita semua pendengar tentang pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan kita ingin tahu juga nih, selamat pagi, assalamualaikum Pak Renaldi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Pak Renaldi, ini Disdukcapil juga kan meramaikan kegiatan dalam perayaan HJB yang ke-544. Apa saja sih Pak yang sukses dilaksanakan, diselenggarakan di Desa Malasari ini Pak?
4: Betul, memang dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Bogor ke-544 ini, kami dari pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memberikan hadiah istimewa buat masyarakat Kabupaten Bogor, yaitu dengan memberikan pelayanan administrasi kependudukan langsung di Desa Malasari sehari penuh. Jadi itu adalah salah satu bentuk dari wujud kepedulian kita, pemerintah Kabupaten Bogor, kepada wilayah-wilayah yang hari ini kita jangkau untuk diberikan pelayanan kependudukan. Animo masyarakat luar biasa, kemarin dari pagi sampai sore kita bisa menyelesaikan kurang lebih sekitar 300-400 layanan, mulai dari KTP, kartu keluarga, KIA, akte kelahiran yang hari ini sedang ramai dibutuhkan oleh warga masyarakat, terutama yang akan anaknya masuk ke sekolah. Nah, ini adalah salah satu kemudahan yang kita berikan kepada masyarakat, khususnya Desa Malasari yang dijadikan tempat peringatan Hari Jadi Kabupaten Bogor.
3: Nah ini desa yang berada di ujung barat Kabupaten Bogor, kan berbatasan dengan Banten dan Sukabumi kalau seperti itu. Layanan terhadap administrasi pendudukan jauh ya Pak ya? Dan dengan hadirnya kegiatan ini, mereka merasa dekat dengan pelayanan itu. Nah besok-besoknya gimana nih Pak?
4: Ya, jadi untuk besok-besoknya, pemerintah Kabupaten Bogor sejak tahun kemarin sudah membuka di 40 kecamatan sebagai service point. Jadi seluruh masyarakat hari ini tidak usah jauh-jauh lagi datang ke kabupaten atau ke dinas. Karena kami ada kurang lebih sekitar 80 service point yang hari ini tersebar di 40 kecamatan. Ada 7 UPT dan di kantor dinas sendiri ada di 4 RSUD, di mall pelayanan publik. Dan malahan kita akan menyiapkan hari ini di salah satu mall, yaitu di Vivo Mall. Kita akan siapkan service point baru. Dan mudah-mudahan dengan semakin banyaknya tempat layanan, masyarakat akan semakin mudah mendapatkan pilihan lokasi untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan.
3: Nah ini inovasi dari Disdukcapil di Kabupaten Bogor apa saja, sekaligus menutup pertanyaan kita nih Pak.
4: Inovasi yang kita

0: tidak bisa datang ke tempat layanan, kami yang datang ke tempat layanan.
1: Luar biasa. Terima kasih Pak Renaldi. Selamat beraktivitas kembali nih Pak. Dan itu tadi bincang kami bersama Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor, Bapak Renaldi Yusuf Fiansyah, yang juga memberikan banyak program atau aktivitas dalam peringatan Hari Jadi Bogor ke-544 di Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Salah satunya adalah administrasi pendudukan, gebyar adminduk. Karena memang wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor yang ada di Cibinong dan paling ujung, kurang lebih seperti itu, kini sudah dijangkau dan diselesaikan untuk urusan pengadministrasian kependudukannya. Dan sekian informasi sementara dari lapangan Citalahap, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Kita akan melanjutkan dengan informasi berikutnya jelang kegiatan upacara HJB ini.
2: Baik, itulah laporan langsung dari rekan kami Yofri Haryadi dari lapangan Citalahap ya, Desa Malasari, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, yang menjadi salah satu titik pelaksanaan rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor tahun ini, saudara, di wilayah Kabupaten Bogor tentu saja. Dan tadi juga kita menerima banyak informasi ya dari Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bogor, Bapak Renaldi Yusuf ya, atas info yang dibagikan kaitan mengenai program layanan adminduk di wilayah Kabupaten Bogor. Dan mendekati pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan akhiri sesi ini. Jelang nanti rangkaian kabar terkini juga bisa Anda simak dalam Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI di Jakarta, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, saudara. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini, saudara. Spesial Hari Jadi Bogor ke-544 tahun 2026, saudara. Hanya di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden.
3: Tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea.
1: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menegaskan tidak ada kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop Chromebook. Pemerintah daerah Kota Bekasi mulai bersiap dalam membangun proyek underpass Nonon Sotani. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana beserta dua wakilnya dicopot oleh Presiden Prabowo Subianto atas catatan kedisiplinan SOP kelembagaan. Berikut informasinya disampaikan Joshua Siombing.
2: Maka pada hari ini, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan.
4: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Selain mengganti Kepala BGN, Mensesnek Prasetyo juga menuturkan bahwa Kepala Negara juga mencopot Ludewi Kepusung dan Sony Sonjaya dari jabatan Wakil Kepala BGN. Dalam konferensi persnya di Istana Kepresidenan Jakarta tadi malam, Mensesnek menjelaskan penggantian pejabat di lingkungan BGN ini dilakukan Presiden Prabowo setelah melakukan evaluasi panjang dan mendengarkan berbagai masukan dari sejumlah pihak terkait. Dari hasil evaluasi tersebut, Mensesnek mengungkapkan bahwa salah satu catatan dalam pergantian tersebut yakni terkait dengan kedisiplinan dalam menjalankan SOP kelembagaan.
2: Pergantian tersebut selama kurang lebih hampir 1,5 tahun melakukan monitoring, melakukan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan
4: setelah memutuskan mengganti posisi kepala dan wakil kepala BGN, Mensesnek Prasetyo Hadi lebih lanjut menuturkan bahwa kepala negara telah menunjuk Nanik Sudaryati Deang untuk mengisi jabatan kepala BGN dan Agustina Arumsari serta Mayjen TNI Trenggono sebagai wakil kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Mensesnek menegaskan bahwa Presiden Prabowo meminta ketiga pejabat baru di lingkungan Badan Gizi Nasional itu untuk dapat memperkuat koordinasi lintas sektor hingga ke pemerintah daerah dalam mempercepat capaian program prioritas pemerintah, salah satunya yakni makan bergizi gratis MBG.
2: Konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, dan tentu saja juga memperkuat koordinasi bersama dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota, serta memastikan seluruh program Badan Gizi Nasional dapat tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Kita semua berharap kepemimpinan yang baru dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, meningkatkan tata kelola organisasi, serta menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat, terutama